0: 8 minit pagi, trio pagi-pagi hari 4 pagi itu. Selama.
1: Ya, jadi baru pagi itu dalam menyai-menyai bulan 9 itu terang lagi gaya.
0: Oh.
1: Gimana lagi punya panas pada aku pagi itu.
0: Nah, pagi kemarin ada berengkah aja. Oh. Dia ada di Kuciang kemarin nah.
1: Lama saya sebut ke Mbak kemari deh. Aku semuanya jalan. Lama temu puak temu deh. Ya. Dari Sri Aman datai ke Mbak Angkeli. Aku kompius. Baik kenya sebun, baik kenya tadi dembal ke ngau. Kita nyebut tadi
0: Ambon.
1: Ambon pagi. Lama kalau pedihan ke pada pagi. Mereka pulai nanti kena menama. Dah hari ke siangnya. Ya, pisik. Dua reti penanggol teka baru dah temu ke deca. Baik kenya tadi hari kita nyau agi sebun banyak tahu ke mata aku nyau majak tuai namun dah utai
2: ke sebun pengerindu kini baik hari Suyaman
0: ya
2: luar tu
1: ya kau jangan
2: besi
1: pengerindu nasi. Okey, jadi selamat pagi teh.
2: Selamat pagi guys, doa ke Kenton.
1: Lalu kini gaya pagi tu besi insur kini saya pagi hari 4 tu.
2: Oh, mana pagi tu gari hari pan sama ke nama nanya kerita aku pagi tu.
1: Hanya di kame, lepas kita cari tu nak pedak dek kemarin dah kita layan, mai cari nak pedak dunia dek tahu lecak.
0: Iya.
1: Okay, mai jam dunia.
2: Okay, lama tu dah nak bertemu kata ni. Iya.
0: Lama dah bertemu dah ni.
1: Okay, jadi pagi tu kita buat SSL, kita mesti city atau pintu keranda uka di. Nah, kita tu berkawal ngau. Ya, perkara yang sama. Tentang cara kita siku-siku mensian luar kenapi itu tadi tentu yang mesti bidai magang.
0: Ya, kembali lagi dari perspektif tau ke hari sekolah lelaki window lah.
1: Ya.
0: Tapi kita buat SSL lah hari itu.
1: Female
2: and female. Female ne. Nanti lelaki tu lain gaya cara, nanti induk lain gaya cara ya. Tak siku-siku, tak jauh pan sama induk, sama induk. Pan tak sama gak ya, kentun. Bisik.
1: Kita kan sebut kita itu, kita ke penyakit kita dunia kemari itu.
2: Ya.
1: Tidak dikumbai kata STRESS. Stress.
2: Semua orang bisik. Teka-teka kalau ngebuan stres punya kutun tadi.
0: Ngira nuannya sapa na ya.
2: Baiknya dia di rumah kini pengawapan nemu stres muka.
1: Aku kan mana kita manusia indah kemayau pan nemu stres kutur.
2: Oh.
0: Kemayau nemu stres na.
1: Sama aku kala meda ngulu bala aku sekali cak ngai veterina. Nganjong ya lawan bulu mayau tu tadi tak nemu pasal mayau mayau persinya. Ya ke bulu lebat ada. Selalu kamera nah. Anjong ke veterina, anjong veterina. Oh, kan nama mayau nantu stres.
0: Oh. Ya apa stres
1: ke? Ya, lirai aku jadi mayau. Ketika stres, makai orang merehi. Bira, tahi orang masuk. Pada stres ke kerja cak. Ya, mau tengah stres.
2: Engkau nak baik, engkau nak baik berjalan. Ya, kini.
0: Kurang rawan.
2: Kurang rawan.
0: Kurang baik main.
2: Kurang baik main. Oh, tuannya tahu dia tanya dulu. Bisa nak main.
0: Kurang kasih sayang pun.
2: Boleh ngasih stres. Oh.
1: Nanti yang belum mayau roti, dia nyak, wah palak. Tu kan yang banyak bukan mayaunya stres.
2: Oga kami dua emak dan numpuk.
1: Kita tanya pia stres tu bisik orang mendadak beda stres laki ngidu ya nanti bakal laki tu ya stres ya ya selalu lebih ngagai kediri aja enapi. Arti cari ya nantu

0: mudah-mudah ke pemedes atau ke utai penguasai diri ya. Ya kurang madah deh tang induk tu lebuh mestinya cukup berguna kurang nur yang mantai ke isi hati ya ke dalam niat
1: nur yang sebenar
2: sigi amat bisi betul ke temunya kenanya tadi tun nyak mai semua tadi munyi ko dua tadi laki ngo induk nang sigi bisi bida mimik mai baka induk tu mayo hagi ente di perhati yang asai ka kumpu ko aku tu tadi nangis segi giga orang dur mantai ke sebana lebuh berasai stres tau ke tusut rundiang kini baka nanti laki tu nanti dibanding ke ku berhati ke ne
1: siapa?
2: Siapa?
1: Paizek mesti lah Paizek lah
0: Paizek pun mati jat Paizek pun nama stres
2: mah Paizek nama stres amat nanti ya mah nanti diperhati ke aku orang lelaki tu segi anda memunyi maya dia diri tang hanya nak lah ya lagi hanya baru ya mantai ke
1: mantai
2: mantai ke stres ya tadi
0: tak orang muda stres lagi tu pemain dah mantainya segi dah menutup main
2: ya nak segi dah mayu dah kena ke terlalu berat mabak ya rata ya tadi
1: ngira lah hari hari jaku atau ke hari
2: ulah ya
1: ulah mantai kena nanti kena nanti hari perhati si apa ya Zek kena kini ke pedak kita deh bala kita
0: jadi komen kaya Facebook kami ya ke pagi ketika cara kita tu tadi meda stres lagi ngoindo baik kena sama bakal ke disebut kami tadi tahu kena bisa buka ke caranya bisa buka caranya kaku itu stresnya
2: tau ke mana tau ke ndak ke kini kanya
1: ya mesti ke begitu ok Pak SSL lagu Rim Musang King
0: terus sama dengan kita Kumang
1: Sandawari.
2: SSL. Sandawari. Kok jauh mata tuai.

0: Nai kumpu tak japo umur ya nya kanika
1: dah longgar
0: dah longgar jadi tu tadi nya pulai ke biak baru yang pula jadi ke ngurang ke stres tadi deh lebih ke dia berumah kenuan ke pendak nu kanika mesti meraya ke ya ya tu minta kita itu tadi kanika
1: keluar
0: berjalan goya nanti munyiko ajaku Melayu tu tadi ya minta perhatian
1: kalah kini ya kemak non minta baik berjalan ke Disneyland kini
0: oh nak dah ke dia
1: Legoland nanti baka ini nuan temur datang minta kia ya kamu yuk kaya minta anak minta ini terbaik ini agak Disneyland pantai ke
0: lama dah nemu ngigak dah nemu medak ni
2: Isaac bekerja Isaac bekerja
0: oh anak lah Isaac dah nemu
1: nanti kalau kalau tadi ni mereka nemu Disneyland
0: iya
1: nanti temu tiba-tiba lo nyet ya tau nemu
0: bisa Disneyland bisa orang lah
1: mesti nanti buka anak bekerja
0: nyamanya Siti Ali di pratik aku nanti bakal nanti nanya bakal ya kumpul datun nanti aku tu tadi aku rindu entinya mak aku berasa stres sekali ke nak kira lah stresnya terlalu berat baku sekali ke nya kira ke boleh tanya ke aku rindu berjalan nak kira nya berjalan pasal kemit kedai kemit pun nyadi mah kena ngerindah muai kene wak kena ngelimpang ke rundi
1: ngelimpang ke jakuk tuai gitu
0: ngelimpang
1: amunyi ke syasya mana megak ke pagi tu nanti baik yang ya dah boleh nyimpan dah boleh jadi dah lama
0: nyanya kok
1: mesti kak di pansuat ke bercerita kau balak ke bakian tang bakiannya sebenarnya bakian yang ketentu aja luar matai ke ceritanya laban kaban segi mayu saya akan percayanya ke pedihnya enak boleh pedah ke semua orang ya aku ya ngambil ke nyaka feedback ya positif boleh kita tahu ke cukup meh ia mendiang teko kita ya ja. Anak untuk ia jadi CNN. Ia nampung ceritanya kebuka lagi.
2: Oh.
1: Susah rah lah banyak.
2: Ia jadi sebengkah beranggul kebuka lagi. Tuh.
0: Sikit man, pembisa man.
1: Sebenarnya bakih yang ketentu aja.
0: Ya, ya.
1: Luar matai ke ceritanya. Laban, kaban segi mayu saya akan percayanya ke pedihnya enak boleh pedah ke semua orang. Ya, aku ya. Ngambil ke nyaka feedback ya positif boleh kita tahu ke cukup meh ia mendiang teko kita ya aja. Anak untuk ia jadi CNN. Ia nampung ceritanya kebuka lagi.
2: Oh.
1: Susah rah lah banyak.
2: Ia jadi sebengkah beranggul kebuka lagi. Tuh.
0: Sikit man, pembisa man.
1: CNN. Ia nampung ceritanya kebuka lagi.
2: Oh.
1: Susah rah lah banyak.
2: Ia jadi sebengkah beranggul kebuka lagi.
0: Tuh. Sikit man, pembisa man.

0: Ah, lagi. Dan kalau medis kerimpu, pihak aku lagu tadi ni sih.
1: Ah, betul, mainnya anak medis kerimpu.
2: Ya, tegal stres, tegal sur dunia yang lapan sebut Siti Siti peranggul nang bisi cara kita mengutar kena.
1: Ya.
0: Aku teringat ke Siti ketika jempol frasa kata, dan aku hari Siti film kia. Bah Siti jalan pemetang tak kubat ruang tu tadi itu bisi pengujungnya ti main penerang.
1: Kalau apa namanya?
0: Ceritanya aku ingat kalau banyak aku tengah bermeditasi.
2: Oh.
0: Aku bakal separa sedar aku.
1: Separa sedar ya ingat gitu ke tanya nih.
0: Aku kalau banyak masuk dalam meditasi.
1: Oh. Tapi si amat gaknya tuan. Jadi nanti dia perhati ke dah Ken tuan tu tadi. Bisik laki ngah induk tu tadi amat punya kenuan bisik bida. Si kurang pan tak sama cara ya kene ke ngubat stres tu tadi. Oh jadi nanti ke nemu nama kini punca. Punca aku aku tu tadi.
0: Pun.
1: Punca.
0: Hanya setiap punnya tadi. Ya aku mah orang gangguan dari luar.
1: Gangguan luar. Ada orang punca. Jadi punca. Pun pun stres tu tadi deh. Nanti dibandingkan nanti ngau laki, ngau induk tu tadi. Laki tu pun stres dia nama suah ken tu.
2: Orang induk.
1: Tai. Tegau rindu.
0: Mayuh laki. Aku sujung deh cah. 70%-80% yang datang rindu pun stres ya.
1: Ini kau menuan tuan?
0: Ngaku dia tahu. Ya, melepas aku sini aku orang rindu di rumah dia. 70-80% datang rindu, 20% datang rindu lumpian.
1: Aman? Yang ngasih kita stres?
0: Ya.
1: Kini cara kita tanya deh.
0: Nanti maka aku punya pada aku tadi aku mesti dua cara tindua ngau meditasi mijin ke diri menyatari cara ngelindang hati kita kadang aku mijin pun jadi rockstar kadang aku
1: mijin jadi rockstar
0: mijin pun jadi
2: Cristiano
0: Ronaldo
1: Oh, jadi nanti aku berarti ke bawah tanya tu statistik ke bisa dipansut ke bawah DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia tu bawah tahun 2023 ke 2024 tu lelaki mayuh agi kes munuh diri.
2: Oh, dibanding dengan induk lah.
1: Nanti dibanding dengan induk. Nanti buat tahun 2023, nanti hari penyampau 1068 ikut lelaki dengan induk. Lelaki 867, nanti induk 201, lelaki 81.2%. Bisik kes munuh diri.
0: Berarti tadinya kan dua kali lipat laki yang kena oleh handle stres dalam hidup tu kira ngambil jalan muntang, jalan mudah nur ngujung ke atau kemanam kesepet diri punya tadi.
1: Iya. Ya pada tahun 2003 tu 2024 bisik kurang mimik tang agi bo 80 lebih peratus tu ken ngotun.
0: Jadi berpelasar ke statistiknya tadi deh. Jadi kita Indo patut nemoga si anak so laki tu stres. Laki tu stres mudah mai dan pih mai pendamir pedah.
1: Tang Siti ngasuh nanti buka munyi kunoan tu tadi. Okay, meketegal semua ketegal induk kada. Nyak datang dari rempu. Nanti buka nuan nemu cara kene ke ngatur stres tadi. Kau tadi berunding pasal nama neh. Kau ngau duit kini
2: Tang si penanggul kini ramadhan penanggul utama ya segi Indo
0: mainnya mayu daterinya ini aku dah 80% ya tidak lebih dari 50%nya segi puncak ya datai hari Indo tang na semua ni bukan aku kau pernah nyu Indo bukai kau sopan
1: dah nyu ke mana
0: jadi ya situ lagi
1: sama mengigas stres
0: bukan ngeju
1: kan kau tadi Brunei pasal nama neh kau ngau duit kini
2: tang si

0: penanggul. Ini rumah dah penanggul utama ya. Segindo.
1: Oh. Mainnya main udah terinya. Ya kena 80%. Ya lebih dari 50%-nya. Segi puncak ya datai Arino. Tangna semua ni bukan aku. Kau pernah nyu ini bukai kan sopan. Nah,
2: nya ke mana?
1: Jadi ya situ lagi.
2: Sama mengigas stres.
1: Bukan ju ya pernah nyu ini bukai kan sopan.
2: Nah, nya ke mana?
1: Jadi ya situ lagi.
2: Sama mengigas stres.
1: Bukan ju

0: kita berkongsi ke enggak orang. Nah salah berkongsi ke orang ke dikarap ketua. Jadi nya koya anda ngambil cara muntang untuk kemudian sendiri. Jadi mana gitu kan mantai kurang. Jadi ya tadi nyau kira ngala cara dah hidupnya macam. Ya nya tadi mansut ke stres tu cara lepas ke bala BFF.
1: BFF. Tahu ke orang ke boleh dikarakan wan. Ukai ngiga cara muntang ngiga orang bukai kena dikelala.
0: Jadi nya tadi guna kita tadi bisi besti lah.
1: Nanti dia doa deh.
0: Nanti bukan doa pun sih deh. Nanti bahas tentang besti itu. Berapa lama nuan ngambil kawal kak ngambil orangnya toko mengiktiraf orangnya jadi besti nuan. Bagi kita induk.
1: Nanti buat aku. Aku lah tuan aku ngan yang aku dah buka lepas siku-siku nak sama deh.
0: Ya.
1: Nanti aku tu apa kejampak Arab ku orangnya. Nyau semua dah aku mada semua orangnya besti aku dah. Dan nanti indur mantai ke sebenarnya nasi gig ngagai kentik tua bisa arom kena ke orang petuai mantai ngagai petuai rempu meh nanti bisa bini kenyau meh kau kau tadi anang ngigak cara muntang tenjap makau bunyi kau tadi besti bunyi kau tadi dah tua tu jadi melaki bini tu tadi nadain Nadan tu rahsia. Nah, Nadan tu rahsia ada yang nadai besti besti forever. Lepas besti tu pun nemu nucuk belakang.
2: Oh betul.
3: Ya
1: nikah belakang. Amoyo gej aku buka. Jadi bertanya patut diperhati ke kita mah nanti nang amat-amat uraya boleh dikarapkan wan mantai ke sepanan wan. Nadai salah berkunci tang dok semua orang ulen remok. Pengurang tua tu tadi ninga penanggul tu
0: betul lepas besti pantau jadi nesti kau juang ok jadi dah sampai penghujung tu dah cak besti kita baluannya pedang nanti
3: kebenarnya saya tanya kami tiga tu tadi amat kena orang Indo stres tidak ya lalu berkongsi kau tanya dengan orang bukai mayolah cerita hari peninggal kita dia tadi
0: walaupun habis sih kebala tadi berkongsi karif penelbak dirimpu
1: lalu
0: bagi kau cara dirimpunya mereka kang lari dari aris tes tapi majority caknya kau bunyinya cak madah ke besti
3: iya
0: lalu jarang kita laki nanti madah cak dan ke lain lah kita sama pagi kita ngetan lagi mendam megang stresnya
3: ini salah gak kebenarnya lalu ya nang dah normal tanya tadi
1: dah betul
3: komen dek buat kita nanti mesti penanggul nak mesti kita kawan dah kurang
0: jadinya macam ni ngelai bala kami kesama laki megah siti kurang ke ego
1: amat
0: mau ngajar orang ngajar ke kumpul ke aku sisi aku bila ego aku bila saya 225 aku ya
1: oh nyamai tadi ada ke sama berarti ke kenaikah stres rimpu anak lalu mai stresnya ngujung ke
0: hadirin orang buka itu stres lah banyak
1: orang buka
0: stres orang buka itu
3: ya lah masalah ya masalah aku
0: jaga
3: jadi stres anak mai buka ini ke stres stres ke diri aja
1: stres ke diri
0: anak ngelampai ke stres buka ini penyakit
3: okay, bila kita mulai pak SSL pagi itu.
0: Kamu mau pun dulu kami bawa kita temu baru kita minggu baru jalan baring ngau jam ya kesebaka.
1: Bye. Bye.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard Generasi Baharu dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform amaran awal nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Shaughnessy dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asher Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, tenang, sejahtera dan bahagia hari ini. Di mana saja berada, apapun yang dilakukan, semoga hidup kita ni hari ini lebih baik berbanding hari semalam. Itulah harapan kita ni kan. Dan juga semoga kita ni sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Kesihatan yang baik. Kesihatan itu juga merupakan satu rezeki. Rezeki daripada Allah. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada pendengar-pendengar kita ini di mana saja berada yang dapat mengikuti siaran kita ini. Untuk hari ini, hari Khamis hari ini, 17 September 2026, 5 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Yang dah kerasan kan masa berlalu pantas lah sangat. Sudah pun bulan 9 untuk tahun 2026 ni. Lepas bulan 9, bulan 10, Oktober, November, bulan 11, Disember, bulan 12, habis tahun 2026, berganti lagi tahun 2027. Macam mana dengan kehidupan kita ni di tahun 2026 ni? Setakat 17 September. Apakah baik-baik saja ataupun tak ada apa-apa, biasa saja seperti di tahun-tahun yang sudah. Tapi yang ada perubahan dalam kehidupannya untuk sepanjang tahun 2026 ni, alhamdulillah. Yang tak ada perubahannya, kenapa tak ada perubahan tu? Cuba cari apa sebabnya kita ni tak ada perubahan. Mungkin ada sesuatu yang belum lagi terlaksana oleh kita ni. Baik, 9.23 minit pagi. Teruskan bersama AJL dalam Geng Sambat Radio kita ni.

Okey, 9.31 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM. Bersama geng Sambat Padian AJL. Ini lain pulang ceritanya ni. Ini cerita kelmarin. Cerita kelmailan ya. Di Butterworth. Wad Butterworth ni di Pulau Pinang. Seorang remaja lelaki berusia 14 tahun dipercayai memandu sebuah kereta sebelum merempuh dua kenderaan dan bergerak melawan arus di Taman Chai Leng, Perai, Pulau Pinang petang semalam. Kejadian kira-kira pukul 4.50 minit petang itu berlaku apabila kereta yang dipandu remaja berkenaan merempuh ataupun melanggar sebuah kereta yang diletakkan di bahu jalan. Sebelum meneruskan perjalanan dan memasuki laluan sehala secara melawan arus di Lebuh Kurau 5. Kereta itu kemudiannya merampuh sebuah lagi kereta yang sedang bergerak di laluan betul. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah Assistant Commissioner Nick Aminuddin Raja Abdullah memaklumkan ketiga-tiga kenderaan mengalami kerosakan namun tiada kecederaan dilaporkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan membahayakan pengguna jalan raya. Apa gayanya tu kan? Remaja berusia 14 tahun memandu kereta. Dari segi lesen memang out sudah, tidak ada. Umur itu belum cukup untuk yang memiliki lesen kenderaan seperti kereta. Kalau mengambil lesen kereta pun mesti 18 tahun. 14 tidak. Lesen motor pun belum. 15. Apa gayanya tu? Alah, macam-macam. Mundi yang terkandung, macam mana gayanya tu? Dia yang parking di sini, dia pulang terkandung kena langgar. Payah. Bukan maha mana yang betul. Yang macam saya ni lagi. Saya ni kan banyak ada regata di Limbang. Jadi yang parking kenderaan tu hati-hatilah. Waspadalah. Parking lah di tempat parking. Dia bercakap senang sebenarnya. Kalau dia di tempat itu memang bukan maha pun ada. Menjabat parking payah. Salah parking ganggar saman. Jadi hati-hatilah. Jangan sampai kita ni menyebabkan menjadi apa ni? Menambah statistik kemalangan di jalan raya untuk Limbang. Baik, kita ni tinjau ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini. Kalau ikut di sini ramalan cuaca untuk hari ini hujan jenya di beberapa tempat, petang pun ribut petir di beberapa tempat, manakala malam cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat untuk hari ini. Dan untuk esok pun sama, cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam juga diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala hari Sabtu, pagi jerebu, petang ribut petir, malam hujan di beberapa tempat. Suhu secara keseluruhan sepanjang 3 hari. Hari ini, esok dan lusa, 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, sekali lagi kita ni maklumkan juga untuk hari Ahad lah. Sekalilah. Hari Ahad kalau ikut di sini ramalan cuaca ni, pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Okey, hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad ramalan cuacanya. Hari ini hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Ramalan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Atau ramalan cuaca. Kalau ramalan cuaca Laut Perairan, kita ni lihat ramalan cuaca Laut Perairan di sebelah utara negeri Sarawak, Northern Sarawak. Okey, pagi ribut petir di beberapa tempat. Ini ramalan cuaca Laut Perairan ya. Petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam.
dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Okey, itu ramalan cuaca Laut Perairan. Sekali lagi, pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang pun ramalan cuaca Laut Perairannya ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan. Angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Okey, itu ramalan cuaca Laut Perairan untuk makluman kita ni bersama pada pagi ini. Apapun, semoga semua yang dirancang, yang direncanakan untuk pagi ini semua berjalan dengan lancar, insyaAllah. 9.37 minit pagi.

Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: kita.
1: Boleh Encik datang?
0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Baru-baru ibu Encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

Kesembilan 44 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Ini yang jual yang kita ni lihat. Kita ni kongsikan, bukan yang kita ni lihat. Kita ni kongsikan. Seorang lelaki warga emas berusia 72 tahun melecur pada tangan dan kaki selepas motosikal miliknya terbakar di Jalan Lenggong, Symphony Park, Jelutong, petang semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 2.05 minit petang sebelum 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak dikejarkan ke lokasi. Kebakaran memusnahkan kira-kira 60% motosikal berkenaan. Mangsa menerima rawatan awal di lokasi sebelum dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya kira-kira pukul 2.26 minit petang dan punca kebakaran diserahkan kepada pasukan penyiasat kebakaran untuk siasatan lanjut. Hai, motosikal. Motosikal pun terbakar. Warga emas berusia 72 tahun melecur pada tangan dan kaki selepas motosikalnya terbakar di Jalan Lenggong. Pergiannya kan. Kangan ni mudah mana kan? Anda mentukar kan di danga. Motosikal, tapi kebanyakannya mentukar yang di danga, yang terbakar, yang terbaca. Yang motosikal ni jarang-jarang. Ada kadang-kadang. Mantul. Abun, terima kasih lah kerana memilih untuk bersama AJL pagi ni. Susah senang kita ni hadapi bersama. Jangan tengok tu lah. Okey tu.

Okey, sebentar lagi pukul 10 pagi kita ni akan singgah ke National FM untuk ikuti ringkas ataupun Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri Kota Media. Macam biasa 10 pagi. Selepas satu kita ni akan terus lagi bersama hingga jam 12 tengah hari bertemankan AJL dalam geng Sampah Radio kita ni. Hari ini 17 September 2026, 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

Okey, hari ini bermulanya Pesta Limbang 2026 International Regatta and Powerboat Fiesta 2026. Jadi hari ini berkocaklah. Pagi ini berkocaklah. Sungai Limbang ataupun orang dalam bahasanya Batang Limbang. Kalau kita ikutkan di sini, ia punya program-programnya. Perlumbaan bot laju 17 dan 18 September hari ini dan esok. Manakala perlumbaan perahu bidar dan perahu naga 19 dan 20 September. Pesta Ria Limbang 16 hingga 20 September. Manakala konsert Pesta Ria Limbang 18 dan 19 September. Jualan Rahmah 18 hingga 20 September. Manakala perasmian 19 dan penangguhan 20 untuk majlis ataupun program Pesta Limbang 2026. Jadi yang rasanya anda ada ke mana-mana hujung minggu ni, boleh datang Maitah ke Limbang untuk menyaksikan Pesta Limbang. Batas sudah kita ni nak melihatkan Pesta Limbang ni. Rasa-rasanya 9-10 tahun ada kali sudah. Ataupun mungkin lebih lagi. Pesta Limbang ni yang dah ada kita ni lihat, dah ada lagi berlangsung di Limbang. Baik, kalau kita ni tinjau di sini, ia punya program ni, ini programnya ni untuk apa ni? Perlumbaan berlaju program-programnya. Kebanyakannya hari Sabtu di sini. Hari Sabtu dan Ahad. Ya, ini program lumba perahu. Lumba perahu berkayu ini. Kebanyakannya yang di sinilah yang ada jadualnya arah kita ni. Tapi untuk hari ini hari ini pun berlangsungnya sebenarnya acara-acara sudah pun berlangsung, tapi yang banyak dalam iklan-iklannya ni hari esok 19, hari Sabtu dan hari Ahad kebanyakannya.

0: Okey, sudah pun pukul 10.38 minit pagi. Semoga semuanya dalam keadaan yang tenang, sihat, sejahtera, bahagia nanya hari ini. Okey, kita ni cuba hubungi rakan kita ni yang masa ni berada di Bandar Limbang, di tebingan Sungai Limbang. Mengenai dengan, kita ni inginkan tahu mengenai dengan Regata Limbang ni macam mana dengan suasana di tebingan Sungai Limbang masa ni. Untuk mengetahui apa yang berlangsung ketika ni, kita ni bersama rakan kita ni DJ Effa di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, EJL.
0: Apa khabar?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Cuaca okey ke?
1: Cuaca di tepian Sungai Limbang masa ni alhamdulillah cerah, EJL. Kata orang memudahkanlah pergerakan sebenarnya bagian ni.
0: Panaslah.
1: Panas, memang panas. Jadi diingatkan kepada semua yang bakal mengunjungi tebingan Sungai Limang ni, yang membawa anak-anak khususnya Ejela.

0: Supaya bersedialah dengan membawa payung, topi ataupun apa je lah untuk supaya dia panas sebenarnya orang kan.
1: Tapi okey lah, dapat 8 miliar lah.
0: Dapat, Alhamdulillah. Ramai sini aja.
1: Yang bawa anak-anak damit tu yang hati-hati.
0: Hati-hati panas. Peringatannya supaya anda terlepas dari pandangan masing-masing anak apa ibu bapa lah sebenarnya.
1: Bukannya terlepas dari pandangannya juga. Banyak yang kan banyak yang ditunjuk di tengah sana.
0: Benar.
1: Bila anak-anak ni nunjuk tengahnya ni.
0: Benar. Sedia je toh.
1: Itu standby saja. Kalau kita ni mau kan yang ditunjuknya tu duduk-duduk ya kan gue ngimpang sana payah ni.
0: Benar. Payah dulu.
1: Okey, kita ni kan tahu macam mana bunyinya apa yang ada di sana Mas Ani. Sudah berlangsung.
0: Okey, kalau dapat didengari Mas Ani aja mungkin terdengar kali ya.
1: Memang terdengar, memang terdengar.
0: Pak, aku pun terpaksa je menyorang tinggi suara sedikit lah.
1: Memang, memang. Okey. No problem.
0: Okey.
1: Baik.
0: Jadi terus dengar laporan aja lah. Okey. Baik, kepada semua pendengar Limbang FM dengarkan kami. Dah kira di Melanju habis kita berada pada masa ni. Sekarang ni Pak berada di tepingan Sungai Limbang. Di tapak berlangsungnya Pesta Limbang untuk 2026. Jadi kalau dapat didengari Mas Ani, seperti yang saya kata dapat didengarkan Mas Ani, sedang berlangsung sebenarnya acara 30 horsepower 2 piston tunnel saringan yang pertama, 50 singan AJL, di mana top 7 akan layak ke separuh akhir lah. Jadi untuk acara yang keempat ni yang saya kongsikan ni, ada 14 kumpulan ataupun 14 pasukan bertanding. Sedang bertanding pada masa ni. Yang mana nama botnya ataupun nama pasukannya RJ, Lilip, Sonic Ellie, Red Bull, Pewaris, Raja Wali, BMRT, Khalifa, Raja Kerbau 262, RJ Jampalong, JRT, Viper Barakuda, Tanai-Tanai dan juga Stringer Lubuk Pasu. Itu antara, bukan antara, memang nama pasukan dan nama bot yang sedang bertanding.
1: Bisa
0: pada
1: jenam,
0: masa ni untuk acara 30
1: horsepower.
0: 30 HP, 2 piston tunnel saringan yang pertama. Kalau pagi tadi aja, sebenarnya telah pun selesai lah. Bermula jam 8 pagi tadi, acara 30 HP bidan longboard semifinal 50 singan. Acara 15 horsepower bidan longboard semifinal 50 singan juga. Dan yang selesai juga tadi, 15 horsepower tunnel semifinal 50 singan. Dan selepas ini nanti aja, selepas ini, selepas sudah selesai acara 30 HP 2 piston tunnel saringan yang pertama ni, akan adanya juga acara 30 horsepower 2 piston tunnel saringan yang kedua. Pusingan juga. Di mana top 7 akan layak ke separuh akhir lah. Jadi untuk acara ini nanti, yang terakhir ni, nama pasukan yang, ataupun nama bot yang akan bertanding ada 14 pasukan. Laser Shadow, Pewaris, BMRT. BMRT ada dua bot. Ada Red Bull, YS Rice, Raja Kerbau 178, Raja Kerbau 282, RJ Jampalong pun ada dua bot. SBRT, Fenomena, Abu Ubaidah dan juga Raja Wali 11. Jadi tuan nama pasukan-pasukan ataupun nama bot yang akan bertanding selepas ini nanti AJL. Jadi itu yang dapat Eva kongsikan juga. Jadi kepada yang belum lagi datang ke tapak berlangsungnya Pesta Limbang ini, AJL, jangan ingau. Gerai jualan vendor ada. Tinggal memilih dan membawa.
1: Itu saja. Yang dalam paket mau pikirkan.
0: Benar.
1: Tapi kalau nemolan dalam paket tu banyak keluarnya, berbata di rumah.
0: Berbata, benar. Aingnya mau menyorang aing, benar. Aingnya. Dan pada, Eva akan kongsikan je lah. Pada selama malam sekarang, 8.30 malam akan adanya bual bicara santai. Jadi ini antara yang berlangsung lah untuk hari ini, 17 September 2026 hari Khamis. Jadi kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kita pada waktu ini, AJL. Pesta Limbang ini tahun terakhirnya berlangsung adalah pada tahun 2013. Bermakna 13
1: 2013,
0: tahun. 2013? 13 tahun AJL.
1: Wah.
0: Pesta Limbang ini nyorang batas dah adalah.
1: Jadi
0: Pesta Limbang 2026 kembali. Jadi jangan lepaskan peluang lah kan AJL. untuk sama-sama memeriahkan, sama-sama merasai sendiri kemeriahan Wibot, penyetorakan.
1: Benar tu.
0: Jadi tu dapat efek kongsikan keadaan yang ada di tapak berlangsungnya di tepi Sungai Limbang untuk Pesta Limbang 2024 untuk hari yang kedua AJL.
1: Tapi macam hari ini, pagi ini berapa acara?
0: Pagi ni ada, kalau ikutkan memang ada pertandingan 5, kalau termasuk yang lepas ni kan aja ada 5.
1: 5 pagi ni
0: 5. 4 sudah selesai tinggal 1 lagi.
1: Jadi yang akan acaranya seterusnya kan Patang Karang.
0: Patang Karang malam malam ada bol bicara santai. Lepas tu mungkin ada latihan-latihan dan nanti.
1: Okey.
0: Di sungai kita ni aja.
1: Okey, baik, terima kasih Eva kerana memberi info orang kita ni. Bukan senang kan bonjakan info-info ni. Terima kasih Tania. Tania bonjakan.
0: Alhamdulillah. Untuk kita menyerulah warga Limbang, Lawas, Brunei untuk sama-sama datang ke tepi Sungai Limbang.
1: Masih ada masa lagi hari ini sampai hari
0: masih
1: Minggu.
0: Masih ada masa lagi Banar.
1: Yang hari ini yang berbulannya startnya sebenarnya kan 17 sampai 20.
0: Betul lah. Walaupun hari yang kedua, hari ini merupakan hari yang kedua, tapi hari ini kira macam bermulanya kemuncaknya lah.
1: Regatanya bermula hari ini. Baik, terima kasih Pak. Selamat bergembira di sana.
0: Berpesta tapi di sini aja.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, itu di rakan kita Eva sudah pun melaporkan arah kita ni mengenai dengan aktiviti yang berlangsung di sana. Wow. Lumba perahu sudah ada. Siok menangah bunyinya yang menyambut tadi anu ada satu kumpulan tu apa tanai-tanai. Jarang kita dengar nama kumpulan peserta ataupun grup kumpulannya tanai-tanai. Tanai-tanai kan? Apapun, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami di Limbang FM. Dan kita akan kongsikan lagi aktiviti-aktivitinya dalam perkhidmatan lain. Lun Bawang dan Bisaya sekarang. Dan untuk esok, insyaAllah bersama dengan AJL untuk laporan Regata Limbang esok, insyaAllah. 10.47. Apa bersama yang main sana tu kan? Belakang pekak. Apa yang tadi sumber?

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Jangan ajarkan mereka hanya untuk memiliki. Ajarkan mereka cara merelakan.

dan saat kau menengada di antara sunyi yang panjang.

0: Dok Menda Dajo, Dok Mepapu Baru Kenana Ke Lugningar Tahun Papu Lembah Pupuli Dajo Radio Tau Josini Jopat Pulu Tudu Jebulan Liwa Lak 2026. Di nak ini pukul 12.02 minit Munda Dajo. Pukul 12.02 minit Munda Dajo. Do Munda Dajo, kau nak mau mung tau. Ya apa ya pomo inan tau ninger apa puli Dajo radio tau bang Munda Dajo ini kai meretabi do Jo apat kau nak mung tau do Munda Dajo. Di do Najo ke kaman kena nak kau tau lu ngadalan ke kaman. Di kau tau lu bang lawe, mak ya apa mau lawe tau jos ini suulak tau dok-dok lawe kuan luk driving meliowi tau kereta boleh tau macam suulak tau dengan selamat luk tu doi rumah rehat kian cuti bang jos ini dok tu dok-dok rehat luk kuman mana dah jo dok-dok akan anun kikidmu dia merepet among-among luk ruan tau among-among kakaman tau among-among gyo ide lawe tau nalan dengan dok bang jos ini setengah jo pengen nepleba bang jos ini jo apa puluk tuduk je bulan liwak. Jadi memang mula aktiviti di kekeman kerja atau pengena kiuk ke bang setengah lejo ini ya. Jadi kuan tau luk tu dorehat, dorehat atun ini napa miak neju ratnan kekeman tau tak lukuman. Ini jam nan tau kuman, doakan ulai-ulai akan. Do muna lejo kuan mong tau pada jumpa-pada dengan radio tau lomba sejam dengan muyo.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, Ani Dajo Rangkawa, Pendengaran 6.

Faktor kesihatan buruk perlu inan pimaran siar luk meberat, palena ngecing susah kuat lun beken, ngecuku ina ngekalai norma-norma luk meberuh, idi petecu maya SOP COVID-19 luk pengelitap. Matar buruk, idi matar among lun libut kinanak.

Hai, Wi Almarai Sendawa George Rod Papernut dan ngecing balat tentang kuan anak-anak luntau bangkar bini Doto ngalap peluang belajar tunggu sinteks lawas ngeceku mula program atau latihan kemahiran luk pelaba do ruan nina kuan anak-anak umur beluk walulak amek palun udang banget tau mabut sekolah tonge mula peluang kerja luk miak lapen kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bempat perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.

Ini dong muda ada joke anda mong tahu kena nak luk ningar kuantau luk tungai limbang kalirungan tau miak pad-pad near ratnana activity pekatu dengan Pesta Limbang 2026. Siapa Pesta Limbang ini? Ya ina International Regatta edi Powboat Festa. Luk ngimun rata nalem 16 majing jo minggu 20 jo bulan liwa ini. Ngimun rat pekak ke pukul 8 pekak majing madajam pukul 10 aja madajam. Jadi among aktiviti ruan ngedalan ada tengah beberapa limbang ya. Dataran tebingan limbang. Jadi program luk paling atur bebat ngatur ratnana aktiviti ini. Jadi siapa lamu-lamu de aktiviti lu ke ruang de ngedalan mepad gudang peluba alud peribwe jadi peluba alud naga bang puluh liwa jadi 20 jo 6 jadi jo minggu ya jadi jo sini kena nak luk ningar siapa bang jo sini ya ina ratnana peluba alud bot laju speedboat ya peluba alud bot laju ngimun rat ina pekak mejing puli da jo ini napa jadi bekan ratanina nalan serenga ia ina aktiviti pasui gerai idi vendo-vendo idi pesta ria luka ruan ngadalan serenga ia mayak tengah bebakna ia ina gerai-gerai luk masui ratan produk-produk lamun-lamun produk tempatan rat iluar luka idi tengah bebakna ya idi bekan ratanina aktiviti luk dina lanina yang bicara santai atau podcast idi mejing na pemalam siapa gerai masui ataupun gerai jualan vendor ini buka mejing na pemalam ya idina lawe aktiviti bang Jos ni dia neba jo lima panak ya na pertandingan bot laju atau speedboat ya idi neba ngimun ratnan pasui rahmah rat peka pukul liwa ngimun inan pasui rahmah neba na idi kuantau lu mejing melih ratnan produk-produk lupiswan bang jualan ramai ni nak lupan kuantau lupian meliu mau kereki download aplikasi e-course ina perlu rontau scan dah ini nguit kad kenalan tau my card tau ya jadi nak lupan tak nguit bag lukinan tau nipa barang-barang lu beli tau atau nguit bag tau sendiri nguit plastik gara tau sendiri nguit tayen ke nguit buan dadi reng inan tau mabah barang lu ke belian tau ini ya kudang tau mabah kudang tau beli bara nana makimat naiman kudang kau beli dua para luk puluk kilo mesti un mabah kan lu kudang jadi ina rang aktiviti tau jos ini di pana aneba. Jadi merepat kena nak teman tina luk mejing. Jadi tungek limbang melio bang lawe tau. Jadi melio bang gio tau. Luk tutuna tau luk nguit anak-anak luk isut. Ada wak mupun tau luk itan tau. Ruan tau matari di pana nyer gio dah ngecoko. Rot ini mayak tangga bebak. Inan dok na dewa anak luk medari na arwan tau ngimat ticuk dah anid garab ataupun inan abad de kan abad awak de ataupun abad ticu inda pakai tau pele tau kali me apa mo ulak de gyo de tau kali na de me apa ya melio bang among luk ruan tau aktiviti tau di dok ngeraya pesta limbang kuantau luka ide tungai limbang pekatu dengan Pesta Limbang 2026 ide Pesta Ria Limbang edisi Ragata. Domo dada jo kuana mong tau.

0: Luk Ninger. Terima kasih perbandingan Radio Tau Kuantau Luk Inan Balam Mereka Li Berita Keluarga di Penapian Gelak Ratnan Aktiviti. Kita nak biarkan nawar studio Radio Tau lembah nombor topak kalai 0852 2 jajah 2 patah 6 0852 2 jajah 2 patah 6. Ina Kuantau Lupian ngencing Balam Mereka Li Berita Keluarga di Penapian Gelak Aktiviti lembah bapuk tau Bang Muna dan Jojo sini. Jadi mo siapa tau pian ngegelak kuana kena nak temantinan Ratnan operasi pos kawalan imigresen negara Brunei ya luka pelangit atau siapa kuantau rata lawas amek limbang rata miri amek limbang pekatu dengan pesta limbang ini kelirungan tau pian kali Ratnan jam tudak pos kawalan imigresen muka bidi panak mitak ya. Jadi yang gagalak kuantau siapa waktu beroperasi atau kerab jam operasi kuan pos-pos kawalan imigresen negara Brunei Darussalam siapa ida rata jual 5 mecing jual minggu ida muka berat pukul 6 pekak mecing pukul 12 muda da jual ya pukul 12 tanggal da jam ya rata pukul 6 pekak mecing pukul 12 tanggal da jam ida pos kawalan imigresen Lok Merapu iaitu kompleks kawalan pemeriksaan ujung jalan Temburung Labuk Temburung di Kuala Lurah di Sungai Tujuh. Jadi ini kerana akan luk dengar kuantau luka ratpa limbang mepadin ya. Jadi puluh walu mejing 20 ianya jo 5 mejing jo minggu. Muka berat pukul 6 pekak mejing pukul 12 tanggal de jam. Jadi kudana teratnan pengoperasian feri luk guta ba limbang siapa ida nak beroperasi rat pukul 6 pekak mejing pukul 12 tanggal de jam ngibun rat jo 5 nebana mejing jo minggu idi ina kuantau luk maya feri guta ba limbang siapa ida nak beroperasi rat pukul 6 pekak mejing pukul 12 tanggal de jam kuan jo 5 jam 6 ide jam minggu. Ini pekatu dengan pesta limbang. Ini nak kena ke luk dengar info kuantau Ratnan pengoperasian pos kawalan imigresen kuana negara Brunei Darussalam ide pena pengoperasian feri limbang. Luk imun rat pukul 6 pekak mecing pukul 12 tanggal de jam. Ini tau mia ke merancang Ratnan lawe tau. Ini pukul tudak tau utad rata limbang. Lama balakan tanah pele tau mia ke nelan dengan dok senang ya. Dok muda dah cok wana mung tau. Terima kasih pad pandingan radio tau. Tau itan ku pad pandingan nani setejuna. Nani lu tetanen gung kuang.
1: Gung kuang lepak lalang. Isi ruru kep tepuk. Iba.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Ini peluang kepada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
6: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mudah dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
7: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
8: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ni walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
9: Sebenarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touch and go.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazlia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara. Pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga ke Lautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikedekan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
10: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Dok Mendo Dajo, Dok Mpapu baru kena nak luk ningar tahun Mpapu bang jam luk kedua. Apu pilih Dajo radio tau bang Josen hijau pat puluk tuduk jo bulan liwak. Lak 2026. Jadi, mau ni atau pada Mepapu Lembapu boleh dah join ni kena nak luk ningar bang jam luk kedua. Jadi, bang studio radio tau bang muna dah join ni. Pada denganku DJ J.I.
1: Hai guys.
0: Hai juga.
1: Hai DJ.
0: Eh, ku nampak tagap mu cos ini keliku.
1: Tagap ku melau ai tindang dan luar. Kan mu tahun ni ngeraya ngeramai Pesta Limbang 2026.
0: Oh ke?
1: Ya.
0: Anu luk bado? Anu luk bado?
1: Tagap ngasih ku mula. Dua sakai lun mula masyarakat luk macing luk mudang luk bado. Luk macing bang bawang tau tunggu limbang.
0: Oh.
1: Nah, sempat tahu harus tagap siran lun luar.
0: Betul-betul. Tapi luk ba abud istimewa mesti ia bau lah anak adik kan.
1: Ya betul. Hai, nah mau dua anak adik siran kudai luar. Dua taman, dua tinan, pikong luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa. Macam-macam.
0: Among-among tagap. Okey.
1: Rat tengah bempa, macing bang bempa, rat bang bempa, macing dai lun, rat dai lun, macing dai benar. Lamulun, lamulun mau palun tanah sungai limbang ni. Mayo limbang ni, anu pakai sepi kan.
0: Matu,
1: Kau denak-denak bang laksin ni, pa 2026 ni, pakai cos ngimurat nadam ni, pa. Tagap tau tunggu limbang ni.
0: Okey. Kebureda. Ya. Pesta limbang ni pengemyu naino ngatur.
1: Betul. Ina belasan lak nuk neplaba.
0: Oh belasan lak neplaba.
1: Kalau ina silap lak luk kakipad pesta limbang ini yang 2010 teluh.
0: Ui 2010 teluh.
1: Lele belasan lak.
0: Betul.
1: Dan tahu lah mubat baru lah.
0: Puluk teluh lak lah.
1: Rigata. Mubat baru bang lak sini.
0: Ya.
1: Okey, tahun ni okay. Kena aku dengar Ratna Pesta Limbang ini siapa Taman Tina Kenenak Pesta Limbang ini pengenangi murat nalem. Kair gata limbang murat ni nalem dengan tuda-tuda program di pernah aktiviti pembukaan. Ngimun pekak nalem dengan fun walk, fun run. Okey, lok pengain atur tunggu limbang dan mula lok mengalap bebat lah bang program di pernah aktiviti.
0: Tuduk ratu buri di Jemeri.
1: Tuduk ratu. Tuduk ratu peserta.
0: Matu.
1: Bagi dua lah. Inalok upon, inalok dalan.
0: Matu.
1: Inilah kita dengar nalem dengan fun walk, fun
0: mula
1: run.
0: Mula tutu ya.
1: Ngokap bapu ataupun pesta limbang ataupun gata limbang bang las ini. Okay, pesta limbang ini merapu ini luna teluh. Inan merapu dengan regata ini pak pesta limbang. Laks ini dan pesta ria. Lele among-among ini pak. Lele tenu in one ini pak.
0: Betul.
1: Okay, jadi Taman Tina Kerenak luk macing larat luar limbang. Okay, luk munang ini pernah luk mado sekitar bang lawas miri negara jiran tau Brunei, Ratne Labuan, Ratne Sabah dan Winyarinata Win Bang Laos ini. Pesta limbang ini merapu ini luna teluh inan merapu dengan regata ini pak pesta limbang. Laos ini dan pesta ria. Lele among-among ini pak, lele tenu in one ini pak.
0: Betul.
1: Okey, jadi Taman Tina Kerenak luk macing larat luar limbang. Okey, luk munang ini pernah luk mado sekitar bang lawas miri negara jiran tau Brunei, Ratne Labuan, Ratne Sabah dan Winyarinata Winimbang. Okey, luk munang ini pernah luk mado sekitar bang lawas miri negara jiran tau Brunei, Ratne Labuan, Ratne Sabah dan Winyarinata Win

0: 5 buruk kuandalai saringan 1. Okey, kategori so apa bidar 30 nadi nan 10 peserta, 10 alun dah.
1: Oh.
0: 10 alun lok ngalap bepat bang indah. Selepas ini bidar 15 buruk pengayuh ataupun lun perbuai saringan 1 inan 8 lah. 8 alun lah. Okey, 8 alun. Okey, stajun na bidar kuan alun bidar kuan 20 buruk delai saringan 1. Inan 10 alun lok ngalap bepat bang indah. Selepas ini bidar kuan adu bidar 25 buruk delai saringan 1 inan liwa alun lok ngalap bepat bang saringan 1 ina. Okey, bidar kuan alu bidar kuan 30 perbuai delai saringan 2 pana inan 10 alun lok ngalap bepat bang peraduan atau peraduan pa ana apa pertandingan ini di maraton kuan 30 delai, okey, puluh atau maraton kuan 30 delai inan puluh maca alud.
1: Oi, raya alud sini no punya kadang.
0: Ya, ini maraton.
1: Inan oh, maraton.
0: Puluh puluh cah. Alud dengan empat mang sini. Satu cunang bidar kuan 20 buror kuan delai seringan 2. Pana inan walu liwa pasukan ataupun liwa alun lu ngalap empat bang perbuai. Serta cuna bidar kuan 25 buruk delai saringan 2 inan waluh alun lu ngalap empat bang saringan bang pertandingan ini lah kena uningar. Okay, secara ini secara nah ini pakai secara ringkas Ratnan activity di pernah program pesta Limbang di pernah regata Limbang dan pesta Ria Limbang. Look, pa di kantor Taman Tinan kini paco lah, ha?
1: Betul.
0: Nanti minggu.
1: Yeah.
0: So, netang netau Taman Tinan kena nak Labuan, Brunei, Lawas, Miri atau Rades Sabak kah?
1: Iya, Rades Sabak.
0: Tempat pa dan niar ratnan program tau tengah Limbang, nggak cukup labah. Ramai Limbang ni digegarkan.
1: Betul.
0: Nanti ratnan cing pengunjung nemulun look mula tu tu. Apakah kena winiar macam nak kini lah
1: hendak. Anun terdalan kan memang jam. Motosikal kalau bado apa ataupun nalan kukud lah.
0: Nalan jam. Parking.
1: Parking lah luki dia.
0: Nah.
1: Pian parking pebuna dapat.
0: Betul. Budak-budak lah. Maya motor lah paling no.
1: Iya, motor tebal maya paling manang.
0: Maya motor lah. Betul. Kuan tau luk mang Limbang. Kuan bado.
1: Memang. Maya kereta. Pian pernah.
0: Okey. Jadi tanda lah Ratnan laporan tau teman tenaga anak secara ringkas lah Ratnan program di pernah aktiviti kuat tau Limbang. Jadi program luk tadi ni ya miak ngaceng ekonomi luk do lah kuat bawang tau Limbang.
1: Betul.
0: Ekonomi luk do, income luk do, ya kan Ratnan pasu-pasu itu, Ratnan lun meceng, Rat munang yang di pernah luk mado. Jadi ya miak ngaceng aja ekonomi luk pelaba meningkat do lah.
1: Iya.
0: Kuan masyarakat Limbang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi do meceng, kuan tau luk meceng rata luar Limbang, ambil bawang tau tunggu Limbang. Apa kata ke pesta Limbang lah 2026 ini dan meyohkan niar Limbang. Inilah peluang nah inan tahun niar Limbang.
1: Matu.
0: Dengan isu pembangunan waterfront project pelukinan Tunggai Limbang.
1: Iya, betul.
0: Kenapa luk tari ni nak tahu ni macam Tunggai Limbang?
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Apa pesta luk tari ni nak tahu macam Tunggai Limbang? Okey, dengan ini kena mendengar macam ini, Martin. Laporan Ratnaku. Ratna Pesta Limbang, Pesta Ria Limbang, ini pernah. Regata.
1: Okay. Yeah.
0: 2026 macam ini dan Mapapo Bro dan Ngelubad dan Rum Sekerja Grass.
1: Terima kasih. DJ Jacob. Lupa pada dengan tahu Bang Munda dan Joy ini. Lama baru report Pesta Limbang.
2: Oi!

0: Dopodiché la giornata di Don Papu che nacca Luca Ninger di Bangkara bini wipadpa dengan sebuah rekanak tau Luka ia ngedalan sebulang bisnes ia ina ratnana beauty ataupun kecantikan. Jadi rekanak tau ini ia na rekanak tau Jesse ngilo. Hai Jesse.
1: Hai.
0: Nyer kamera si kageman. Jadi anu pernah macam sini?
1: Balado uni.
0: Okey. Kali ku kau balado unat kerja bang kerap ini. Mau kerap nak tak kita ngimun gayam anun ruan ini satu na.
1: Oh, ngeruk disun uni, ngebersih disun.
0: Aha. Ngebersih disun lah.
1: Ya.
0: Look kudang ni kan anun kini om yang nak ni pa. Kuan kukud, tudak minit, kuan ticuk, tudak minit.
1: Kalau dikukut telur puluh minit, dicuk telur puluh minit sejam lah. Oh. Kalau kukut dengan dicuk.
0: Oh. Ia mesti ia kecil lah. Maksudku, daya mayak, mayak pedang keperluan, kian lemulak lukuan ngeripe, lulisun di kamar apa?
1: Kalau ngebersih, sejam lah. Kalau ada bayan desain, nyat, ambil masa juga lah.
0: Oh, ambil masa juga lah.
1: Mau nyer desain dua customer, pian dah ngapa. Kalau luk mau susah tu, mayo lah si susut.
0: Oh, mayo lah kan. Okay, mau ina ratnan, anu lukuan JC Bang Karabini, luk sirantau, yon ada nganau lisun lah, maru lisun. Masak lisun customer ya. Luka emek ala perkhidmatan dah. Jadi Bang Mejo sini tau bawa niat apa dengan seburuk kenak tau luka mangun seburuk business woman ataupun pengusaha. Siapa kenak JC ini tau pian kelik namun lah kurang apa kurang rawe ataupun nengimun ratnan business mene.
1: Ah, we nang rawe deh.
0: Mohon kaya.
1: Mohon rot. Sebelumnya kan we selalu analah mayak dua kinan aku mek kerja. Tu do belepak dengan de. Pengaripa berik kinan nak ide daripada aku mek lepak dua tiko kerja dengan ku berik nak. Dari sanalah kap drawe pe kerja pengaripa baru ngukap sendiri.
0: Ratnan ilung na ratnan anun di ko mayak-mayak
1: na mayak-mayak kada
0: pun ko mayak-mayak na de pengaripa inan gergan mo pala
1: nan gergan milau ko di pake nyer-nyer kada pake bila ada mula iwit nolong susut
0: oh kudang na tapi bang karab na nanti ko nangalap latihan ataupun nak belajar lah nanti ko nak belajar nanti ko nak kudang na okey di kira-kira bang lak tudak na
1: Bang Lak 2010.
0: 2010 nak kini. Yeah. Oh, 2010. Ya, pengemio ya.
1: Yeah.
0: Di ya. Jadi pabala ratnan anu di iko nang imun business mini. Pun iko nang imun dengan business anu memang tecu ngudah di ngana lisun ni ka yeah, ataupun
1: tecu alawe sebelum we kerja, sebelum we kerja dengan kenak ini, sebelum ni we kerja dengan nun beken, ana we spa we. Bang spa murut macam tu. Lepas tu baru we mayak kena tambah lisun lah.
0: Okay.
1: Pengadipa 2015 baru we ngkap sendiri.
0: Oh, 2015 baru ngkap sendiri. Walong lah nami oh, 5 lak pang aku kudang mayak-mayak kudang nak kan?
1: Ya.
0: Okay, jadi kudang apa ratnan anu ni? Kudang apa ratnan sambutan lun mula patun bisnes lukuran mene?
1: Mula lah, we sambutan we okay sebab dia kelik kan biasa masa tu nak tu bawa lun ngukab, masa tu ikai saja nak berapa mula lah. Jadi Bank Plaza kan jadi tumpuan bila the deadline office deadline government atas kan bila dia rehat, mak muka pe mulik dari rumah, dia mek kekai. Mek berehat.
0: Berehat ya.
1: Jadi terus ngeruk facial. Ada yang mau masas badan tu nang nala
0: ya yeah. Okey kita berbenarat nak lisun ni lah ni kan anun perkhidmatan lukuanmu anu di ruanmu ngenau selain daripada lisun ni nah di
1: selain lisun we ada buat embroidery kening buat eyeline mata tu
0: okay.
1: Embroidery jugalah jenis yang cepat hilang tu dan eyelashes, facial, lagi we ada mau tambah lagi ada urut lah dalam tu nanti. Ada sebab we ada pergi kursus minggu dalam bulan lepas lah. Tapi dalam bahagian urut tu belum we mula lagi lah sebab mau tengok tempat.
0: Nyer tempat.
1: Ya.
0: Okey, Bo, ini Ratnan, anu di perkhidmatan Lukman Munina dan mungkin ini antara perancangan masa depan tak kan? Yeah. Jadi pembelah Ratnan bisnes ni lah kan Jess. Siapa bang bisnes ni memang inan anu di inan cabaran. Inan look macam-macam lah Lukman tahu ngapu kan? Yeah. Jadi anu cabaran look anggoda di lokin apuk murukan mu nang imun datang bisnes ni rap lah 2010 ina ade.
1: Cabarannya anu no. Tapi sebab bagi we biasa mungkin sebab
0: sentiasa ada customer lah.
1: Ya, sentiasa ada customer lagi pun bagi saya lah bila hari ini contoh tidak ada customer, esok lagi lebih banyak. Jadi yang hari yang tidak ada tu boleh cover ke yang semalam yang kosong tu. Bagi saya positif fikiran tu memang bisnes macam tu lah.
0: Memang ada, bisnes
1: sebenarnya. Ada musim dia macam ni, ada musim dia slow. Jadi tidak terlalu berat lah kalau difikir dari awal macam mana bisnes tu. Kita standby mental lah.
0: Mental. So kalau Ratnan, anu di Ratnan dan customer ataupun nainan customer ni aku dah choose ni nainan customer depan memang kurang berlipat ganda nainan customer. Artinya kurang bang income ni mesti bila ngurus lah kan?
1: Ya, bila ngurus.
0: Ya, kalau nak bila ngurus memang untuk cover keperluan tu memang susah
1: lah.
0: Okay, ini orang mau tahu pembelaran nana cabaran ini Nadim. Jadi repot mukuan kereba patun lah bisnes ini. Inan tahun ni masing-masing memang inan harapan lah. Inan ada cita-cita. Kudang ni, anu ni ko harapan ataupun repot mu?
1: Repot ko, atau we bawa fikir yang lebih tinggi lah.
0: Okay.
1: Yang we satu repot ko supaya bisnes we okay berjalan seperti biasa. Kan ada anak kan, anak oke membesarkan anak dengan kerjaku dan lagi terwek ku kayak mau juga tolong decer-decer waktu dari rumah boleh nawar kerja kerja denganku. Terwek macam itulah sebab decer ni kan bolak keperluan, tidak boleh mengharap satu sumber roti delai. Jadi we fikir kan mula kawan we waktu dua dari rumah, we fikir kan dah lah ada we nanti buka macam masas tu, boleh lah we panggil kalau we perlu kede, we ajar kede, tidak minta tolong-tolong lah kan. Perempuan tu tahu masalah masing-masing, tahu sebagai decer faham juga perempuan tu pedang apa. Jadi we mikir tolong lah, boleh lah tolong bagi income sikit untuk mereka yang di rumah tu supaya mereka tidak stres. The journey kan mudah stres, kurang. Awi paham. Macam tu lah. Fikir awi macam tu lah. Awi tinggi harapan, janji boleh memberkati teman-teman.
0: Ya betul.
1: Macam tu
0: betul betul. Mo ini aja kudang anu di harapan masa depan repot tau selain daripada ada income tau dia ke menyediakan peluang kerja. Menyediakan peluang kerja sambil membantulah kan. Oh pelamado. Jadi mo just kudang apa ina nanti tahu kali namu bang karabini apa-apa dengan kena nakmu bang tempat nala kan. Jadi aku dia pian tahu kali kenapa diko progress tempat medina kini
1: dalam masa ni kini dalam dalam renovate. Sebab ubi mau di luar sebab dalam plaza masa dia terhad. Lagi pun banyak juga orang ni tidak dapat kejar jam lah. Saya lebih memikirkan dua lun mulik orang bekerja ni mulik pukul 5. masak untuk mereka, masak untuk keluarga. Aku ada mau rehat untuk me time dorang boleh malam. Jadi we boleh tunggu lah. Mereka buat appointment, we boleh tunggu di luar sebab kedai yang we mau buat tu di luar, bukan dalam plaza.
0: Bukan dalam plaza ni lah. Oh, plaza ni ya inana limit time dan meet up lah kan.
1: Ada limit sebab sunyi, takut juga sebulong kan. Di luar tu okey.
0: Okey. Inan kek kau fokus dengan spa saja ataupun facial saja di luar ataupun inan produk bekan untuk luar memasuki?
1: Ada, we fokus banyaklah dalam tu. Kalau dalam beautician, kalau mengharapkan beautician tidak boleh juga. Dari kedai tu we boleh bagi box untuk orang sewa. Macam orang letak-letak barang, we kasih sewa mereka lah. Mana mereka jual wangi kah, mau beli ikat rambut jual di sana kah. Macam itulah boleh, sambil diorang customer tunggu mau buat facial kan nama. Mereka boleh tengok-tengok lah.
0: Tengok produk look dipamerkan dalam box lah.
1: Ya, macam itu. Ada juga apa tu? Angan-angan lah.
0: Ya, ya. Cita-cita.
1: Cita-cita. Betul-betul. Mau simpan baju untuk diorang sewa pergi dinner.
0: Wow.
1: Macam tu lah.
0: Okay. So, tempat lu ke undat ruang-ruang renovate Bang Karabin ini, ya apa ya pian tau kali?
1: Bang.
0: Anun alamatnya?
1: Alamat. Alamatnya ke Pak Bang Kita. Dalam Bang Kita, kawasan apa tu? Building nombor 2, Munangku nak Sunseng. Sama kita lah.
0: Okey. Jadi ngadana Soriak anu ngadana?
1: Jessie Beautician lah. Jessie Beautician, Jessie Studio. Yalah Jessie Beautician lah.
0: Aku dah kena.
1: Dalam tengah memikirkan nama.
0: kira-kira dalam tempoh tudah bulan ke yang mapengah?
1: We rasa bulan depan lah, bulan depan.
0: Tempat limpeng ataupun miak pakai pula.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, tempat nenapa inan tudak burung miak sekuat semua, maksudku tudak burung miak sekuat customer sekuat ruan servis kudang dalam.
1: Bagi we lebih kepada appointment lah.
0: Oh, appointment.
1: Sebab kan arak we ngarut customer gagau-gagau. We mau pada macam bila appointment, we lebih ke fokus kepada seorang tu. Jadi mereka puas hati lah dengan tu macam tu.
0: Okey, ini Ina Ratnan, Anun Lukuan, Jesse, Bang Karabini. Jadi Anun Luka, Ruana, Angadalan atau usahakan Bang Karabini lah. Ya Ina Ratnan, Lisun, Maru Kiyo, Ngenau Bulu, Anun Ngaran sini Pak?
1: Bulu Madu.
0: Bulu Kening. Bulu Madu. Anun ngadan sini ni look lain lain hitam lun mata na ina tudak yo sini na.
1: Kalau ngaruk lain mata na ada moyo sebab ia kawasannya
0: ia tuman ke
1: tuman. Kalau lain mata kan moyo ya. Kami cuba dengan customer ke mungkin dia dua lap sebab ia ada kalau lain mata, kalau kening tu kan tidak sama sebab first aku buat dulu produk yang dulu lebih bagus dari produk yang keluar sekarang ni lah. Produk dia ikut produk juga sebab mungkin dulu punya tu kan terlalu lama kali diorang pergi tarcap. Boleh yang first aku buat dulu. Produk dia lebih bagus. Orang customer pakai 2 tahun boleh lama. Yang sekarang ni saya tidak dapat bagi masa tidak yoda lembut sebab ia ikut kulit. Kalau kulit sedih berminyak mawar ya lo ano
0: luntur
1: ya. Kalau kulit sedih kering mayot ya mencing dia selak di demi tacap dia.
0: Okey mo jadi rukun mo dengan dalam bisnes ni kan Jess. Pernah kau terima bantuan kah ataupun doa ya Mbak Ratnan Kerajaan, pernah aku nemu tu Ratnan Kerajaan ataupun ratku bepat-bepat beken?
1: Oh, nah we pernah dengan bantuan ya.
0: Okay, Ratnan, kursus kurang ni terbu mek kursus ataupun mek belajar kan? Adakah ina belanja mu sebelum ikut kuan sendiri budget ataupun kurang apa?
1: Ya, mek kursus tu menabung lah sendiri kuan budget lah. Macam ni mak pergi kursus tu sebenarnya duit tu mau pergi makan angin Korea. Lepas tu fikir-fikir kalau we makai ni mek Korea apa nak ya balik modal.
0: Iya.
1: Jadi we mikir mek kursus lagi bagus lah ambil di lubat baru. So makan angin tu lain-lain lah.
0: So kau pilih untuk pergi kursus, yeah, menambah ilmu,
1: yeah,
0: daripada makan angin dulu lah. Oh.
1: Yeah.
0: Bersusah-susah dulu, bersenang-senang.
1: Ya, betul.
0: Itu dia. Okay, jadi mau kaki pada gayam kita bang pekak ini lah Jess. Kuan don luk pian ngalap perikmatanmu, pian mudah di pian one facial ke pian ngalap perikmatan lah, pian taga-taga kudang ni kan. Ya pe nanda mek nakap kamu bang tempo masa ni ataupun bang tempo masa depan kan? Ya kau ngalap ya pe suinanmu ngono menyediakan perikmatan mana?
1: Oh, napa ada we buat dalam Facebook community sebab ia laju di Facebook community lah. We akan post bila ia buka nanti. Dan dari kakak-kakak we juga yang lama dalam bisnes, mereka boleh post dan tulis apa tu? Tengoklah nanti.
0: Okay, di mau kaki pernah kau malah terima kasih kuan JC look pantra dengan tau bang mencoy ni mau bang radio business di siapa kau kenapa perwan bang pekaki kita atau niat ninger ratnan pengalaman ratnan anun look pengainau na kuan masyarakat. Jadi ya, terima kasih Jessie.
1: Okay, pan-pan.
0: Mesti kau bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tinuro acho malao ngna borotao na batap apa alag nginet maching inantaw maparing nirup apa lupatap idi magay tabalu ku apa kudang kinanak ramat rat kurumat murang activity luk mabarat luk ngaruat pana luk mabura karap tinudo acho luk malao ini inan ngiak borotao na ngapu dehidrasi apa yaina keperluan tutu karab tinudo aco melau buror petap apa edikin anak lutap sihat bala tetang ini aratku Limbang FM Radio Tau.
1: Di domun ada jok anda ke Luke Ninger, Idina atau Neninga Ratnan Ruat program Radio Visual Business Lun Bawang. Di program ini, mia ke peningaran tau baru bang minggu baru pukul 1.30 minit. Mun ada jok. Di bang pukul 2 ini apa? Tau itan ku padba dan ningar salin berita bang bala tau sebulang. Di pengeberitaan apa tau papu baru bang jam lu ke kipad. Ia ina jam 2.05 minit muna da jo pulih da jo ini apa ya pada jo pandangan radio tau di kalerungan tau mia ka ngegalak ratnan lamun-lamun aktiviti luk mangun di luk ruan ngedalan do ya bang Limbang do ya luar Limbang do ya apa panak aput bawang tau Sarawak do panak negara tau Malaysia pada jo pandangan radio tau.

Makai handphone kalau bunga drive kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone karab unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikongi dapo, miak ngecing balun.

dengan nusun baru kerusi Bang Kerab Lupa Atau Nini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Namala putut kekipadina Pangai Imo bupun Menteri selebat sebadak meriput Ratnan Yap Idi Timun Miak Ruan Ngegayam padba dengan Suruhanjaya Pilih Raya SPR. Ia namala akang ina penting ina ngeletap nisbah kerusi ahli Parlimen Rat Sabah di Sarawak Melun do Padin Bang Kerabini. Kebelana gan pana isu ina ilap sepengelele 60 lak yang mau perintah pusat usaha inan ngedalan nana. Premier nama laku dahina Bang Adat Ngerajo Malaysia 2026 dari Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Inarajam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ngebala Grand Khas Interim Kuan Sarawak inak emek aja puan 5 bilion ringgit padin 600 juta ringgit lukatun. Timun yap baru ina ruan bang lak ini. Anak inang galak do rurumi digatum duluk do arang perita pusat idi perita bawang. Kebalana gayam padba dengan Sarawak idi Sabah ruan neju inang letak formula tarak mekadang ratnan dangan khas ina anid lak. Bang Kerab Lupa isu kelayakan budi disil pana inok ngeranat kuan warga negara Malaysia luk layak mejing kuan telu kereta ruan ngedalan dengan perju lemaba potel budi madani. Akang ngenak tari ina inok pesunuk ratnan putuh lun mula luk kuan kereta disil khas nebang Sarawak di Sabah. Tari disil bersubsidi kuan kereta pikap di jip pana inak ame 400 liter sebulan. Perdana Menteri Nenggalak Kudangina Bang Adat Ngerajo Malaysia 2026 dari Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Inahadajam.

Sarawak ngaput dengan duk komitmen Perita Pusat Inan Neju ngadalan Janik Malaysia 1263 MA63 mangun ku agenda nasional. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg Nemala kang ini nan ngeletap tubu negara peteju ruan ngadalan dengan na petaking. Ini ngerapu niaratnan potensi Sarawak di Sabah. Kebalana Perita Bawang paliang gabungan Parti Sarawak GPS panak ngeraga Ratnan Amo Perita Pusat bang letup formula sipu hasil arang Perita Pusat di Sarawak mepad gudang luk litup paling perkara aja-aja dua kurungan di Perlembagaan Persekutuan. Premier nama laku dahina bang adat ngerai Jom Malaysia 2026 dari Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Inada Jam. Ilai Ratnan ina putut kekipad ina nuat bepad ngerang bang lis pad-pad ina panak aja akang inan ngaju di nubuk bebatina. Ia merapat pengiktirafan hak di keistimewaan Sabah di Sarawak kali lun mula mangunku sebebat ratnan agenda nasional. Gabungan Parti Sarawak GPS peteju mangunku perancangan kuan kerabatun mangunku agenda utama kuan bawang ini. Akang ina inan ngelatap Sarawak peteju maju di do udang Bank Malaysia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merejaminan tuduk bawang ini penga inok melan dengan melio lemaba raben tepat bebat-bebat strategik. Dangan ina ginala lemaba bebat ekonomi tua industri di teknologi. Kebalana sepenga 60 talulak tepat Malaysia siar patun tua Sarawak nukang inan ngapu tutun edi peluang bang dekad lupa atun. Malaysia mia keraben kekempatan dengan Indonesia bang lesai isu merabun atau jerbu gutalakan tanah lembaba ekang inan ngegak koordinasi luk marukad. Tara Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi namala isu ina mangunku sebulang rat arang agenda utama bang ika kerja nenek Jakarta Indonesia lukimu necos ini. Hal ina mia keruan ngegayam pad-pad dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia edi naib Presiden Gibran Raka Buming Raka nan ngikit koordinasi bang lesai angun atulau ina. Kebalana, akang taruk mekadang perlu tutui nan ngadu susah rabun ratnan bangun baru mejing ia nabeng tinodo negara luk langit. Kekempat-pat serantau bang ayu krusial inan ngeletap akang ngegak genik bui guta lakan tanah mia keruan ngedalan dengan melundo. Ia nama laku dengan bang pemu media pengaya nanguluh meeting komiti tetak ditak pengurusan bencana negara dari Kuching. Yang ninggalak sekuat baru lu berita. Berita ngemu ngikit nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Geran khas interim Sarawak inak amek aja puan 5 bilion ringgit. Sarawak ngapu dengan dok komitmen Perita Pusat ngedalan MA60 talu. Macam ini salin berita macam ini, berita miak peninggaran baru macam nebado boleh dah cuy di Tabik Malaysia Madani.

Malang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Nga, siro mo nga. Mula de bangrop ni ke, mada na kalapuntong. Ani de ni de jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung de ni.
1: Anon pinalagi mo dan. Skema de na de. Idolok mala mula ng halaputong. Napiko am. Dawa rurum skema na tina.
0: Skema pinanga am. Ino nga daftar pa bena. Bank negara, pelaburan de ni man.
1: Nah, wimanu dan. Pa bena bank negara apa ya am. Ino perita ngeria na pelaburan di bang berita man. Mudah na ako ningar berita laban ni. Udang ino pulang tik-tik dawa skema dia. Mare modal sesut utung ratu-ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu namu transfer usin ku ngarwat usin utung mi dia. Yuk, yuk kirim mu pam liud-liud kau ku dia. Melarat nani natin ha? Di ku telepon ke dana nubur makalap. Muda, baru tiko nginud ba? Nah, lu kudang ina dan. Kali mu na tek-tik, skema. Nah, labak ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bekan mu nganak pelaburan. Lun umak haji. Lun mek kerja luar negara. Anak be sekolah. Meli barang-barang online teruan de scam kem. Duk tercara sini luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, malam tayan kulu kudang ina dia dan.
0: Kenga, duk aku ni na papuak namu ni. Asal nam, lapas ke wini pa. Adui, adui. Duk ta semimu ngalapuntung yang sawit kulok sasot na pa mon. Nah, samal mo ni ngerawe pian untung masagat.

Sekuat baru tau malah do Puli Dajo kuan kena nak teman tina lu ke padpa dan ningar apu Puli Dajo radio tau bang jam lu ke kiper Dajo sini di nak kini pukul 2:25 Puli Dajo pukul 2:25 Puli Dajo ini enggalak kuan tau siapa bang puluh liwa jo bulan liwa ini ya ina makanak jo enam minggu ini apa jo khusus latihan pengendalian makanan LPM ruana ngatur dari Dewan Serbaguna Kemas Tungik Limbang. Jadi kuantau lu pian ngalah bebat atau pian mejing bang khusus ini pian ngedaftar. Tau mia ngedaftar lemah ban nombor WhatsApp ini ya. Ianya 0-4-2-2-2-5-6-7. Sekuat baru 0-4-2-2-2-5-6-7. 0-4-2-2-2-5-6-7. Jadi siapa kursus ini kena nak luk negara yang kursus wajib paling peraturan-peraturan kebersihan makanan 2005. Siapa kursus ini ya ina kursus pengendalian makanan kuantau luk masui ratnan akan ngenau ataupun nina ratnan akan do ya bang premis makanan restoran kedai kopi gerai-gerai tau wajib ngalap kursus ini ya ngejeku tau mia ke pimaran sijil LPM atau sijil latihan pengendalian makanan luksah. Idi ya panak aja sijil luk diiktiraf idi nak ngerima ratnan Kementerian Kesihatan Malaysia. Idi ya siapa bepat berkuasa tempatan panak Bang Eput Malaysia ngerima pakai ratnan sijil latihan pengendalian makanan ini ya. Jadi ini kerana kalau dengar kuantau luk doi masuk bang bazar perayaan event luk mengenau biskit mengenau kek ini ila tahu kan mengenau rojak mengenau anu ngadan sini nak pakai mengenau acar luk orang ini luk masuk akan do nubi senamu nubat layak sebetulnya tau perlu inan sijil ini ina ya jadi kerap tau tunin ataupun kerap tau nekeripa nainan sijil latihan pengendalian makanan LPM ini tau miak ruan kompan atau ruan hukum ya jadi pekaturan nanina inan do na tau padpan ngala peratnan khusus latihan pengendalian makanan apale tau sigio dengan selamat ini tau miak ngadalan bisnes tau dengan selamat. Dopulida Jo, kau namun tahu sekolah baru. Terima kasih pada dengan radio tau. Eddie Dixon, do la.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyu.
2: Empat lima enam, merapat namuyu, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.
4: Kinudo ajo nuplaba lau miak ngecing kesan kuan kesihatan burur. Ananap luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat burur edi tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi nirup mula apa. Bala tatang ini rat ku Limbang FM Radio Tau.
5: Radio bagi anda ke luk dengar kuantau luk na tenang rupa bak rata pukul puluk dua ina inan do na tau petap na jam di nan tau rupa bak ya bak telang dikian lagi na nang rupa tau bak kopi ataupun na bak oren ataupun na bak luk berkarbonat na ta tau nang rupa telang kan rupa telang dua jam na pula bak mesti nang rupa bak baru petap bak bang buror tau luk tutu na tau lun raya lah di kudana ta kuan anak anak ngejaku tinudo jo bang karabini lukna tatu di tinudo persekitaran tau pena luk merebun inando na tau mula ngiro pebak telang anak tau luk amek skula aruan tau malu ko bak telang ya mesti dengue tempat telang bak luk rupan da petap. Abu-abu kurang na anak tau mesti inan ngirup bak bang jelita bang sejo. Jadi kudang dah terlibat ataupun merapu bang road aktiviti sukan luk keruat pena mula bak telang memang perlu mula. Jadi mepad dah kudang tau luk kerja duit bang kebun bang lati tau perlu mula bak ngeruat pena mula ya apa pena inan tau kerja tau perlu ngirup bak ya na nejan bak. Cukup bak ini perlu kuan buror tau. Jadi mau kena nak luk ningar tau nyara aktiviti luk ke ruan ngatur ia ina ada lawas Persatuan Kebudayaan Cina Lawas dengan kekempat-pat PPWS daerah Lawas ida ngatur pertandingan gubahan buah-buahan dan sayuran gubahan ni ia buat pengadi dah ngisuk nana ngayung nana lah ngisuk nana, ngayung nana, nganok nana mekku pingin uda buat sesilak ruan muluk-muluk in apa ruan ngisuk-ngisuk in apa yuk pa mekku sweet ni apa aku dah nak ya pingin ud aku dah tahu mila nganok di mekku lawit ke mekku handbag ke ala orang ini ya. Jadi siapa idan yang nganok pertandingan gubahan buah-buahan dan sayur-sayuran pekatu ngeraya jo kui bulan. Jadi siapa pertandingan ini ruan dadai arena sukan lawas pukul 20 dan jo 26 jo bulan liwa. 26 jo bulan liwa. Jo sini puluk tuduk pertandingan ini 26 jo bulan liwa minggu barulah. Dari arena lawas pukul 20 dajo. Jadi siapa pertandingan ini kena kalung ningar bahkan mau ia kuan kina ia terbuka. Ia terbuka kuan ide demo luk berminat. Terbuka kuan ide demo luk berminat, luk kreatif, luk luk milah nganau gubahan ya. Jadi siapa yurana RM20. Siapa gubahan ini luk kita tahu mekku pertandingan ini ia ina gubahan luk sedia na pengah pengai nau mu mudut dai rumah idi ye itan mu ame dai arena sukan lawas karabna ta pukul 20 da jo ngocok acara ngimun pukul 20 da jo kan idi wan mu ngano gubahan medipa ratnan buah-buahan idi sayur-sayuran itan mu ye pa ame dai arena sukan lawas pukul 20 da jo 26 jo bulan liwa. Jadi kuantau lukinan itun, inan itun ratnan pertandingan ini. Tau miak berhubung ni Puan Suhaini Pini. Nombor telefonnya yang 02 walu japat 6 liwat 2 walu. ataupun Puan Josnani Haji Tusin. Nombor telefonnya ialah 0-5-2-5-5-5. Puan Suhaini Nadi 0-2-8-6-5-2-8. Puan Josnani 0-5-2-5-5-5. Jadi Indah Ratnan pertandingan gubahan buah-buahan dan sayur-sayuran. Pekatung Raya, Jo Kui Bulan Dai Lawas. 26 macam bulan liwa, Jo 6 Dai Arena Sukan Lawas pukul 20. Ada Jo Price na, nombor 1, 200. Nombor 2, 150. Nombor telu, meratu. Nombor 4, 5. Nombor 4, nombor 5, 70. Nombor 6, macam nombor 10. 40. Dok tutu ya. Jadi ini kena ke Luk Dengar Ratnan program Luk Ruan Ngadalan Ruan Ngatur Dai Lawas.

0: adui, adui. Anu nanun kerja mo yu dengan taman yu pai. Tila mo yu muda doang kaku kak buat ni tadni. Beuh, takutat mayat luna tadni ke. Kok dik muda. Nah, kau nak pebala kedua anak ngomong kak buat-buat nebang parak ni pai.
1: Ina paya sabanam mangudan ya. Napa coriak na dan na mila malu?
0: Mila pulang malu kudang borek midih. Ya mo ajoni magait mudan. Empat temakung bang dua ukap-ukap na. Ngilok luksa sut madawa tukong na inandang ay taror.
1: Anon katalp kedua tukong? Dinaik kara bororam tukong dari-dari pipag payam. Nada namin mate.
2: A few moments later.
0: Baya, mada dawat tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam tanggi di man.
1: Nah, ko macam-macam saban. Nah, lukmet ni ruan ngilo. Nah, petuluan naik kitab tukung na, pam. Kudang burik midi, pam. Maghaliti ya.
0: Baya kagut deh. Ba ketembirang purik masa ni ladman.
3: Ha, ngecakui na matar kebersihan libut rumah. Nala barang-barang luk miyakinan tukung Edis ngitarur. Edis, miyak ngecing, ate.

Adik Mal, kerana akan luk dengar tahu ngegelak ratnan program atau upun ya, run luk ruan ngatur bang tuduk jabulan pulau je dari lot tuduk Bandar Limbang di kategori luk ruan ngatur iaitu 20 kilometer terbuka lokal di depan veteran di 10 kilometer terbuka di 3 kilometer fun run. Jadi ini kategori Limbang Lusiran luk ruan ngatur bang tuduk jabulan pulu aja. Tuduk jabulan pulu aja 2026. Jadi siapa program ini Limbang Lusiran ini iaitu paling atur persatuan anak-anak Limbang semenanjung. Jadi kuantau luginan itun ratnan program ini tau mia kang itun nan admin atau bepat ngatur ratnan program ini iaitu nan nombor 0765 6565. Jadi siapa prize usin mia ke brand kuan luluk menang Johan, naib Johan ketelu keempat idi kelima ina kuan kategori 20 kilometer terbuka delai di dejur ya. Jadi kuan nanti kuan kategori lubakan apa nak prize na usin di medal ya. Jadi ini kerana luk dengar arah program luk mangun di ruang ngatur Bang Limbang Bang Tuduk Jabulan Pulau Jelak 2026 ini. Jadi apa boleh dajur radio tahu majing yang ni pukul telu boleh dajur taitan kupad pada dengar berita ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur. Ini pengen dapat pada dengan rumah sekerja DJ Sibil lama baru atas program Limbang FM Perkhidmatan Bisaya lama ba apu bang Jos sini. Jadi radio tahu macam yang ni tabi awangnya terat negu Grace Plima papu baru Jojo lupatun edi mulun mangun ku perwani apa panak sunan kena nak tamantinan nandi lu kekipad sal uwe lutap mawa namo.

Al bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun Amerika Syarikat meluluskan sekatan baharu terhadap Rusia. Kementerian Luar India menegaskan kepentingan perdagangan dan ekonominya akan terus dilindungi berdasarkan perubahan pasaran semasa. Undang-undang baru Washington memberi kuasa kepada Presiden Donald Trump mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas Rusia yang berpotensi melibatkan India dan China. Sementara itu, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva akan memberi amaran kepada Presiden Trump supaya tidak campur tangan dalam pilihan raya Brazil. Lula dijadual berucap pada Perhimpunan Agung PBB di New York Selasa depan dan dijangka bertembung dengan Trump. Beliau sebelum ini mendakwa tarif Washington terhadap produk Brazil sebagai tekanan ekonomi yang mempengaruhi pilihan raya negara itu. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Malang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Ya, Mencuci Badan Mencuci Jati bersama lagi Jamal Aslid Pidombo Titimin bersama dalam rancangan dalam siaran dalam Petan Bisaya. Saya pun angus lagi rancangan Jati untuk saya Badauti sama-sama nak tunggu dulu Jati dengan pandai gaya atau rancangan untuk kada wapat penturuh pada bulan siam tahun 2020. Jadi mumpa ngus saja atur jangan itu Jati akan terus bersama dalam rancangan Dendang Sari Badau. Dalam pukul 8 saya badau, dalam pukul talu setengah saya badau, Jati akan tahu bersama dalam segmen Info Medik. Dalam pukul 8 saya badau, berita tada Limbang FM akan malapak kongon. Ada berita tada Limbang FM, Jati bersama kendor dalam rancangan Dendang Sari Badau. Sementara dalam pukul 5 saya badau, berita nasional tada National FM Kuala Lumpur akan malapak kongon. Jabatan Nasional tada National FM Kuala Lumpur Jati akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilakno bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tubuh. Jadi dalam pukul 6 salam tuntut bisa ya akan main Jaman Selih di Mega Rancangan yang akan malapa kongon tadite sama pukul 6 sore pada hari. Dan kelamat Jaman Selih kongon lagu itu dua buah lagu itu kita akan bersama kawan sekajar Jati Kilakno nak input no berkaitan dengan pesta Limbang untuk tahun 2026 untuk adau yang kedua. Itu dari mudah-mudahan tahu saja bersama di Jati Sabeno untuk siaran ini kerana no, Sabeno pukul 6 sore pada. Okey, jangan masih diberi nang setahu sebuah lagu tadi yang namin Zaman Ite.

0: aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Okey, jam muslim dah titik sudah pun pukul talu dong apa bini sepadang. Seperti janji jumpa Jati Kumai, Jati akan bersama kawan sekalian Jati yang dalam tapak pesta untuk pesta limbang 2026. Jati bersama kawan sekalian Jati Brozam untuk ngorok ankah aktiviti untuk kadau yang kedua teh. Halo Zam.
2: Halo, Jati Sepadabil.
1: Monca Sepadang, nombor begitu ada teh.
2: Begitu muncul Jabil, kita nak tahu pun lom-lom dah separuh teh.
1: Mhm. Okey, jambu ke kena noh tarus me report noh untuk kada kedo jati dalam pesta limbang 2026 Tezam.
2: Okey, terima kasih sesuang tiba pi kawan sekaraja DJ Sibil dalam konti Limbang FM. Aku saja memanau sok konti kau mai, you know, final untuk Podimo Horsepower yang angkit dalam Podimo Buah Padas. Akan dalam memanau sok konti, you know, final untuk Talu Port Horsepower. Jadi untuk keseluruhan aktiviti yang kenari ada te, you know, yang sudah bongo dondom kumai Talu Port Horsepower bida longboard untuk semifinal limo pusingan. Podimo Horsepower bida longboard untuk semifinal limo pusingan ini. Podimo Horsepower tunnel semifinal limo pusingan Talu Port Horsepower dua piston. Tunnel saringan sinan dondom kumai di Talu Port Horsepower do piston tunnel untuk saringan yang kedua limo pusingan ini antara acara yang selesai genari dalam sebelah dondom kumai bila yang ambo suka nak berkongsi pesta limbang 2026 ini ono pesta yang mula-mula kali no pengos saja Port talu tahun TBT genari, you know, yang kali keturi, you know, dalam tahun 2000 Port talu, jemaah Roslin. Jadi, antara program-program yang genari sawat pesta limbang 2006, yang ngomong, mulu tad, kenyap, no? Pesta Ria Limbang genari, yang ngomong jemaah ni, untuk Port Balu ngada bulan, swab, no? Aku juga berkongsi petugas dah bulan dulu untuk kedai teh pertandingan bot laju kemulut tanda pukul balu dondong sampai kundong sampai kedai teh no. Sementara seperti biasa PRL Pesta Ria Limbang genari tanda pukul balu sampai pukul 11 muntong itu. Yang ini muntong itu kila no akan aku bual bicara santai kemulut tanda pukul balu telu pot minit muntong. Jadi untuk pot balu dah bulan you know lam dah limo pertandingan bot laju jualan ramah. Yang ini dalam sebelah mentong akan aku pentas. Antara persembahan-persembahan yang akan kenari dalam pentas sekalian, no, yang tarian modern, bersama penyanyi jemputan Mavel Tizi, Sasa, tarian bersama penyanyi cilik Mawar, Zulkifli, artis jemputan mentong Swabno, you know, Antoni Ustan, Ucup Hamad, yang Nadira Zaini, you know, antara aktiviti yang akan kenari dalam pebalu pada bulan lah. Yang bo untuk ujian pada bulan, you know, dalam adaw nom, jualan ramah, pesta Ria Limbang, ini akan menari, mulut tak pukul balu nom sampai pukul 9 mentong. Ini pertandingan panas bida. Panas bida, ini mentong akan aku konsep, konsep yang ambo penyanyi-penyanyi no, entah no, Akmal Rustam, Nurmadia, penyanyi cilik, Putra Daniel, Zulkifli, Hailey Robson, Ben Kapak, ini persembahan tada Amin Spring. Sementara dalam ada minggu, you know, pertandingan Padas Naga ataupun Parau Naga. Ini acara penangguhan genari dalam sebelah Saribada ataupun Surah Padau. No. Ini dalam masa ini no, akan aku penyampaian, penyampaian limo anugerah vendor. Ini persembahan live band bersama artis-artis lokal. Jadi seperti yang berharap tu sekolah tiga mai final untuk Podimo Horsepower agus saja naik sekolah tiga mai masa itu berarti stogol untuk nak laluan timopi azan ya jadi memang cukup ramai TVT ataupun jelama yang mikot dalam 11 sebab teh jauh seperti dondong kumai oh kuang gedok mungkin dalam 11 sebab teh anak sekolah pun sudah nuli. Jadi Indu Yama ataupun Jelama Ramai berpeluang untuk ngibit anak-anak Eko manau ngamai lagi pesta limbang itu. Jadi kuroso jangkaan aku memang akan bertambah ramai dalam sebelah sebelah tu pukul 8 lalu tu. Mani dalam sebelah Dondom Suabno, mani sepada Suabno. Lebih kurang dalam talu lagi, talu timur apat lagi kategori yang akan lama manau dalam sebelah Seribadau tu untuk acara nutup pertemuan dalam sebelah tu lah. Jadi yang ramai kalau serabut mencoy untuk sama-sama lagi-lagi yang ramai dalam TBT dia. Antara antara final yang akan dalam mana dalam so pada waktu you know selalu pun the horsepower the piston ini podimo tunnel untuk limo pusingan lino genari dalam limo pusingan lah. Jadi ini antara perkongsian aku antara TBT untuk sepada waktu bil.
1: Ya, okey. Okey, sama-sama Zam.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, jam asli tu mai. Hanya petang kawan sekali jati yang dalam harta pesta limbang untuk tahun 2026. Berkaitan mai ada kedua jati, ia nak pertandingan buat laju dan di padas bida. Kalau ku mai, awal ku mai, awak kesempatan ini mana sih nak tegol untuk bintang pertandingan saringan padas bida Podimo. HP main tentang apa HP tunnel ya. Jadi saya beritahu tu mai terlalu apa HP ngau genari. Jadi momen peminat-peminat Hasno power bot itu teh ataupun bot laju itu teh. Dari mudah-mudahan boleh. Jadi planning boleh mana timu bandar limbang tu untuk sama-sama ngamai lagi. Pesta Limbang untuk 2026 yang ombo pertandingan buat itu sudah buai sebenarnya untuk NATO dalam Pesta Limbang. Jadi iyo kali no berbalik kendo sebuah lebih kurang siam ataupun pedaun macam mana berbalik timo Pesta Limbang untuk tahun 2026 itu. Jadi boleh ini boleh ngintong demo kem-kem sino bot-bot yang aku neto antara rasa paling ngintong umay antara no you know Sri Laila Black Mamba ino aku tak buat negara semelaya negara semelaya ini bukan ada salam ini Raja Kerbau karena jadi ini aku ini tak ada lokal tio Lambimbang antara no RJ Raja Wali Pewaris Tanah Merah Mei Suang lagi sebenarnya antara tim-tim yang banyak lama pertandingan powerbot selain tanpa wabot awal ni yang nato untuk pertandingan padas bida serta ni ya lam untuk minggu itu kelana ya no pertandingan padas naga ataupun perahu naga. Jadi dek lemon mana mana boh harus sejauh bersama dia jadi sabun untuk syarikat kita sebelum pukul 6 sopan. Okey, jam asli jadi akan terus bersama untuk ke Lolo segmen Infomedic untuk bulan siam itu ini berkaitan dengan buah adat ataupun dalam bahasa Melayu no jantung kita sama-sama nanti tengok-tengok Infomedic untuk bulan siam 2026.

0: Mausulin, seperti biasa bilang dapat jatikan bersama dalam segmen kesihatan yang bos sudah pun bersama DJ dalam studio masa itu jatik berkenalan tu belum Medi. So hai Muncul Siapa Dau.
1: Muncul Siapa Dau.
0: Sehat Dau Teh.
1: Sehat ni Dau Teh. Kau sehat ke DJ?
0: Sehat.
1: Okay.
0: DJ mesti sehat.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, bersama dalam studio you know Encik Ival. Cuma nama yang akan datang Ivaldo.
1: Ivaldo, yeah.
0: Ivaldo Vera Peter. Yang bo ada itu seperti biasa ada apat bersama dalam segmen kesihatan bercerita ataupun berkongsi info tentang kesihatan. Jadi Encik Ivaldo, angka gano cerita yang akan dalam jati dok kongsi ataupun tadi Jun bersama jamaah konsulit siapa tadi?
1: Okay, macam pasal kesihatan cuma yang aku akan cerita Dote pasal nak kaju nabai jantung ataupun yang tiba saya akan timai buah adan.
0: Ya, buah adan.
1: Buah adan, okey. Paling senang yang timah jantung lah untuk kadau teh. So jantung tu kemai secara lama umum tu lah. Adalah yo adalah organ yang kajana untuk ngepam rak timo segala-galanya nan jati lah. Okey. Tab on top jati lahir sobo jati mengembuskan nafas terakhir lah biasa no ha. Walaupun gayo onggom saja jati pun jantung ya, tapi ya purata yo pun sibok jati. Sibok no balu podimo ribu kali sangat ha. No pasal jantung lah ha. Ada te.
0: Okay.
1: Sel jantung tu pun ya aku special ke dia untuk pengaturan mion lah. Okay. Sel jantung teh yon job sama macam sel-sel lain. Kalau macam sel lain macam kulit yo kalau dah mat yo beli sembuh lagi kena kan kerja lemah lah beli sembuh tapi kalau jantung kalau yo dah damat yo akan kalau Tuhan nak putih no my scar ataupun parut lah yo njep akan sedia kalah sudah no yang special no jantung telah
0: yo njep akan pandai anyan kajun jati na tanus lah
1: yo macam no lah kalau dah ante bila dah damat ataupun rusak lah sebenarnya lah penting no jati menjaga kesihatan jantung telah.
0: Jadi Ratino kalau anan terjadi timo pi buat dan Ratino nyo pau cara lah untuk no.
1: Yes. aku patah kerja Melayu tu mencegah lagi moncoy lah. Ya, kalau dah suat no susah cerita lah.
0: Susah lah cerita. Okay, nyukut info ada bulan ni teh. Bulan ni teh aku no ada buat dan sedunia ataupun hari jantung sedunia. Jadi nak pulang lah timo pi Jun untuk cerita tentang itu.
1: Okey, yang KKM memang selalu nyambut ada buah dan tingkumai adalah 20 jam bulan siam lah setiap tahun untuk penakut kesedaran jati dalam masuang lah untuk selid lapisan dalam masuang untuk lebih memastikan buah dan jati teh sihat tanpa komplikasi lah. Okey, so tema nukumai no biasa no kalau nyukut use heart for action. Yang pun sub no kumai awak sub no lagi telah untuk pengaturan ha.
0: Okay.
1: Don't miss a beat ke jenak putih no kumai jangan abaikan degupan cuma lah dai sibuk jantung nanti na dai lan bima dai injuk magat teh man
0: malam magat lah
1: kala magat no no kumai. Jadi yo do pocam do bulan siam di kumai untuk menyambut untuk hari jantung dia lah. So jadi lebih menghargai maya aku ilmu lah pasal untuk penjaga jantung itu you know lebih sihat lah.
0: Jadi ya Tino yo aku no tujuan no untuk nak ketangan lah nah supaya selama pengalap magat akan kesihatan jantung. Okey, boleh tak cerita ankah sebab-sebab no sebenarnya penyakit buat dan itu
1: sebab-sebab no lah. Salah satu yang penyebab yang ngalih boleh jadi orang sakit jantung tiku mai jepo lain lagi lah selain tab kencing manis sawat ha agak inan yang lebih tab normal maya kolesterol lah yo memang salah satu menyumbang lah
0: yo kau tele penyumbang gayo teh
1: penyumbang gayo no tapi senjop lagi sakit nino kau main no atau untuk bawa makan jati sebenarnya ni.
0: Hanya
1: yang jati makan lah. Hanya yang jati makan ni no yang jadi no awak kencing manis, sawat ka, anu kumai lah. Tapi no lah yang boleh menyumbang penyakit.
0: Buat dan ataupun jantung tadi.
1: Ya.
0: Jadi setahus do beliau ni pandailah ankah tanduk-tanduk penyakit buat dan ataupun jantung itu.
1: Okay, buat yang tandu-tandu yang biasa no lah, mm-hmm. paling nombor satu selalu no dol kuaba. Dol kuab secara tiba-tiba, maksud aku ini saya tiba-tiba no mengajut, mengajut. Yo dol kuab dia tem-tem jadi rehat. Masa nyepongal kajak
0: lah.
1: Masa nyepongal kajak no. Dengka tem jadi tengah-tengah kajak tengah minta dol kuab ini jep cendelang no. Yo dol kuab tem jadi rehat. Yo mengajut mikot. Ini ada lain dah.
0: Okay.
1: Dol kuab dan no umos. Yo umos no lain tak biasa. Biasa no macam mesti sakit. Suang umos no tak biasa. Biasa ni umos tu kemai yo nan dol semua no. Ini yang sebelah umos no.
0: Okay, pasal umos temai. Akukah umo masa yang al kerja ataupun lama saya akan nak jundun rehat.
1: Yo yo rehat. Temu rehat no biasa. No. Nyepong tiba-tiba mi umos. Ya. Yang botalu no kemai yo do lembau kibang. Yo kalau do lembau yo kadang jumpa dol kuab. Yo dol lembau saja. Kadang-kadang dol nak main boleh saboi pi agen jadi ro. Rahang kena nak main nak main. Setepik kibang nak main boleh dol pinyo. Dan no disusuli lagi maya ro kosokan gilo mual muntah nak ana. Maya susah kan bernafas. Ibuk-ibuk kosok jantung nak main.
0: Laju lah.
1: Laju-laju. Heran nak berhat. Tapi terlihat kan ngemodop kan ka tiba-tiba yang mikon lah cuma. Maya dol alung sedan nyeti nak main. Yang maya dol yang dol alung sedan nyeti nak main. Yo mungkin macam seakan-akan macam sakit gastrik. Ada silap ni. Sebab nola yang jami tite kalau jama aku macam gastrik ku macam gastrik. Jami ngecek ni. Ngecek ni. Memang jami ngecek no sebab aku suang sudah kes jami temis ngintong. Jadi ngecek ni sebab ino mungkin salah satu tanda-tanda yang dol buadat lah. Memang jadi akan ngecek lah sebab.
0: Jadi yang ku main no dol alung sedan kajun mana? Cepo yang pun jenis dol.
1: Kadang-kadang.
0: Aku kaya macam gak pungut-pungut kan madan ataupun cuma oso macam dol cemo ne? Dol jonjong-jonjong kajun. Cemo no.
1: Biasa no lah yang pesakit selalu mikot mana mau klinik yo kan mah ya, macam okay. Magat-magat macam suatu tulak dia waso no. Macam idol no kemai you know yo aku berkaitan yang mai susah bernafas no kemai dol yang pi lalung sedang tengah mai yo nulak sobe macam yo susah kan bernafas mo han kejin abai no kemai
0: oso pohot-pohot
1: nak ya apa pohot ganti no you know mai yo macam macam gastrik ni. Cuma lah no.
0: Okay. Selain tadi no, aku lagi kan tanduk-tanduk lain?
1: Kalau yang tanda-tanda utama, tanduk-tanduk utama anak main no lah. Yang lain no, anjap lah. Ino.
0: Okay. Ino aku no cerita tentang tanduk-tanduk yang perlu jati ngelak magat berkaitan penyakit jantung teh. Jadi, ankah gak no saranan ataupun nasihat yang kalapanan kongsi berkaitan banyak penyakit ataupun kesihatan jantung itu.
1: Okay, top jami yang kesihatan lah. Paling penting no jaga pemakanan lah. Pemakanan no mesti lah yang sehat, banyak seimbang. Okay, pemakanan no yang kunci utama no lah. Anjing jadi makan yang ino yang mempunyai minat no. Okay, untuk mengurangkan macam sakit kencing manis, agatinan yang lebih agat lah. Amalkan anggap juga baik konsep pinggan sihat lah. Tiap program jami itu mai suku-suku separuh. Okay, dai ngalap bang makan yang nah ada itu yang zaman itu tentu. Ino ini kalau boleh minum yang bergula berlemak. Tapi dai berlebihan lah. Yang bergula tinggi gula. Nih tingkatkan nanti penakut lagi bang makan yang macam lebih kepada don cancam. Okay, selain tapa makanan tu kemai, mesti awak exercise. Paling senang untuk jelamak suang, you know, yang exercise tu kemai adalah antis mopo ribu lang sangat jauh.
0: Manau lah.
1: Manau ya, mesti awak manau. Dia terlampau stay pisinan tempat saja boh.
0: Kumpul.
1: Ah, dia terlampau kumpul. You mesti awak manau. Okay, aku kerja nolah untuk mengu ante pendau masalah agak tinan mea ngal exercise tu untuk nunu kalori yang ani ti makan rumah ibu.
0: Anjor yang pun.
1: Yeah. Jom itu kumpul bila yo kalori yang ti makan itu kumpul ni akan jadi lemak. Ah ini
0: nak main. Pokoknya jadi lemak no mai.
1: Ah ini no ah ini yang jadi mumpas mu jantung no mai lah. Okay, nombor talu no mai untuk kalau boleh jadi mesti kalap agak inan yang normal lah. Dari bisigu. Ah ini punya ni. Kalau boleh dari ni yang minum air bisa. Air ber ke jalan mana. Ah ini pun kurangkan ni lah kalau boleh. Mesti ngecek kesihatan jadi kalau boleh setahun no sekali mesti aku.
0: Setahun. Okay, ino awak no nasihat yang palu. Selain itu no awak lagi yang lain-lain.
1: Kalau boleh kalau aku yang dah memang dah sakit na, ngomong antukan doktor lah. Kalau kau jadi doktor makan jamite nyugut ya. Podos nama nyugut saja. Yang kalau dah memang awak sakit lah. Okay, Maya tanduk yang aku marah aku Maya no mesti. Jelama suang mesti dah memang ngati lah antenu tanduk nuk main ku macam cerita nuk main no. Kalau dah pandai antenu tanduk nuk main ino tak jamin dia lah perlu ngajar jelama suang pasal CPR nuk main CPR untuk yang nojok dada nuk main lah. Kalau awak jama suat serangan jantung nuk main.
0: Okay, jadi anka inisiatif tada KKM untuk mampan meninggal la pandai. Sekiranya individu ino kumai au risiko au penyakit jantung.
1: Okay. Biasa no KKM nyepo lain lagi lah. Memang kalau setiap program mau yang gagal memang jami aku pino nyepo lain lagi kalau bahasa Melayu no kumai saringan kesehatan. Jami memang akan ngal saringan kesehatan. Tak untuk Julai 2022 lagi ya yo dah sesuang 9.5 juta rakyat yang perbalu mesawat lah biasanya akan ngal ngecek BMI, ngecek tekanan ra, gula, meparas kolesterol lah. Saringan tu kumain no biasa no kalaupun jepo kalau tak program-program gayo, pi klinik jami aro PKB 40, program PKB 40, kospen, ino main no memang free of charge saja no.
0: Untuk
1: itulah. Oh, mana saja pergi klinik. Tapi untuk pegang program PKB 40 itu kemai, khas untuk umur jelama 40 tahun musamad, maya penerima STR. Biasanya kalau orang akan sauno kalap untuk program B40 itu, anon mesti kalap. Yes, duduk. Kalaupun lama suang, onjo pandai mencembok ngecek program PKB 40 itu kemai, boleh layari website PKB 40 ataupun kalaupun dia pandai mana website nama mana pergi klinik kesihatan kemot pi staf kesihatan layakkan job untuk ya program PKB 40 complete no secara percuma. Kospen ini kospen pi locality masing-masing no lah aku ngal saringan kesihatan nama tap saringan kesihatan ni lah jami kalau ngecek macam aku cerita kemarin, tekanan ra, gula, kolesterol. Pini lah kami jami kalau detect awal, awal masalah kan jom. Untuk yang sakit jantung tu mai lah.
0: Okay, you know, awak no antara inisiatif eh. Inisiatif yang awak tada KKM. Awak lagi yang lain-lain selain tadi no?
1: Awak lagi ni program yang memang sedia awak. Macam yang untuk bantu bersigup. Khidmat berhenti merokok ino pun aku ni program pi klinik-klinik maya minda sihat. Minda sihat ni lebih kepada macam kesihatan mental lah ni semua no. Sebab aku lama yang aku masalah mental ka stres jadi you makan lebih-lebih ino pun boleh ni tukum pasal minda sihat lah pi locality Skospen ataupun pi klinik kesihatan macam
0: ino ino ya. Ya lah kan, kalau dah susah genau, so menjalan mikir, dia pernah ingat makan saja. Ini info yang jadi kalau kongsi bersama Encik Evaldo, yang bulan ini, awono bulan jantung sedunia, yang akan dalam dengari dalam 20 jam, bilang 20 jam ada bulan siam, bilang tahun. Jadi awal lagi info yang kalau belum kongsi untuk pertemuan saya pada segmen kesihatan, Encik Evaldo.
1: So far anjo pao lah. Cuma aku bila tekankan pasal program PKB 14 lah. Mm-hmm. Since te pulang aku kan maha timo lama suang. Suang lagi jalan anjo pandai an keistimewaan program PKB 14 te. Yo lingkas saja saringan kesihatan yang percuma. Mm-hmm. Tapi suang lagi yang yo boleh kalah benefit lah. Boleh mana mau klinik kesihatan yang terdekat lah untuk mengalap program PKB 14 te. Mm-hmm. Syarat aku main 4 ngopot tahun lebih musawat. Maya penerima STR untuk mai. Ya, itu saja lah.
0: Ini saja eh. Okey, Anan pun terima kasih sesuang timo pi pegawai kesihatan lah, no, kan?
1: Yeah,
0: pegawai kesihatan mengurus taduk pis gaya kesihatan makan nyimbang ya, no, Encik Evaldo Vera Peter berkongsi cerita info tentang adau jantung sedunia. Pertemuan segmen kesihatan ada je.

Okey, jom maslid in ramai segmen informatik untuk bulan siam. So, terima kasih tu mami yang bersama di Jati dan melupun sana itu kemai sabar yang cerita. Eklaman jam maslid dalam pukul 8 sebadau, Jati akan berhias togol untuk ngau-ngau bagi Tota dan Limbang FM. Untuk ada berinas tau, so, sebuah lagu tu mami yang kakal tenggalan.

Geja Maslid, titik sudah pun pukul 8 pada 4 minit saya padau. Jadi kakak lagi bersama lawan cangan DSA untuk jam yang kedua. Untuk Geja Maslid, suang-suang terima kasih. Timur Miuna bersama di Jati dan walaupun saat itu kemai, Sabah ini titik. Geja Maslid, sejak penaus lagi rancangan Jati untuk saya padau. Sama-sama anda tunggu dulu, Jati ngalah pandai. Berita Jati setahun dalam rancangan Dendang Saibadau. Widama Perjanjian Malaysia Pojam Onompedalu MA Onompedalu Aronosinan Waat Nasional ataupun Ikrar Kebangsaan yang jadi tanggungjawab seluruh negara untuk kalau memanau melainkah urusan Sabah serta Sarawak semata-mata. Perkara ini senilau laku Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam masa sambutan Adam Malaysia 2026 dalam Kuching. Nyogot ketangan beliau, perintah federal committed untuk nyogot janji pemimpin Tegulu lagi, nagu lagi ikatan antara Semenanjung, Sabah, Mea Sarawak. Poro-poro isu utama MA 6 Pedalu titik berjaya selesai secara rundingan. Itu yang memposno nyara pelabuhan Bintulu Timur Sarawak Mea Kuasa Kawal Selia Karan Timur Sabah. Perdana Menteri nambah, cara yang berhemah Mea semangat semangat sekawan. Kalian harus lagi untuk menyelesai labi hal yang kakak lagi tertanggung. Dalam masa yang sama ini, Siam Tan Putalu perkara berkaitan perjanjian Malaysia Pojam Onong Putalu sudah pun berjaya dimuktamadkan dalam seribak perintah madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Mara antara perkara yang sudah pun selesai memposno kajak-kajak nyara pelabuhan Bintulu Maya Serikat Tulud Maswing Timur Sarawak serta nyara kuasa kawal selia Karan Timur Sabah. Ini dimuktamadkan pengakunan JKR serta JPS Sabah Maya Sarawak sebagai upis gayo teknikal selain pelantikan wakil tetap kedua-dua pagun dalam lembaga hasil slalom pagun LHDN. Beliau mara penyelesaian MA Onong Pedalu perlu tahu salam memanau nyugut uningan untuk menjaga kepentingan bersama maya memakmurkan negara secara menyeluruh. Ino baito Jati yang setahu selalu bersama dalam rancangan DSA Jati untuk Semana. Okey, Jam Masli, jadikan berkenaan setahu selagi sebuah lagu Tarazali Husin bersama lagu Iyau Jelamak Bujang Bujangan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Berindang hapus serentak lagu bersama Kenju Jati Sudirman Tuno Lamini.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

Awak jam maslid sampai betul dulu. Jadi bersama lah mancangan di ASA. Pidung bawah setengah lagi pukul 5 sepadam. Yang akan tahu segala pengongau berita nasional. Tad, National FM, Kuala Lumpur. Untuk anda jadi berindang bersama lagu jati ketua dalam rancangan DSA. Lagu tan S-Train tapi semua berindang dulu bersama sebuah lagu tan Jennifer Wong bersama lagu Sanginan Ngaran.

Hedajati sudah tentu lam genau.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah sara dan budi madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh SARA ataupun BUDI. So, dapat MyCard situ baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baharu hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengad kuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menengani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: So, terusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan,

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Deraib nyugut limit laju yang tenatap. Daik deraib, lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragam, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

0: Oke, aku bukti saintifik maka penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mayo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia, aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setahu semua untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan itu lah.
1: Kuntal, dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia mau bawa, tahu bersama, Radio Detik.

0: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula aku no dol kuab. Sakit, biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai dengan penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu, sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian ino kumai. Yang keempat, ilob-ilob. Yang kelima, sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam, ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku, keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Berindang hapus serentak lagu bersama Kenjo Jati sudah tandu no lam genau.

aduk tak berjalamat lain, ia mengasingkan diri, maya ia macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri ia sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, you know, physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino nyep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa nyep puas genau kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

0: Terima kasih YFM di Kuching, iaitu kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: YFM Limbang.
1: Ya, selamat alamai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Sehari itu bergulai baru kita hari 4, 17, hari bulan 9, 2026. Dah perasai 17 hari kita dah bulan ke 9 2026. Baka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, bahasa dari Limbang. Belah boleh dia tunjuk untuk pukul 9 malam. Lalu pian megah orang pukul 6.15 tu lagi kita BC Elo Y Bintulu begulai ngau DJ Flora ke Nusui sekedar berita ke BC-nya di Bintulu. Lalu pukul 7 lemai kita BC program Jaku Zembama. Lalu 7.30 kita dengar ke berita lemai ke di Tabu Terusari YFM di Kuching. Lalu pukul pukul 8 malam kita ABC special di tu as malam tu program tajak pesaka. Lalu pukul 8.30 kita ABC program nadai kelama nadai ke baru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

Ianya tadi pendengar semua, Siti lagu Hari Urai ianya dilah tanah menyika promo ke sebelah lagu urainya tadi pendengar ianya berkawan dengan pengawal kami di ATM Limbang ianya pengawal

Akhirnya berkawan dengan pengawal Malam Amal 55 tahun ATM Limbang sudah ditumbuh ke di benua kita. Jadi malamnya bisi diperindang ke penyanyi urai engkau kumpulan vokalis kumpulan Laksmana. Jadi ngagai kita ke udah meli mija tau mayar mija kita ke jadi pengawal tu dekat diatur berengkai di pukul 7.30 lemai ianya Badewan Suara Limbang 25 bulan 9 2025 hari 5 3 datai. Jadi ingat kita ke menung di rantau jalai jam kita tu harap ke berjimat ya. Lalu pihak megah nanti kita yang beda media ramah kelebih give Facebook dia kita yang beda pengerami ke bisinya di Limbang jam ke dia tu ianya berengkah dia adu ke sari tu tadi ianya berkawal ngau pesta Limbang atau ke regasta Limbang sudah lama pengerami tu ke nak boleh diadu ke sekumbang ke COVID-19 sobat nyentuk ke dia tu sudah diatur ya. Jadi mensia mayu nang bisi datai ke Limbang nang penuh berdedat nama tu mensia mayu dia ke bisi nemuai tau ke okay, orang di Limbang aja engkau pergilah bisi temuai-temuai hari menua Brunei kelebih lagi ngulu pengawal belumba perahu atau ke abot laju eh. Jadi aku lagi aku ngelanzak sekedar program ke bisinya di sekedar pekit ke bisinya di berseringai enggak bisa Limbang. Jadi sebenarnya pendengar semua aku dekat ngemai kita mendiang ke Hello Y Bintulu udah tu lagi.

0: Nuno Meris Lama Lemai ngagai peningat sada Ari Limbang bakas lama rimpat idar YFM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ke bisik dekat diatur ngomegak ya kudah diatur dibagi menua Bintulu lebih lagi ba awak hello wai kita ungkup sarito 17/9/2026 begulai ngaku Flora Libat ya jadi bisik lagi tip berita ke dekat dikongsi kaku ungkup sarito peningan ya jadi ya keterubah tu mada ke upis pengintu penglantang pendiau mensia mayuh atau ke upis kebajikan masyarakat Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program Rhythm ianya ritma kehidupan harmoni ia kedekat diatur kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tuila ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Campus Bintulu ya berlabuh 8 pagi tentunya ba pengawak tu mayu macam aktiviti dekat diatur sidak ya kelebih lagi bakal bisik pengawak beraban tau ke grup kelebih lagi tu kena ngempit ke kawa bala nempiak ya ke bisik ngolok program tu ya serta moga kena ngangkat ke tau ke nambah ke kreativiti kerjasama ngomega pengelandia bercakap tau ke komunikasi bakraban nempiak ke bisik ngolok program tu kelimbarnya bisik moga diatur aktiviti bukai kedikumbai seni lukisan ekspresif atau dekat nganyan ke pengelandia bala nempiak ba seni atau ke art lukisan ya. Jadi pengawak atau ke majlis penutupan program Rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tu dekat diatur muak ke ngali hari ba hari kesepaka 20 hari bulan 9 serta pengawak tu dipelabak ke dekat digolok yang berhormat Johnny Pang Leong Ming ianya kaban kunci negeri tau ke Adun Tanjung Batu lalu maya tu ilak peninga ukai semina bisik gimmick perasmian penutupan tang megak dekat diatur pengawak merik sertifikat tau ke sijil ya ngagai pelatih OKU PPDK udahnya ngagai nembiak ke belajar bak UPM ATEC IKBN serta megak sukarelawan prihatin. Okeynya berita yang terubah. Ngomong ngagai berita kedua atau peninga berkawa ngau pengawak yang ke bisik dekat diatur upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Jadi BDA bisik dekat ngatur dua itik program ya berserimbai ngau pengawak ke dikumai Hari Cuci Malaysia tau ke World Clean Up Day 2026 renggat bagi menua Bintulu. Jadi program keterubah ya ke dekat diatur sidak ya. Ianya program ke dikumai gotoroyong berserimai dengan World Clean Up Day. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena 26/9 tu ilak. Serta dekat diatur ba Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu berlabuh 7 pagi nyentuk pukul 1 tengah hari. Lalu program kedua kebisik diatur ba hari kesbaka ianya 26/9 ianya pengawak ke dikumai kempen pengumpulan e-waste atau pengawak ngumpul barang rumah kena diguna ngau mega minyak makai ke udah diguna kena diguna lagi lalu pengawak tu peninga dekat diatur ba palan ngengkah ke kereta atau ke alai parking ya ba Dewan Suara Bintulu berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai. Yang berita kedua. Siti lagi berita ke dekat dikongsi ke kutuk. Madah ke PPWS Daerah Bintulu Tatau. Bisa dekat ngatur pengawak ke dikumai PPWS Fun Walk. Yang kedekat diatur 27/9/2026 pukul 7 pagi ya. Bak Street Mall Paragon. Jadi kategori itu diungkup ke ngagai kaban atau ke ahli PPWS ngau megak mensia mayuah. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke siliak berkawa ngau PPWS Fun Walk tu kita tahu medak penerang ke siliak ya bak Facebook PPWS Bintulu Tatau. Jadi ngau beritanya tadi peningah ujung ke berita ke dikongsi aku bahawa Hello, hai, hari Bintulu Sarito. Jadi pulang baru ngambil konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi beri selamat lemai ngagai semua.
1: Terima kasih Flora di udah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Iagi mengkang mulai ngaku di sada hari limbang bunyi kaku hari pun program 17 hari bulan 9 hari itu 2026 hari 4. Jadi bisi peninga minta lagu siku peninga kita hari kenawit ya. Minta bertebah ke lagu hari Wilson selaka padi. Di tujuh ngagai saya serumah balu buat simpur. Kalau belayan ba menuang palas terima lu buat tuan gal semua bala ke di limbang harap ke gerai belama. Jadi kita terus ninga ke lagu ke depinta peninga kita ke benong ba kenawit jam ke dia tu.

Ya, Siti, lagu baru ke baru aja didengar kita Anang Ngumpan Aku Tani Andrew. Ha, ngujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi ngelansa sekedar program tau ke paket ke bisi dia ada ke berserima yang ke Pesta Limbang sehari itu tadi. Ianya 17 ngau 18 bulan 9 2026 hari 4 ngau hari 5 ianya perlumbaan buat laju. Jadi sehari itu ne. Jadi pergilah perlumbaan tau ke paket perahu naga 20 hari bulan tu hari Minggu. 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Lalu 19 hari bulan hari 6 19 hari bulan 9 pukul 10 pagi nyentuh ngagai pukul 1 ngalai hari. Ianya pengawal berjadi ke Pesta Limbang. Jadi pengawal tu dekat di Guluk yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan ianya Sapit Premier Sarawak. Lalu Pesta Ria Limbang dekat diadu ke 16 nyentuh 20 hari bulan 9 ianya pengelama 5 hari. Lalu PM Mega Lumba Perau Bidar 19 hari bulan 9 2026 hari 6 Bak Sungai Limbang. Lalu pengawal berjual rahmah, jualan rahmah 18 nyentuh 20 bulan 9 2026 hari 5 nyentuh hari Minggu pukul 8 pagi engkau nyentuh ke penembuk ya. Lalu majlis penangguhan Pesta Limbang kedekat diaduk ke 20 bulan 9 2026. Jadi pengawatuilah dekat di Guluk yang berhormat Dato' Haji Asbi bin Habibullah Sapit Menteri Pengangkut Menua Malaysia terjadi Kaban Parlimen P222 Limbang. Ya, hanya tadi pengerami ke Benung Nyadi di Limbang, ianya Pesta Limbang Belabuah 16 jentuh 20 hari bulan 9 2026. Jadi guys semua kita ke diau di bersama ngau Benua Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sabah kini ke Ulai Datai, tau Datai ke Limbang lama-lama kita udah nak meda pekit atau ke Pesta Limbang. Jadi kita terus berperindang peningan semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Ialah gari Alistair Juin badu cemburu buta. Jadi pemega berkawal ngau lagi ngelansak kada program atau ke pengrami berserimai ke pesta limbang jadi udah disebut aku tadi inya pengau pagi jadi malam malam hari 6 18 hari bulan 9 2026. Okey, malam hari 6 malam hari 5 ya 18 kita ABC di perindang ke penyanyi kuda di kangau ke mayanya baka Nadira, Nadira Zaini, Aming Spring, Antonio San, kabar aku bisik kita baru. Apa yang mega penyanyi dari menua tu, Sasa, lalu Mayville. Lalu apa yang mega 19 hari bulan 9 2026, hari 6, ianya bisik di perindang band Kapa. Lalu apa yang mega Aming Spring, Zulkifli, Akmal Rustam, Nur Madiah, ngau penyanyi ban, ianya Haley Robson, ianya malam hari 6, 19 bulan 9 2026. Jadi ingat kita ke nadai pengawak, jadi ambil peluang berami bak pesta limbang. Pagi kita meda orang berlumba perahu, lumba buat laju, malam kita berperindang, meda orang berperindang di atas panggau. Jadi bikinnya ke sekedar pengrami ke benung diatur ke bisi diatur di limbang jam ke diatur.

0: Mesti main kau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlinca amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jak. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jak kan Dun. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tu. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemayat tu ukai ngena sumpit tu kesenyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemai ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita yang rebak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggau ati tigaga.
0: Berengkai hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan.

0: ke nyako sempat moto ne ni ni menang ke to belapa ko mana nyako sempat moto nak murid rako reti nak murid rako dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo nandai menung maca bob sempat mo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetek age nuan ninga program jaku sempat mo
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
2: Okay. Jadi kita bergulai program jakok sempama ungkup ke minggu tu. Ya, selamat bertemu baru program Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningah ianya angkut semut. Muntang aja, senang aja. Jaku Sempama ke Dubai aku lemai terpeningah semua. Jadi kita sama nemu berkeni semut tu tadi ngemai pemakai lah, ngangkut pemakai sudah ya. Jadi reti Sempama ngangkut angkut semut banding yang agak orang ke berangkut ke barang laban kelalu mayuh dia barang ke diangkut yang ngai ambil-ambil. Dia mulut kita laban ke cebu-cebu dekat ngarau tai bakanya lalu sebandang agak pangan diri dikumbai kita bermain orang ke ngangkut barangnya lalu disemak ke kita bakal semut ke berangkut ngai badu-badu. Jalan ngena jaku sempama tu kati ko barang kita ke diangkutnya nak tembu-tembu nya bakal semut ke berangkut ke utai. Nya tadi jaku sempama kita ke terubah dikena jepun ke program kita ba jaku sempama kita ke minggu tu.

0: kayak nyako sempamo to ne ni ni menang ki so bla bako mana nyako sempamo to nak murid rako reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo andai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetek age nuan ninga program jaku sempamo
0: bisi programnya pia
1: au bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, datang baru tusun kedua jaku sempama kita ke minggu tu. Jaku sempama kita kedua ianya bakar burung nadai penepan, bakar manuk nadai kerungan. Jadi mandi yang agai orang ke nadai meruan penia bakar rumah dor ngasul kepala. Dia orang ke suah disemak ke bakar burung nadai penepan, bakar manuk nadai kerungan. Jadi contoh ayat atau kejalan ngena jaku sempama tu kasih meda tu dah iniknya laban ke nadai bala ucuk ngibun dia ya nak lama dia bersikuk-sikuk kabar melayan. Rumah pan dia nadai digagak ke kabar melayan ya. Kati ko bala ya tak nak ibuah ke penusai ini dirimpu ke nadai penempatnya. Tadi penembuk ya jaku program jaku sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4/17/9/2026 bertemu baru minggu baru jaku sempama ke bukai.

Okey, jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjur kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ke dibaca aku ianya pesan berat pada ke Maria Naslan, Undang Nadai 12/9/2026, rumah Bro Rita, Sungai Setulai, Lambir di Miri. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balabayu, rumah Bro Rita, Sungai Setulai, Lambir Miri. Jadi minta semua kabar melayan kengelalan yang Maria Naslan, Bro Rita, Sungai Setulai, Lambir Miri. Jadi ni yang dekat di Anjung, kena 14/9/2026 berpendam Dayak Lambia Miri pukul 9 pagi. Jadi ngetas uliat, ngetas uliat, guan uliat 26/9 hari 6, lalu ngetas uliat ngamu yang terbalu 27/9/2026. Jadi pelabak aku hari bulan tu bisik salah na. Jadi ngarap ke orang ke bubu pesan tu tadi tau meri pesan tu baru ya. Pihak mega pesan ke Siti tu pesan datang dari lingkungan anak Merawi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anayal ianya beran Nando Muretes Cendang anak Mikkel tau ke ucuk tu rumah Merawi anak Unggil. Jadi pengawal tu dekat diadu ke kenari 6 26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Merawi anak Unggil kampung Gua Miang Seriaman. Ini pesan ditujung ke kebablayan ke diau di gua selepuang ran punggu engkeramut nyelam kelawah wo aik melugu kemintin kelawah panggil sebemban sungai besai selanjan karak lacau bangkong kubau bayit empala jau kampung kutai lubantu kampung bebini lubantu Seriaman Kuching serta nyuju kebablayan kena oleh dirintai ke nama ditok ting lalan yang fran Nando Morientes Cendang anak Michael tak ke ucuk tu rumah Merawai anak Unggi yang tu. Jadi awak ke ngawak tu mega sida sebilia mari saya terima kasih ya guys semua kebam layan TBC datang ngesah mari sukung serta mari bantu maya ngintu mati niang tu sarinya. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pe mati ditujung ke kebam layan ba tadak kenawit bintulu Dimiri Sibu, Kapit, Kuching, Pasai, Nangga Ngemah, Nangga Dap, Nangga Jagau. Niru Rantau Lugai setelah kebablayan keng lalani yang terumah Manggai Nasawiang. Jadi pesan tu madah ke terumah Manggai Nasawiang udah nadai kena pagi 16/9/2026. Jadi ini yang tu dekat dari Sengai berumah Sembai anak Bukit. Bak skim gempuruk Nangga Ngungun. Jadi ini yang terumah Manggai Nasawiang ke kak di Anjung ke pendam kena 18/9/2026. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon dengan cikgu Migres anak Magai balu umur 013-815-4535. Jadi ke Siti tu ianya pesan ke bisi diterima kami ianya pesan data dari Patricia Nagum. Engau tu dekat madak ke pemati Siti anak Juli atau ke Indai Senah atau ke madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi ni yang tu dah nadai kena rimpas hari tu tadi 17/9/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu barumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur kena 18/9/2026 pergilah lalu dekat dikubur pagi hari 6 ianya 19/9/2026. Jadi pesan dituju ke Kabah Melayan, rumah Danggat, Sungai Kawi, Indai Setin, rumah Tabuah, Ngungun, rumah Tabuah, rumah Bangsa, DJ Selangau, rumah Agup, DJ Selangau, rumah Manja, Sungai Naman, Timban Semadi, Sungai Bayong, Serikai, Sungai Badur, Bitangur, Keltung, Bitangur, Sungai Lasik, Bitangur, Sungai Gemuan, Bitangur, Indai Setin, Ngungun, Indai Sapit, Batu Lima Bintangor, Sungai Kejai Bintangor, Sungai Sian Bintangor, Indai Sebi Benanam, Benaman, Ngian Ba Pasien, Ngau Kaban Belayan Kenalah Dirintai Kedito, Ti Ngelala Niang Siti Anak Juli, Tau Ke Madik Tuan Rumah Junis, Tau Ki Indai Senah Dipinta Sama, Ulih Ngenatai Kediri Ngesah Penusah Ke
pengawal Rabatau. Jadi penatai bala kita ditangkan ke Jakau. Terima kasih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon kai anak ni yang tumpunya Patricia anak Agom bal umur 011-2502-0375 atau ke lakini yang Agom anak Awi 013-771-7655. Nak kata dulu pesan ke uliah dibaca aku ke sekali tu. Jadi pian megang kita ke menung kiruh di dapur, menung nyumai, menung nama-nama kerja kita ngarap ke berjimat. Dulu terima meh kena merindang kita ke benung di dapur ke lemai tu lagu hari Igu Anthony.

Selamat lemai peningat Datuk, kami laporkan ke Berita Lemai 17 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 palan lumbak ngemain berjalan jam 4 lagi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang penatih pemisi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sungai mata kanak sida, engkau teriat lagi. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Mengawak diangkat ke pemanah Stadium Sarawak ngau 11 agi padan lumba ngau main kebukai, berjalai jam 4 agi hari timpuh ke diberi. Kalai pemansang fizikal bak stadiumnya nakak sari kemari, ditetap ke udah lebih hari 33% tembok. Menteri Nembiak Lumba Ngemain serta Pemansang Radagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah, madah ke pengujurnya ngayan ke Sarawak udah bersedia ngatur pengerami Lumba Ngemain Asia Tenggara tau ke SEA Games dalam bulan 9 tahun baru tu ilak. Ia bersi benar mengharap ke infrastruktur di mana boleh nyap Sarawak ngatur maya bengkah pakai Lumba Ngemain pak tikas dunia. Dato' Sri Abdul Karim mansut ke Jakarta untuk ngagai pengeram berita udaya kengabar Stadium Sarawak sehari itu tadi. Berbangunnya pengerami countdown SEA Games dekat diatur bak sebengkah palandur berbeli barang di Kuching pagilak. Pengeraminya megak dekat diatur sertai bak sekedak palan bukai, Nyengkam Johor, Pulau Pinang, Engkau, Kuala Lumpur. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah madah ke perintah besai oleh berundian kejalai dikena mutar ke isu sebut asap kedatai hari menau bukai. Ia madah ke penanggulnya anda boleh ditujuk ke pihak ajak, labannya ngacau main macam pengawak kediatur di Sarawak, kelebih lagi dalam bulan 8 hingga bulan 9. Kemari, Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, netap ke perintah dekat berjalan ke atur diplomatik hingga Indonesia dikena mutar ke penanggulnya. Isunya megaknya di batang randau yang Menteri Rampak Menua Indonesia di Jakarta sehari itu, berserimbai hingga penuai resmia ke menuanya. Perintah Sarawak ngadang penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Perkara itu boleh dikemujurkan kena atur tingguna teknologi ngap pengawak tinggi mansang ke industri hiliran ungkup komoditinya. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas merakap perkara itu megak berguna ke atur tinggi komprehensif nyengkam gempung kerjasama ngau upis Menteri Pengawak Berkebun ngau komoditi dikena ngelatih kagit sektor lada, sawit, koko ngau hibiscus cannabinus. Dato' Ahmad Douglas Ugah Mansud ke Jakarta udah ia kejadi seminar pemeruan industri lada di Betung. Berbangunnya ia madah ke pengawak tinggi mansang ke produk hiliran yang cukup berguna dikena nikik ke nilai tambah ti oleh muka mayuh agik peluang gawak bak kandang menuanya. Nyalai yang ansa orang berkebun ngambil ke ngemansang ke mayuh agik bansa utai tanam berkebuah ngambil ke nak balat berpanggai bak sebansa komoditi ajak. Berbangunnya 150 ekor orang ke berkebun lada di Bagi Menua Betung bisik menerima bantu ke buliah RM1.2 juta dikena ngemansang ke utai tanam. Bantuknya diserahkan Menteri Pengawak Berkebun dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad dengan Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas di Sepawah. RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ekor orang ke berkebun hari baru Mature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukainya diberi ngagai 77 ekor orang berkebun dalam kategori pemansang enggau pengatur kebun. Kelimpah hari duit bantuk, barang bantuk dikena berkebun cara beraban megak, sama bisik diberi, nyengkam siti injin penungkuk lada, ngagai pengari orang berkebun, pak kandang menuanya. Nakak 3 hari bulan 9 tu tadi, Bagi Menua Betung bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Kita dah tu penuh mendiang ke berita lemai, hari YFM Iban RTM Kuching. Sebelum mendiang ke berita-berita bukai, kita berhati ke dulu berita indeks pengamah angin untuk ke IPU urung pukul 5 lemai tadi. Tiga kanan menua di Sarawak agak ngerikut ke IPU, bak ikas di indak manah ke pengerai, kalai Kuching ngau IP di Serian, sama ngerikut ke IPU di Pemaduk Balat, ianya 172, lalu ditangkan ke Samarahan di ngerikut ke 167. Sembilan kanan menua ngerikut ke IPU bak ikas ke Jelan, ianya Sri Aman, Sibu, Serikai, Mukah, Bintulu, Semalaju, ILP Miri, Kapit, Enggau Miri. Angin tebersi semula direkod ke di Limbang Ajak. Empat itik televisyen pintar bisi diberi ngagai sekolah SMK Santubuang sehari itu tadi dikena nyukung pengawal belajar cara digital lebih interaktif serta narit ati. Pemberi hari program Cahaya Kasih Maybanknya diserahkan dengan inisiatif tanggung pengawal sosial korporat
CSR kena ngangkat ke pemanah peringkat pelajar pak sekolahnya. Menteri Pembangsa Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti tilalunya di Kaban Parlimen Sitak Sandubong, Datuk Sri Nancy Shukri meraka atur guna teknologi modernnya endang senutup benar dengan pemansang pelajar kemahir itu. Balan Biak Megak sudah diasa ngambil peluang hari utai tidi sediaka kena ngangkat ke pemanah pelajar sidak lalu yang megak dekat semampai ngemata prestasi sekolah itu. Dato' Sri Nancy Mansur Kejako tu buat program Hari Tanggung Kepengawak Sosial Korporat Global Mapping 2026 dengan program Cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 ke diatur buat sekolah SMK Sentubung di Kuching. Berbangnya bala pindai sudah diasuh mematahkan anak sidak ngau terit agi dikena nentu ke sidak tibdau cukup umurnya ndak maik perengkap ngangkut engkau nadai pemendar. Dato' Sri Nancy Shukri padah ke perkara tip bangsa tu, patut dipun ke bak rumah, nyengkau menyimpan kunci perengkap mengangkut bak endur kelikun. Ngenang pasal kes ikut nembiak berumur 14 tahun, tip dipelabak ke maik kereta, lalu ngujung ke dua penusah berbadi nyadi di Pulau Pinang berdau lamak terkudah, ia madah ke elemen nak kiruh kanaknya lalu berdau ulih dituku ke, laban penusahnya agi benung di pansik. Ia madah ke sebarang penusah pasal ia malah ke sebarang pemutus pasal ulah tinggai kiruh atau keilap patut belalau ke fakta engkau pansiap polis. Pengawak ngagak stor barang rampas bagian penerit adat Upis Custom dibungkus 9.98 juta ringgit di Kuching dia tu udah tembuk ndar. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi marah ke stornya berguna benar dikenak nentu ke barang rampas oleh disimpan ke ngau berurun, likun serta nitiah ke atur undang-undang. Skop projek itu nyerangkum bangunan upis bagian operasi ngau stor barang rampas di disedia ke ngau tiga pelandur nyimpan barang, bilik kebal, bilik pemandang, ngau palan ndur nunu. Berkaul dengan isu projeknya ke laun berengkah, ia marah ke tu ukai projek sakit. Tang di tender baru ketika narai company enggau berebut ke pengawak tu dulu agi harinya. Datuk Sri Alexander Mansur Kejako tu bab pengawak ndur nyerah ke projeknya di Kuching sehari tu tadi. Berbangunnya Direktur Jeneral Upis Custom Malaysia Datuk Sri Amran Haji Ahmad marah ke stor barunya dekat nentu ke barang-barang kes ulih diatur enggau lebih berurun. Berbangunnya Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nyukung penerang Ari Menteri Besai berkaul dengan pengawak tingkat ngangkat ke pemanah inisiatif Budi Madani Diesel. Ia madah ke inisiatif tu olehnya mengurang ke penyuntuk rakyat ianya dengan hatur tinulung orang kelebih lagi berguna ke subsidi. Berkaul dengan agih belanja pemansang ungkup upis Menteri Kejaraya dalam bajet tahun 2027 ia netap ke peramu peminta sidak sudah dianjung lalu agi ngantik perintah berunding ke pemintanya. Tajak pihak yang gaya marah ke ngau silat pasal rintai pengawak ti lebih dikemeran ke upis menteria naka ke diato. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Pengawak ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 Palan Lumbak ngemain berjalan jam 4 agi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang pendatai misi orang berkebun dekat Nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sungai mata kanak sida enggau terit agi. Yang nak kami mai kita mending ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam sejahtera serta selamat lemah.

0: Sabar memain peringat, dia tak terus pula sejalan dengan YFM Limbang. Bawa Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert yang sudah baca berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuciang. Dia itu kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: dame un grr.
1: ¿Un qué?
0: Un grr.
1: ¿Un qué? ¿Un qué?
0: Un grr.
1: ¿Un qué?
0: Un grr.
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program Jakob Sembama.
2: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi mega program randau pengerai enggau sahup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.

0: budak supaya lah. Lalu lagi lama lama limbang tu. Kalau kita tu zon taraf ni tu tengah. Kalau lebih lagi masa kena lah untuk budak. Wah sih dah nemu sukan tu. Kalau saya ni ke pedih ya, minat pedih ya. Tapi ni rau.
1: Korang tak bisa nampak nama serta main nama. Dan ketika setiap lebih tinggi lagi, bukan tak jauh pesaka limbang yang awak sadar.
2: Okay, selamat lemai guys, semua peninggal ke bisik bergulai ngau kita ke lemai tu. Jadi kita berprogram Tajau Pesaka bakal selama berkunti YFM Limbang bisik siku temuai atau ke siku anak kita bangsa ke udah dipilih ngari ke Malaysia gagai siti pengawak ke bisik dia tu di Rusia. Jadi awak ke madah kediri siapa ya hari ni penata ya?
3: Okay, hello, hi semua. Okay, terima kasih ya ngagai Limbang FM. Pasti di hati, okay. Laban udah nyemput aku untuk join konti Tajau Pesaka baga kelemai tu. Ngagai semua peninggal, okay. Aku Jasmine Nurin, anak Ngong. Jadi asal aku dari Limbang, Sarawak. Kampung aku bak kampung Tanah Merah, Medamit Limbang, enyak rumah Tom. Okay, so amai-mai kepada ngagai.

0: Semua peningat. Akhirnya aku bisa join lah sebenarnya program pada 18 hari bulan arenya. 18 hari bulan 5 sampai 23 hari bulan 5. Aku tu bisa dipilih oleh jabatan aku lah untuk wakil ngagai Rusia. Okey, nanti ningok ngagai Rusia tu kai semak lah sebenarnya kan. Okey, program mereka bisa di join aku tu enya International Specialized Course Youth and Election lah. Nanti kan nemu aku sebenarnya gawak ba Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, tapi aku mpu best ba Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah.
1: Sabah dengan okay, so, Sarawak nah.
0: Okay, Sarawak.
1: Jadi sebedau tu tadi tu jawah berjalan itu tadi. Nukan tu tadi ada tanah merah.
0: Oh betul.
1: Bangsa tu nama sigi iban ke bisa campur.
0: Sigi original iban.
1: Sigi original lah ban komoda agama bakal bisa campur.
0: No. Sigi original iban.
1: Awaknya tadi bekawal engau pengawak nuan ba SPR di Sabah. Nyau nanya ke bekeni ke nuan tau boleh pengawak ba ba Sabah ba SPR tu sebab bekeni cara.
0: Oh, sebenarnya aku tu boleh gawak ba SPR Sabah tau. Macam biasa nitiah ke orang biasa kita apply hari SPR lah.
1: SPR
0: so mai aku apply tu sebab aku mpu jawatan tu lebih kepada pegawai tabir ngau diplomatik lah. PTD kau sidak ya. So mayanya udah aku ngau interview dia bisi kursus 10 bulan kami kursus suba.
1: Dini kursus?
0: Kursus ku tu ba Intan KL dan suba. Okay. Intan Bukit Kera 10 bulan kursus macam-macam lah. Ku lulus kursusnya baru aku di tempat korang kerja lah. So first no aku posting suba mula-mula engkeh korang ba HQ bahagian Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia KL SPR KL ba Putrajaya. Okay, dia aku 4 tahun, aku lebih nyaga bahagian akademi lah. Mayu magi talimat. Mayu magi talimat pasal pilihan raya. Denya 2 tahun denya aku minta pulai ke Sabah. Kenapa aku minta pulai ke Sabah? Lebih semak ge.
1: Semak pulai ke Limbang.
0: Semak pulai ke Limbang. Leban nyamai ga ko unte ko ka mecut unte bisi nama-nama hal lah. Ngabah pindai ko semak ngos duaya lah. Nyak ko dia tu dia ba Sabah dia. Lu gawak badiak lah.
1: Jadi ke bekeni ke boleh nuan cerita ke mimit bekeni pejalai penghidup nuan hari mimit nyentuak ke nuan badini school suba sebelah nuan boleh kerja ke dia taunya. Bapa ikut menyadi anak keberapa.
0: Okay. Alright. Lebih ngagai cerita pasal pribadi aku dulu. Aku tu ayahnya aneh iban hari Limbang baka kepada aku tadi kampung Tanah Merah. Sigi okay senang lah. Nanti kami tu suba nanti baka pai ngindai ko. Pai ko enya kerja kuntriak lah. Kerja kuntriak. Nanti baka zaman dulu bedau ya kerja kuntriaknya. Ya tu ngasu suba. Indai ko tu bumai. Sigi gawak padai lah. Tapi nanti orang ada susah kan. Nak gantu susah ketika ada ya. Cukup meh kadang.
1: Cukup makai.
0: Cukup makai. Jadi kami tu bisa empai ko diri menyadai. Pai kau, aku anak nombor 3. Kau bisa madi laki, si kau madi induk ku nombor 2. Aku ngau menyadi laki ku lah. Tapi menyadi laki ku ketuainya, kepala tuai udah nadai lah ya. Maya kami tahun 2018 ya nadai. Aku tu suba sigi, nanti orang nemu lah. Nama Jasmine Nurin, aku hari SK nangga medamit. Nanti bala cigo ku bisa ninga. Kayak Cigo, aku Jasmine Nurin. Suba selalu ngau pertandingan bercerita aku suba.
1: Nibuat dia nyebut. Hari segi aku benda hari tadi nak berhenti berjaku ni.
0: Ba, ya segi mayu berjaku. Lepas cerita-cerita.
1: Siapa Cigo dia sikit ingat dia suba
0: ngajar ni? Cigo aku suba, Cigo kenganjung aku bercerita Cigo Plebius John.
1: Plebius John ni. Di ni dia tahu.
0: Cigo Edward Paleh, Cigo guru besar
1: kan suba. Cigo Edward Paleh, lagi selalu semayangnya.
0: Ba, Cigo Edward Paleh, guru besar kan suba. Madam.
1: Lagi ingat, nanti Cigo Edward Paleh, lagi ingat kenuan kini?
0: Asai aku lagi ingat ya. Lepas tu ada ingat kakau. Tapi Cigo Plebius John, Cigo Rapian, Cigo P, suba. Cigo P, Cigo. Sida tu bala Cigo kami meh. Nanti nadai bala Cigo aku tu suba kan. Terutama Cigo Plebius John lah. Ya tu meh membimbing aku, ngambil kakau tu leh berani berjakau berdepan orang. Nya alai suba, cita-cita aku tu suba kan nyadi Cigo. Tapi, nak boleh aku nyadi Cigo. Ba ah. Nanti ke nitiah ke maya aku dah boleh result. Result UPSR, suba agak bisa UPSR. aku boleh 4A 1B. Teniti aku kena target 5A tapi nak boleh ya. Denya udah aku boleh 4A 1B, pindah kami ke Mirai. Pindah ke Mirai. Pindah ke Mirai nya aku nandai lama Belimbang. Pindah aku ke Mirai, denya aku umpo result SPM 3A, 3B, 3C, BCC D lah sebab. Nya mente tenitih ke orang nanya berkenih aku tak boleh ke pengawak tau. Sebenarnya nanti nitih ke cerita udah aku habis SPM sebab aku lalu nyambung ngagai matrikulasi balabuan. Udah aku nyambung bermetrik baru aku masuk ke universiti kebangsaan Malaysia. Panjai sebenarnya perjalanan. Tapi maya aku bermatrikulasi sebab bisa ke maktab, bisa aku boleh maktab tapi nada siko orang bertanya ngagai aku sebab nada siko orang nerang ke aku nanti dia kena di cigo. Ambil di mata, berhenti di matrikulasi. Tapi ada orang nara yang aku menyalah bahaya zaman yang subak. Benda bisi benda yang cepat viral. Tapi orang berkunci lebih kepada ni pemandai nampu ni dia. So, alun nara aku boleh jadi cigo nak masuk matap. Masuk aku bayar universiti, aku ngambil jurusan psikologi, ngau kerja sosial. Hari aku dia 2 tahun aku gawa banyak lah. Bak swasta, gawak bak swasta. Mayu sebenarnya kerja ke udah diado ko. Even mayu aku habis school setiap bakal tingkatan 2 sebab bisi school kan. Udah habis cuti sekolah, ngau bapak ku ngusuk dinding. Ngau bapak ku kan kerja kontraktor. Kenyak meh cara kena uliah ke duit derempo out. So ku rasa kan kehidupan yang ku alami itu lebih kepada merek pengajaran ngasuh ngagai siapa ku dia tau lah. Kehidupan yang susah. Setiap ujung tahun segi gawak belama aku coba. Tingkatan 2, tingkatan 3, ngusuk dinding, nyaga kedai.
1: Maya cuti
0: lah. Maya cuti sekolah. Lepas kita bisa teh kebeli lah. Bahkan kepada aku tadi, sida pindai ke tu, nanti setakat kemerik di makai biasa. Denya maya yuran deh, cukup menakanya. Lepas kita ke maya bala diri menyadik. Kenyak mia. Sampailah aku boleh interview untuk PTD tu. Aku bersyukur lah. Laban hari interview tu meh uleh mai siapa aku dia tu.
1: Ha. Engkau tu angge ingat kemayan tuan interview PTD itu.
0: Au.
1: Yang pu hari bulan lagi ingat ne.
0: Agi ingat ku mainnya. Kemaya. Aku interview PTD tu sebab maya 2018 bulan 5. Au 2018 sebab aku masuk
1: kursus. Maya di interviewnya tadi berapa bulan nur di boleh result di bolehnya?
0: Au dalam masa bulan 5 aku interview, bulan 12 result kami pansut.
1: Kene ke asai di mayanya di boleh.
0: Apo nanti ku cerita ke sebenarnya kan? Mayanya kan 2018 nanti orang kan mau. Nah, nemu lah nanti benda tu segi ditadir ke apa. Maya 2018 nya cun maya ku interview. Soalan ni kena tanya kurang agak aku enyak pasal pilihan raya maya. Aku kena interview nya. Cun soalan.
1: Maya nya di segi bisnis study lah
0: maya. Segi aku segi all out ku nanti ku. Aku selalu netap ke agak derempo ku. Nanti kan itiah ya sebenarnya. Sebenarnya aku boleh interview PTD tau. Aku dah mayuah dah apply macam-macam kerja government. SPL. Even ku hari kan kami segi dia bermiri. Maya ku gawak sebab selalu minta cuti ke bos ku gara-gara ke interview berkucing. Tapi nara kalau lulus.
1: Interview nama ke interview selalu dengau?
0: Sebab aku bisa ngau interview pegawai. Kebajikan masyarakat, alaikum pegawai boleh. Psikologi, pegawai belia yang sukan, semua nada boleh ya, nada lepas aku semua.
1: Okay, rezeki di bawah dia.
0: Okay, tanya me aku mada ngagai kabanku, maya kami keboleh PTD nya sampai peringkatku mada ngagai ya. Nanti aku nada nak bawa mamat ngadu PTD kali tau ngagai aku minta kerja perintah kau mada. Laban dah kelalu mayuah dah. Bakal 20 interview, 30 interview. Tapi mayuah dalam 2 tahun ya. Kingkia interview kerja ku, kerja pegawai kontrak pun semua apply. Tapi nadai
1: orang yang... Orang ke selalu nganyuang dek maya interview siapa?
0: Puh Kedirai lah mari ku pula. Mai aku labat terlebak. Nadai labat aku sikit terlebak Kedirai hari subak. Even maya aku masuk agak matrikulasi pun aku nurun Kedirai. Aku ngagai you pun nurun Kedirai. Aku ngena bilun Kedirai. Nam berdekari hari mid sampai lah aku besai dia tau.
1: Bakawan nge cerita hari mid nyentuh kerja bunyi kenyuan tadi. Maya penelebak pengalaman punya ke Melayu teka di sepik nuan
0: ya, meh.
1: Jadi berkini ke asai nuan dia tu udah ke gawak ba SPR Sabah
0: tau tinitiah ya bunyi kurang te kuna bersyukur ma bula taban kan te nitih ke penusah aku gawak suba ngau te ku meda keadaan keluarga aku detau ngau siapa kami detau kan hari ke udah baik aku tau nang mayo jawab berubah nanti suba ke beli barang kan kita ya pindai mesti akan berpikir dulu dia tahu bunyi ke jaku nak ke kita yang ada nanti bakal ke beli utai setakat dia kemit makainya dia boleh baik dia makan kalau menyedik boleh indai dia makai berkedai Cina okay, kedai kemal lah setakat kemerik RM2 RM7 nanti nak suba benar berjimat ke makai nanti padah ke makai kedai suba gagal man lalu ketusah dia tahu ni kenuan aja maya nurun kenyak mah.
1: Nya tadi berkawal kau penjalai penghidup deh kau nama tak utai ke uliah dicapai nuan kerja tu.
0: Tahu, mai.
1: Nya betul gitu cerita pasal nama tu utai ke dah udah di nama tu udah di ke Rusia aja.
0: Tahu.
1: Nuan cerita berkeni ke nuan tau kian.
0: Okay. Bahkan kepada aku tadi aku ngagai Rusia tu aku tu sebenarnya dipilih oleh jabatan lah, jabatan SPR Putrajaya ngasuh wakil youth untuk medak election bak election lah pilihan raya bak Rusia den ke medak beza nama utai dia adu kita berusia ngau nama utai adu kita utai dia adu berusia ngau nama utai adu ber Malaysia so bisik perbezaan lah pada masa yang sama sidak akan ngasuh kita belajar nama teh ulih di kopi kita hari sidak akan ni pembawakan sidak akan ni cara sidak ngurus ke siti-siti pilihan raya nyak mah teh ke pelajar aku dan tapi kan sebenarnya aku lebih ke berkongsi pasal nanti kita ninga pasal Rusia kan selalu orang ada Rusia tu nantu selamat ku sidak tapi kan maya aku dah taikin selamat lah amai selamat even maya kami lawan pulai kami sidak kaban ku pulai dalam jam 11 nya pun agi okey denya bangunan emang cukup lawa baru Rusia dia na bulak ko mandeh Rusia tu nare kala dalam list ko untuk ka berjalan traveling munyi kurang deh tapi nanti dengan suh ko pulai ke baru ama mana Rusia nanti kita ke kian maya ke Rusia kian maya ari celap mesti lawa yang pu bangunan lampu-lampu we semua aku mainnya datai maya musim ka musim spring lah saya ko. Nyak pun udah lawa, bayangkan bangunan lampu paling ku suka pasal Rusia tu yang pu sistem nama tu kereta api sedak amat laju. Nak sampai satu minit pun udah uliah. Udah bisik ke datai baru. So di nibu takut deh.
1: Nama dah kereta api laju ya.
0: Ba. Maksud ko kenyak meh.
1: Jadi berkenik ke engkau boleh dikunci ke nuan tu tadi sekedak ke diperhati ke nuan berkawal kau pilihan raya sedak dia kau ditau tadi. Ke beza ya.
0: Beza ya ente ni.
1: Maka sedak dia maka nganyo nama penaman calon kata tak banyak kau tau engkau boleh kunci ni ni.
0: Ente ente bersidak Edien sidak ya certain tempat sidak udah bisik ngadu online online voting. Udah secara online sudah. Tapi berspesifik tempat aja. Kita ber Malaysia tu agak bedau lah, agak bedau ke arahnya. Laban nanti kita medak lah. Kita ber Malaysia tu geografi kita tu sangat berbeza.
1: Nanti ni dia kan sebut nanti tadi sudah nama tengundi cara online. Begini nih sudah ngaturnya.
0: Sudah ngaturnya ber bisi siti tempat lah ber Moskow, ber Moskow. Sudah SG ngadu tempat online khas ber tempatnya aja. Sidak kena telefon.
1: Kira ke sidak yang ada keluar namanya?
0: Ada keluar. Ada
1: bakal kita
0: betul. Tapi spesifik semua. Tempat aja nak semua nak secara menyeluruh ada sidak.
1: Kini ke
0: kebukanya akan undi secara
1: minimal. Kira tuai kena mau nemu bagas sedang nak komputer dia.
0: Nya mesti sidak spesifik ba Moskonya, Moskonya lebih kepada orang muda mayu gawak dia deh. Makanya lah. Tapi nantu bedau diperluas ke sidak ngagai certain tempat ke jauh-jauh bakal kita lah. Kita ente nanya aku pasal pribadi ko lah, pribadi pasal pandangan ko beza kita Malaysia ngau Rusia tu. Sebenarnya kita pun patut lebih bersyukur ke. Kaya nama laban cara kita ngundi berita secara manual, tapi resultnya boleh ditemu kita malamnya. Tapi ente Rusia tu ya agi lama keputusan ya. Baru sidak akan ngumum, laban sidak besar deh. Denya ketelusan ya, maya kita ngundi bertempat kita sebenarnya lebih dipedak deh laban. Berdalam kelasnya sambil hari petugas SPI kenyaga dia bisi orang wakil parti bisi meda nyak lah nyak
2: men berusia dia begini
0: bisi gak wakil parti au tapi maksudku tidak bisi online kita nak nemu ketelusan online lebih kita dia tu be Malaysia nanti nitiah ya ke arahnya mes sebenarnya tapi bedau lagi di implement bedau sesuai lah
1: nama kedik ke utai ke dekat di Punsi laban nanti aku meda bisi terpedak ke posting di nama Basite nama tadi TikTok
0: kan bisa ke TikTok
1: Nuan selalu merangsang beri aku perangsang terlebih lagi gagai badan dunia kita bangsa laban Nuan tadi di sini buat Nuan ke hari hidup ke tusah sampai ke dia tu boleh kerja
0: betul
1: ini kerja boleh ke nama kini nama tu tak kena kepada Nuan gagai bangsa kita jam ke dia tu laban kita semua nemu dia tu dunia ni ada sempadan mayuwa teknologi nama tu sosial media atau ke media lama ke laban kita ke kadang nak kena yang kau cara
0: betul betul ke nyak meh tenitia ya suba aku tu sebenarnya bakal kepada dia tadi media je aku tu minat mai bercakap sebenarnya alai suba mai aku ba university bisi site video ke kalado ko nyak pasal ya nanya betul ke orang Sarawak tu tinggal te pokok
1: oh bisi orang ni nanya
0: orang Semenanjung orang Semenanjung nanya aku mai aku masuk bayu suba
1: live memuat dek
0: au tertanya ya maya kan nak tahunnya 2013 nyade au nyade maya aku tu kami tu kan orang Sarawak temu orang lepas kami
1: sejenak
0: orang Semenanjung orang laki laki dia yang ada kia ada betul ke kita Sarawak tu dia bata pung kayu atau pokok
1: ya.
0: Ah, sigi nanya kami sudah kaban ku dia nya ku mada. Ama ya ngena live kami kin kata pokok kami. Nya selalu sindir sida ya, sida selalu mada kita ngena kain bekemban sumane. Jadi keni sida mada. Ti di mada kula renang dia ku sida ya mada. Anan kita nuci garek ba dia ela. Ku ya kenyak lah pandangan sida pada masanya. Kenyak meng lese tapi ku kita ngelese tapi ngai ke untuk ngambil hati tapi nyam aku bisa ngadu siti video suba nereng ke kita rumah panjang itu ukai dia atau pokok ku mada udah modern kah ku mada nanti bisa video ku nyak lah ku bisa mada betul
1: ke Sarawak
0: ku Facebook ku ngadu suba tahun 2014 selesai ku
1: bisa
0: kalau viral ya suba firstnya suba out nyam betul ku orang Sarawak itu tinggal atau pokok sehingga bisa mainnya video aduh ku coba dan ya start arenya nemu ku kekuatan kuasa viralnya nanti dia bisa share ke bendanya jampak datai dan ya mana ada yang lama dia ke berkongsi itu ukai aku berkongsi itu ukai ke madah pasal Semenanjung tau bisa madah ke orang Sarawak berketau-berketau just ke madah pengalaman ke udah ditempuhi aku aku bisa kalah ditanya bakanya lah okay, bukan ada orang Semenanjung untuk mendak orang Sarawak begitu. Ya, that's why kita pun mesti nemu untuk kita ngeletak ke diri bertempat sidak. Eh, kena kalau ngaga kita itu sidak mesti dimomokkan kau benda-benda yang kita itu dia atau pokok kita ngena sampan. Padahal kuliah aja kita ngena kerita. Nyalah penting ke sebenarnya yang ngena social media tu untuk kita sharing, share. Nyalai bakal kepada DJ tadi kan dunia tu tanpa sempadan mayuh sebenarnya orang ada share-share pasalnya ya kadang-kadang nanti kita bisa medak semua influencer Iban kadang bisa ke okey ke share pasal pemanahnya okey bisa ke bele-bele kena sidak viralnya hanya nanti boleh kurangkan lah lebih kepada share benda-benda yang membantu nembiak nanti medak bertitok konya kan aku sebenarnya aktif ber TikTok ngobo Facebook subak lah ber Facebook mayo aku dah boleh PTD nya apa aku bisi share bekeni cara ngambil ke boleh kerja PTD aku lebih kepada share ber YouTube pun bisa
1: tahun-tahun kemayan dek selalu share selalu aktif
0: mayanya tahun 2017 subak dia tu nak daik aku lama mai aku dah pincian nare lama mai aku dah pincian nare sharing-sharing tu tapi dari semasa ke semasa nanti aku bisi medak bakal bakal bisi siti arenya aku bisi meda mayo amai trend anak muda tu kawin tumu deh kawin tumu dah BSPM belaki bakal ninggal ke rumah ninggal ke sekolah macam bendanya mere efek ngaga aku lepas aku nemu anak muda tu sida itu meh yang akan jadi kayu ukur untuk negeri negara kita pada masa depan. Tapi sida ya berpikiran pendek bakanya. Nah mana ya bah? Lebih kita itu makin tua, sida ya makin muda. Tapi semua nyu kebelak ke belakang, nyu kebelak berumban magang. Siapa kak be membantu untuk berpikirnya? Alai mainnya aku bisa ngeluar ke siti video aku ada. Anak berumban belaki, anak berumban berbini. Giga dulu pengawak. Nak kira lah nama kerja nuan, dini nuan. Banyak nuan kerja cashier, banyak nuan kerja berkedai. Janji nuan bisa kerja tetap. Anak-anak gawak, dia tahu semua tai berbayar. Makanya tadi nitia, pedak dia regau semua barang dia tu semua nike. Te uliah walaupun laki dia bisa gawak, kerja besar ke apa, dia sebagai induk, mesti bisa income berimpo. Macam-macam boleh ada. Nuan boleh ada secara online, boleh berjualnya di affiliate. Sebenarnya mayuah sebenarnya udah start. Balok kita iban. Bisa lah aku mada baka sidak selalu merik peransang. Mana lah sebenarnya.
1: Jadi Nuan tadi bisa nyebut berkawal engkau nama tu tadi. Berkawal engkau minta pengawak ba SPA. Boleh ada perkongsi ke bimit. Engkau balok kita ke rebak baru tu tadi. Nak nemu.
0: Kena cara mohon. Okey. Tu aku ketika madah ya, aku tu nemu maya nitih ke pengalaman aku ke Subak lah. Okay, untuk kita ke minta SPA tu nama nuan udah biar SPM sebenarnya udah boleh mohon nuan SPA, udah boleh mohon, udah boleh minta bekeni tayib je SPA I 9-1 pasal aku
1: SPA nya Suranjaya Perkhidmatan Awam. Kerja perintah federal.
0: Kerja perintah federal masuk dia. Tapi enten nuan kak kerja perintah bawah negeri, state, dia berkucing aja ataupun berserawak aja, e-recruitment. So bisa duit lah enten federal. Baka aku lantik ke federal lah. Laba aku mohon dari SPA. So mohon aja dia adanya, mayuh ke membaca lah. Membaca bisa bisa ada kekosongan pejawatan. Terutama dia tu pengambilan pasal MA, medical assistant, nurse, nya tahu sebenarnya training yang dulu dan baru sida ya diambil kurang untuk sida kerja lah. Mayu permohonan berdia lah sebenarnya. Nanti bakal aku untuk kenyadi PTD apa-apa sahaja jenis degree nuan boleh mohon. Boleh mohon untuk jadi PTD, tapi nanti kenyadi spesifik jawatan nuan mesti bisi spesifik degree, mesti baca nama yang pu kriteria ngau kelayakan.
1: Berarti tadi SPA tu tadi minta dulu. Adanya ia pun proses kira ke berapa tahun ya?
0: Nanti ia nitih ke proses siti-siti jawatan ya. Nama nuan perlu ujian psikometrik dulu ke, ujian online dulu ke, adanya interview ke, PAC ke, public speaking, ujian fizikal. Different jabatan, different jawatan, different kita impo keperluan untuk de lulus berdia. Anda yang putus asa, aku kan malah ditomeh dengan semua peninga-peninga lebih-lebih lagi ke biak. Anda yang putus asa, walaupun kita nak boleh SPA, okay, walaupun kita nak boleh SPA, mayu lagi kerja bukai. Ya, kau boleh diadu kita. Okay? Anda yang fikir pasal kerja perintah aja, dia tahu mayu sebenarnya lebih kepada kemahiran. Nanti bakal, nanti bakal, bakal kau. Aku sebab 3A, 3B, 3C, 1D. Orang bukai mayuah boleh 6A, 7A, straight A. Boleh masuk matap, subak. Aku nak boleh. Udah nyak baru aku boleh untuk pengambilan kedua. Nyak pun ada orang nerang ke aku, ada orang berpadah. Dan nyak, aku kan madah. Nanti aku tu subak nak nyadi PTD ke detoknya. Mesti mayuah lagi kerja bukai ke besok. Bahagian sel, kerja bing, tau, boleh ambil nuan. Tak kira apa kerja lah. Dia tahu lebih ke kepada kemahiran, kemahiran berjaku, kemahiran nuan ngadu teknologi, benda-benda berkaitan gonya lah. Uli macam-macam mula ada nuan. Lebih-lebih lagi ekelakinya sebenarnya dia tahu kita mayu berguna ke kerja-kerja baka. Dia nak mau kerja kena nemu habisnya baka ngadu ikun, ngadu karan. Hanya zaman AI nak ada uli ngantinya. Hanya alai kemahiran. Ana takut dengan juan nak kita ngagai ILP, AKBN, IVET, semua benda. Ana berhenti sampai SPM aja.
1: Jadi sebentar tu nutup engkau dah tu lagi engkau bisik kini, nyakuk kini. Pesan nuan gagai, engkau pesan gagai cikgu-cikgu nuan subak ke atau ke pesan ke bukai, pesan gagai rebak baru, engkau pesan ke bukai meh ke patut ditinggal ke nuan. Gagai peninggal laban munyi ke aku tu tadi berasa tugati laban boleh bergulai dengan Nuan Sarito. Tajak penora limbang tapi baru bertemu.
0: Betul. Okay, nuju semua ngagai peninga-peninga kelebih hagai ente sida mak ngapa ko ngau kami sebili ente sida besininga ente seduai dan adai lebih hagai mak ngapa ko aku nak akan jadi berkatu. Aku sebenarnya bersyukur nama teka udah dihadapi kita sebili hari kita merinsak subak nyak meh merik perancang ngagai aku untuk ngubah keluarga kita lah. Okay, untuk cigu-cigu ku terutama cigu Plevis John eka ngasuh ngomrek kepercayaan ngasuh aku ngau pertandingan bercerita sebenarnya benda tu yang mengubah kehidupan aku untuk aku berani berjakuk berdepan orang laban hari ku tahun 3 sigi udah baik untuk bercerita sebab pertandingan bercerita untuk tahap 1 dah jam masuk. Terima kasih cigu ngagai cigu guru besar kami cigu Edo Paleh.
1: Terima kasih enda jadi DJ dah.
0: Ba ah mimit dah akan jadi DJ. Ngagai cigu Edo Paleh enya guru besar kami te cigu ginga kakau. Terima kasih cigu. Eko dah mereka kepercayaan megak ngagai aku subak ngagai cigu pe tenya ngagai semua nembia-nembia eka barulah eka rebek baru dia tau. Situ aja pada aku. Aku kemada siapa kita maya kita ada, ukai penentu siapa kita maya kita udah besar. Maksudnya nuan bisik kuasa, nuan bisik power untuk ubah kehidupan nuan. Anak yang meda kehidupan nuan diukur are berapa duit eko uliah diberi apa yang ingin nuan. Laban semakin nuan besar nuan uliah ngubah kehidupan nuannya. Walaupun result nuan namanya, contoh result SPM nuan namanya aneh rawan yang berhenti sampainya sentiasa berusaha untuk ngubah kehidupan nuan po paling penting dalam kehidupan tu kita mesti sentiasa mana ngoreng lah jago ngoreng ngau sabar, ngau percaya ngagai rezeki Tuhan nanti bakal Tuhan madah nuan bedau nyadinya bedau bakanya maku sobat, bakal aku madah nama aku nak boleh matap, nama aku nak boleh nyadi cigo, padahal aku ngasai kakak dream pun tebre orangnya nemu ku minat mai ku ngaja nama ku nak boleh
1: tapi punya ketua tadi ada rezeki
0: dapat dia rezeki tapi Tuhan merai aku bak pengawal aku dia tau ni nemu dalam platform tu dalam platform aku mpo aku le mai jaku perancang nama tekun aku lah kenyak jalah nyak lah pesan ku ngaga semua.
1: Jadi terima kasih ya sekali lagi ngagai Nuan tu dah limpang ke sekali tu buat program Tajau Pusaka. Jadi ngarap ke maya kebukai kita boleh bertemu baru berkongsi ke sekedar info atau ke berita-berita mana hari Nuan. Terima kasih ya sekali lagi.
0: Okay, thank you DJ Dom. Bye-bye.

0: nama ngejet ke radio aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengaki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang jam ke tau peningah, lalu jam ke tau aku dekat ngemai kita mendiang ke program nadai kelaman nadai kebaru. Agar kita ke rindu ninga program tu. Terus ke bulan aku nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus ninga ke sekedar lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di Limang FM. Ini lagu ke terubah Zamri Amira, Bubu Pisit Bulu, Bubu Jarang. Lalu Pia Mega, lagu kedua Mulai ke Pengingat. Lagu ketiga Ingat Kenuan. Lagu keempat Sapagi Nti Ukainuan. Seminar di YFM Limbang.

Ya, berkenyam eh. Tadi peningan semua lagu Kepenudi di Kenam Rindang kita ke malam tu. Jadi, berkeselama pukul 9 malam tu lagi kita dengar ke berita utama hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program Perindang Malam di YFM. Jadi, ingatnya, mumpul dulu aku. Harapkan kita boleh bertemu baru.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Base. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan SDR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
1: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima SDR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima SDR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
2: So, ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
1: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
3: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
4: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
5: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
1: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam menepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47JA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cuban menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiopen. Pengesahan rasmi itu dibuat setelah penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sa kita ai.
1: Ini di sinur bukai. Tentu ya Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, Bas Mengkautil Terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngansai Orang Islam di Menuatu, Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedeng remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Diali terus mendiang ke YFM hena RTM klik YFM segulai sejalan.

0: Pertama, perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Safa, kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.

Diana Shini, kau lagu yang singkang, lagu keterbahaya pemerindang malam kita ungkep ya. Malam tu 17 hari bulan 9 malam hari 4 ya, 3 jam di konti engkau tudah pangan DJ MA tau ke tiu ya. Okey, tentu ya merindang kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ninga kami kena 101.3 FM. Habis hujan dah lama memesik tadi wai. Okey, tajak pihak ngarap ke uliah mantu ngurang ke penanggul sebun asap di menua kita. Baru kemari okey, mimit sehari tu bersebun baru neh. Okey, tajak pihak sama kita nyaga pengirai. Tepat lagi bala kita ke gawak baluarnya, kita berkena ke sengkabung hidung engkau nyawa. Okey, anang kurang hirup air. Terima kasih. Kita kaki ninga kami nampung awak kita sada lemai tadi 6 ngagi pukul 9 malam sada Ari Limbang begulai engkau DJ Dom kita. Terima kasih Dom. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi tau megak didinga secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu singkang Diana Shini, kita nginjau lagu Inochi Austin, engkau lagu Yaku Meruan Sayau. Kedua lagi Ruby J, Enggai Saum Tangkai.

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami hungkup ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, bagai selama. Pukul 10 Nur nabur ke berita malam hari kami di YFM di Jakarta, Indonesia. Kalau ikpangok ngigat ngau nyelamat SAR, Raban Orang Tambang, ngau kru kapal ia ke karam di Laut Jawa, okey, agi diperjalai ke. Kalau ia 129 dikuagi berdau ditemu, lebuh kapal Virgo Transport itu mai 243 orang tambang gau kru kapal ke belayar dan beramak ia 20 jam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sedau ke karam kena ke tumu pagi hari Minggu tu tadi. Setegal gayari ti ndak manah kalai 6 ikut ditetap ke babadi nyawa 108 ikut mujur diselamatkan itiah ke penerang dari agensi penyelamat bangsa Indonesia begulai ngau Soldadu Tasik Benua Indonesia kalai operasi ngigak ngau nyelamat dekat diterus ke ungkup ia pagila nyautai kenyadi di menua Indonesia. Okey, kita lagi berperindang lagu disada Cici Omar. Engkau lagu ia patah tangga tembawai lama. Lagi Chow Lendra Uni, Bujang Facebook.

Ya, pukul 9.47 minit malam. Okey, pukul 10 nak berita tentang sebenarnya. Berkongsi ke gayari malam tu engkau temu pagi lagi ya. Okey, di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia malam tu. Di pelabak kebisi hujan bak sekedar endur di bagi menua Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Enggau, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak, angin berpupur dari barat laut enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpupur hari barat enggau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita di barat Sarawak ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di utara Sarawak bergelombang antara ya 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, kesih pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 2 lagi lagu. Merindang bala kita sedang aku nyedia diri ya. Macam ke kita ya berita malam. Lagu di sana Ricky Anderson kau lagu ya Ambai nombor 1. Ya, kedua lagi Ibnu Reza. Kau lagu ya Menempah Kasih. Terus kau kami Pemerindang Malam YFM.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam beringat kami nak berke berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 4 hari tu 17 hari bulan 9 tahun 2026. Program kaunter mindah berkin kita Budi Madani Diesel. Budi Diesel di Perambu di Kerembai ke Ngagai Sabah Enggau Sarawak. Inisiatif tu ngebuan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir Enggau di Ulu. Endak teka laung ari penguntung program ti dikemanah kenyak ke Tegal penanggul akses digital. Menteri Baupis, Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara timai servis semak ngagai komuniti ukai seminat berpanggai bak portal online aja. Upis

Raban Community, Renggat Akar Umbi. Kerjasama Ngau Coordination antara Perintah Sarawak Ngau UPIS, Menteri Kebun Berdandang Besar Ngau Komoditi dekat di Tegap Kagi dikena nyungkak penatai pemisi pekebun landa kelebih lagi di Betung. Menteri Kebun Berdandang Besar Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Madah kerjasama tu mengukur pengawal ngangkat ke pengelandi kelimpah hari ngerembai ke Bantu ngau insentif ngagai pekebun lada. UPIS Menteri Bega terbuka berunding ke Perambu numbuh kepalan ngumpul tau ke kilang memproses lada di Betung dikena nyukung pemansang rantaian nilai komuniti produknya. Komiti Ladang Malaysia dekat dibinta meresa Perambu nyanggau silia sepedau sebarang atur nangkan kenyak diputuskan. Sekorang pejalan kaki tuai umur berbadi nyawa pengudah dilantak sebuah kereta MPV berjalan Filfos Batu Kawah pada pukul 7.50 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William Madah Ibrahim Abdullah, 79 tahun, terpelanting menuju Jalan Alun lalu ditetap mutus nyawa bapalan penisah nyadi ke Tegal Betapi engkau bakal tibalat bapalak. Dereba MPV keberumur 36 tahunnya ditahan ke Tegal nada ngembuan lisien dereba kesah kelimpah cukai jalan entukar mega udah mati timpuh. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki ke berumur 48 tahun ditemu mati di sebuah rumah di Lorong Temenggong Haji Gobel, Semeriang Kuching pagi tadi. Kepala UPIS Bombang Gau Penyah Penusah Petrojaya Muhammad Rafi Saibi madah tubuh niangnya ditemu lebuh raban bomba benung madam kapi bak rumahnya. Nada bekau betul bisik ditemu bak tubuh. Kes tu dah diserah ngagai polis Gau UPIS Menteri Pengerai ngambil ke atur ke silik ulih di pejalai ke kebuah penusa angusnya benung di pansi. Seekor lelaki Perdana Menua tu berumur 21 tahun ditangkap polis buat sebuah premis di Jalai Lawas Damit Lawas ketegal di pelabak ke bisik kaul ngau penyalah judi. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah suspek kemegah sikut pengerja pengawal buat premisnya ditahan maya pengawal meresa oleh raban polis pada pukul 2.20 minit ngali hari kena ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Polis merampas telefon binci yang kertas tengah sekedap mata duit dikena mantu pansi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 4B Bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Berhujung ke berita malam kita, ungkap ya malam tu malam hari 4/17/2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arvain dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Dinga ke YFM, radio kemerindang kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, udah jadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, bas mengkautil terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Sia Orang Islam di Melatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patut jadi sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar nyadi sukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangka Nuan boleh nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
5: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku-siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih ya. Dia utai ke mana datai, jakuk ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan rote ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
6: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
7: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Amalang YFM 1.3 MHz. Ya, malam kita kini dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih manya-manya. Okey, 1, 2, 3, 4 bengkah pelilih menua. Ngerikut ke tikas pengamah angin. Okey, nak mana ke pengerai. Nitiah ke baca di keluarga ungkap ya malam tu ya. Di Kuching 180. Di Serian 179. Di Semarahan 174. Ngau di Seri Aman 151 ya. Kalau ia berpilih menua sibu ikut ke jalan pembersih ya. Okey, API 92, 88 di Sorikai, 64 di Kapit, 75 di Bintulu, 82 di Mukah, sama laju 62 Miri, ILP Miri 51. Jalan tau ke mana ya di pilih menua Limbang 49 engkau Miri 46. Nunda aku tadi kemari kira ke udah mana gaya penyanguh tinjau kuliah di pedak kita tang sari itu tadi tawas nyau ke tengah hari nyau bersebun baru ya sama nyaga pengerayau Nelson Nehru lagu salam arita setiap biru beragi nginjau Monica Allen Love.

0: Pagi riwai.
1: Nganai bala ne bana pu ke matan nan mu ngin tau pemakai bekemah rumah ni ba ke melesinya anang temu kak bakai aja ko ya.
2: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Tang aku siti aja aku merangsang ri ni aki ku sebab nyesal aku ninga aja aku merangsang takut ke aku merangsang sebab dia nemu sebab ni aki kalau ngajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni asai pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke aku ya dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu baju baji ya itu menua ulu. Oh, ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Ini aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia
2: dulu. Ini aku pada mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbini game menua lulu.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Ya, segera 2 pagi Y hari 1 nyentuh ke ngagai hari 5 berikan pukul 8 pagi. Kita tahu kenatai ke buah penemu kita. Ia buat topik ke BCD kenatai ke di media ramah kami Facebook ya. Okey. Nyapa dulu bala peringkat kita di fanpage kami ke Malang tu sinyapa Margaret Unciang MA di Sibu. Ningan Wan minta lagu Igu Anthony kena merindang Ricky Report and Desmond Mary Ubon Martin James Anyau Stamos Tibis Jelaf Mami Abah ngagai nuam gak selamat bertugas di konti berjumat pulai lagi ke Kia. Terima kasih Dublin ke Baja Baga. Habis mending ke program kita, selamat bertugas ke Kia Catherine Robin. Habis nyapa Serini Chandan, M.A.D. Sung. Ningan untuk minta lagu Ricky Anderson, udah berlagu tadi, tangga minta lagu baru, ngapil baru. Lagunya bedau dalam sistem kita, bersabarau. Kena berindang semua peringkat kita ke malam tu, sama mega bersebun di Song M.A. ke Kia. Agar ke semua terperindang dengan lagu keditebah malam tu. Berjimat pulai lagi. Terima kasih. Richard Unop. Mendika program di Jalai Simpang Semunjan. Bisi hujan. Tak lama tadi MA. Kokia. Minta lagu Baduk Kiruh. Ari Heli kena berindah dirimpu. Kabar-kabar FB. Enggak bala petunggal. Bala peringat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang BBF Sado Mega. Selamat bertugas MA. Minta lagu Kunci Hati. May Franklin kena berindang semua peningkat kita. David Ikum. Bisi mendiang ke program. Nyapa. Terima kasih. Alex Daltarina Watabarau di rumah Joanna Selaja Pentiak Baru. Engke Lili. Minta lagu Dayang Bintang MA. Lagu Mawat kena berindang Animate di Selula Betung. Bulan Pengerindu di Batu Niah. Rifin Jandang. Gau Alexis. David Biju di Betuang, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang, Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawin Max, Cagat Morgan Batai di Matang Jaya. Lepas lebih kau David Aluk di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Poluangkan, Stamos, Jibis Jelof, Apai Lambai, Jupa Selagun. Engkau kawan-kawan kebukaan meh panjai, rintai badia yang ngarap ke semuanya terperindang. Salam rindu, salam sayau, selalu salam. Malaysia Madani Kekia Hadeh. Terima kasih ya. Mendekat lagu di Sadara Begalang. Gak lagu ya Patah Tiang Sukung. Kedua lagi Gordon John Gau Ben Api Baru Aku Nemu.

0: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Kadar tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berhati dan kuci.
1: Ia berjam ketiga pemberian malam kita malam rimpat BC Roman 3Y nangkan ketuh lagi ya. Okey, di Brazil kalau 6 ikut berbadi nyawa 43 kuagi bakal berpenusah bas kemai raban temua itu berlantak engkau sebuah truk kena kemalam kensana ya di Tenggara Brazil nitiah ke penerang raban berkuasa dunanya dikeluar ke agensi berita Xinhua ya. Kalau bas tu dalam perjalanan pulai dari Sao Paulo menuju ke menua Senhor do Borhim di Bahia. Sudah bas tu tadi terpawah ngujung kia ngerempuh tau ke ngelantak truk ke benung mai produk keju. Okey, kalau polis benung mansia kebuah penusahnya engkau nyadi kalau identiti mangsa kebebadi nyawa tu bedau dibantai ke ngagai mensia manyuah ya. Okey, kita kudu terima jam ke itu agar ke semampai berjojimat bak jalai alun mulai ke pengingat menikah lagu lama dulu lagu di Sada Francis Harris engkau lagu yang dikenang anang disebut anang kedua lagi Martina lagu ke di Sada Louis Bennett udahnya kita nyingkang ngagai program Romantika Wine.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh ngay kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke bilia. Tambit pangkiang na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu ke nundua.
1: Ti aku ungkah kemua pintunya te kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentas enting kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua sigit daripada orang nyadi ke buah randau tang cerita di belakang bekeni tua ngulih ke pemujurnya seminak tua ngasai keya
0: dani tua tumu tinduak tua lawun labuh terap tertingkap seminak tua janemu
1: nyak meh tadi dalam penghidup tu entik tua kak boleh pemujur nada utai kesenang nada jalan muntang
0: ingat penghidup tu ndak mudah anang tua seminak goyang kaki ajak biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemandu terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9, Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9, pemandu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, tahu peringkah undi penyanyi ke di kerindu bala kita, ya. Tahu ke lagu ke di kerindu bala kita unggah biar kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 akan diatur di Betung 3/10. Okey, minggu baru nyila megak. Kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Serap Gulai ngau Perintah Sarawak bisi dengan atur pengurang minyak ke price sebut pemadu

Premier Sarawak 2024-2025. Kalau pengawak tu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bak sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya. 7 ngatur pengeram itu nyuak ke price tu nang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke ngarang bub sidak ke datai hari menua ke tempu ianya menua Sarawak bumi kenyalang. Okey, ni nemu bisa kaban kita ke baru datai ngagai Kuching kini tau ke ni bagi menua di Sarawak. Lantang kati selamat datang ke kita ya. Dalam program kita ke malam tu jam ketiga Romantika Wai. Mending ke Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi di fanpage kami ya. Okey, lagu disada May Franklin. Ngau lagu ya Kunci Hati. Dan ya, kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama disada Raban Melissa. Ngau lagu sida ya Cinta Untuk Nabila.

Ya, pengawal Giga, sikul lelaki berumur 29 tahun ke Deriput Kelenyau di Bau ngarak ke Mujur ditemu kalau operasi Giga enggan nyelamat SAR. Udah beringkah dibejalai ke ngali hari itu tadi ya. Udah bekau report diterima bekau engkau lelaki itu Kelenyau bak kandang kebun. Sida empu di Kampung Ferry di Bau ya. Kalau diberita ke Lenyau orang pukul 10 pagi kemari udah ke Pansut. Ngagai kebun sida ia sebilik ia penyawah ya urung ia 30 minit perjalai tang iaitu udahnya ndak ditemu tungak penglenyau ya kalai muak ke lemai tu tadi operasi ngiga ngau jelamat dibagi ngagai dua bengkah section enya section A raban penyelamat ngiga ba genturung sungai section B sida ia ngiga ba genturung ti bebukit ya kalau operasi ngiga ngau nyelamat diketu ke lemai pukul 5.30 laban gayari ti majak petang ya kalau operasi SAR dekat di Tampung Baru pagi. Ngarap ke pengawalnya mujur di pejalai ke oleh Raban Pemesai kita Ari Upis Bomba Ngau Penyelamat Bau pemegak dibantu Raban Polis Ngau APM ya. Okey. Kita kaki dengan kami dalam program kita Romantika Y ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu. Ngarap ke terus dengan kami nyentuk ke ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam mudanya di Tampung Gau Timang Kerbak Tawas. Okey. Lagu Stevie Wonder I Just Call to Love You. Ya, ya. Kedua lagi Igu Anthony Meligai Pengerindu.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

tahu Min. Aku ukai dulu. Terabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuansiku.

Rumlis Walton kau lagu di rantai pengingat manis ya. Finalis kita ACSJ ke-93 hari bulan 10 di Betuang. Kita mengatakan tahu undi lagu tu. Nanti kita minat ninmu tahu menang jadi lagu pemadu popular ACSJ ke-9 tahu ke finalis pemadu popular tahu ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Siapa baru meninggal kita di fanpage kami ke 100 ianya Bulan Pegari MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu Michael Learns to Rock. Pen My Love ke Kia. Jari Petara. Ia minta lagu joget Akai Utang dulu out. Lepas kita dalam program Romantika Y malam tu. Terima kasih. Siapa? CMS Fred Mega. Selamat bertugas MA hingga New Rita Nauria. Bisi nyapa kita di fanpage kami ianya YFM Station pemerindang kita. Selamat malam ngagai Tuan Rumanga dan kebaru dah teks. Selamat terperindang ya. Ngau Madam Doris juga. Ngau semua pendengar kita keninga kami ungkup ia malam tu. Romantika Wai kita 4 jam ketiga pemerindang malam. Tadi pansit dah lama di UPIS berarti kebal luar bergunaan RTM. Bersebun wai, agi bersebun. Okey, sama kita jaga pengerai. Maya menua kita itu agi dituntung penanggul sebun asap. Okey, lagu nangkan ketua lagu ke Dubai. Reki Ujan ngau Jessica Olivia. Ngau lagu ya, Empa Ruji Hati. Mai jam kita pukul 11.39 minit malam.

Romantika Wai malam hari 4 jam ketiga. Kita mainkan lagu-lagu pengerindu. Okey, lagu-lagu cinta ke kita tebal lagi pada kita ke Benung. Nanggam pengerindu jam ke dia tu negara kemujur. Nanggam pengerindu berbungai berlama. Nyentuk ke niri meligai pengerindu nah. Lagu ketiga penduduk search Rosanna. Dan juga lagu Nelson Anthony, Dara Asi, Cassie and Jojo, All My Life. Nutup romantika wang kita ke malam tu. Malam tu belalak ngau hati jual lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Kita bertemu tengah hari, hari 6. Ungkap ya. Randa minggu tu ngau carta kenyalang. Bagaimana pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SJSJ. Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belah ya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Suara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dipedinga bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ia uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke...

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagak klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jangan apa si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu rumurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segulai sejalai. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, uleh mai pengantian di orang buka. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pembelia David ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Ya, ya. Ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ada ngenak telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

selekajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, berdau untuk temu dekat dipalas ngga pemanah. Ngga orang ti ditulung kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awal. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita yang Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita mensial. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak tinggal di hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

cả muối em đi chuồng sang buồn.

kedai makan dengan restoran. So kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai. Anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu. Aku nemu nanti perlu lapar. Semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM. Nak ngasuh kita masuk pemakai.

remaja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, optimis. Password perkara ke berguna amat bagi dunia kemajak mansang dia tu. Yang alai, kita yang tak patut madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nanamu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jahit, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, optimis. Bakal nombor tinggi, hari pengada, ada tau ke 123456. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku.

0: Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitai Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda nya deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tak kebersamu kalau muda sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makai yang terlihat dalam perut dene sudah lundung sudahnya
2: nih. Kebawa masam.
1: Ah udah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makai yang stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di ku ya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban maya nya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Belum lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapainai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua inah lebuah kita medah atau kebelemati kelekan Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyitu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau, kita ti ngasi kapainai. Ya, sampai kapainai. Lalu udah nyak nangkan kenya ianya berkat ya ngasuh kita panjai umur mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapainai beguna amat tu pesan ti diberi Allah Taala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesida ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tangna miko anak nyana uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai ari nadai masa ungkup apa inai sida ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pagi 25. Pesan itu ya kenalah di hari saya itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tok nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tok tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tok.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyak ti semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ya tekeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang okey anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah ya kituan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadan.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan, ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya, ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Tentang di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Tahu, udahnya. Waduh dia puas hati deh.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Kadang-kadang ada betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sidak yang merik. Kadang sidak yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyual berketuk sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak sebuah kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngetua
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5/18 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, kami terima kasih ke malam kudah no dan jaga mata kami ngomentas, tajak kami tusah, tajak kami sinu tanong ngeriang ngangkat kami baru ngingat ke kami nuan sampai bisik ngau kami lalu nganjung ngirum kanak nuan jadi kepelamat jadi penebus kami ya tidup lalu merintah dia tau datai ke selama lama ya. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, kita baca Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3. Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3. Pasal sedia induk kenyampulang Jesus. Tak tentu lama udah bekaunya, Jesus berjalan nengah negeri ngau genturung pendiau nusui berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Murid kedua-belah ikut bisik ngau ya. Lalu pia megak sekedar induk udah degerai ke Jesus hari antu ngau hari penyakit. Maria kedai kumai Magdalene ala Jesus kudah muru 7 ikut antu ngau Joanna bini Kusa sikut pemesai dalam opis Herod ngau Susana ngau mayu induk kebukai kengena duit sedap empu nulung Jesus ngau sida murid ya. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Ini dalam Injil kedengar kita pagi itu hari Injil. Luke bagi 8 ayat 1 ke 3. Madah ke. Sidak kenduk megak mantu nulung Jesus kena duit dalam ministeri. Ya. Jadi itu ngayan ke kita berguna benar. Pengawak sidak kenduk dalam pengawak gereja ke dulu subak. Lalu tuk meh. Diayan ke Jesus dalam Injil pagi tu. Jadi kita ingat dalam Injil tu tadi, Jesus berjalan nengah negeri ngau gunturung pendiau. Nama pengawal Jesus, nusui berita manah pasal perintah. Ukai aja, murid kedua belah ku bisik ngau ya. Lalu sekedak sedak induk bukai, Maria Magdalene, Kusa tu ke, bini Kusa, Joanna, ngau Susana ngau sekedak induk kebukai ke sama nyempulang ngau Jesus. Jadi sedak ya terbuka hati mantu sedak murid ngau Jesus dalam ministry sedak ya. Jadi tu meh di pedak kita bantu ke mentas hati dari sedak ke induk tu tadi. Sedak ke induk tu tadi meri ngagai Jesus bantu tulung ngagai sedak murid lebus sedak ya berjalan ngau ngena duit sedak ya ampun nulung tu tadi. Jadi itu kata medak equality dalam dignity tu tadi. Sama sebaka dalam pangkat kita manusia. Jadi Injil madah ke belak lelaki ngau Hindu sama belak pangkat dalam dignity kita itu. Lalu ngembuan tangguh pengawak nyadi anak Allah Ta'ala. Jadi gentaran Injil tu tadi ngingat ke kita berguna amat. Tolong bantu sidak ke Indo dalam penghidup gereja, dalam ruang bilik, dalam komuniti kita ngena penemu sidak, ngena pelandia, lalu ngena pemberi sidak ke pemansang dalam penghidup gereja. Jadi itu kita medak, kita sama belak mati ke peranan sidak ke Indo dalam penghidup gereja. Tajak pengawak ndak sama di kerja tang kita dengan buan tanggung pengawal. Kena kita sama mantu diri sama nyama kebah dalam penghidup gereja. Pengawal sedak kainduk tu ke sedak kainduk ni segi bisik tanggung pengawal sedak yang pun dalam pejalai penghidup gereja tu tadinya. Kita sama bersama.

semua kita. Tabi Maria penuh nimit, Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk, lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini adalah tala, bersemayang ke kami ti berdosa, dia tau ngau maya kami parai la. Amin. Awak kalau tala ti mandu berkuasa merkat kita, apai kau anak ngau roh kudus. Amin.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: lagunya PC Lagro.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram punya lagu dangdut.

0: Hongkong.
1: Nyangka tuk me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi, Y9-12. Lelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
2: Y, FM, segulai, sejalan.

Okey, lagu dari Richard Lee ya, Kesuh Peng Rindu. Mic jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Merisam pagi kita ke udah tumbuh milih YFM nyari ke pemerindang kita. Pagi hari 5 ke Sarito yang 18 hari bulan 9 2026. Kalau ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Terima kasih ya, kita ke udah tumbuh bergulai dengan kami ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nyedia kediri nurun kawak. Kau kita ke bisi pengawak ke dekat diatur Sarito. Ini harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di pejalai ke sepemancai hari Sarito lagi. Okey, jadi bakal selama Pak Tusun awak penggerak pagi hari 5 tu peningat. Jam kedua atau lagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi nonabur ke berita pagi. 8 pagi atau lagi bergulai ba 2 pagi wai bakal selama. Nyak katusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tau. Jadi tu merindah kita dulu ngau lagu-lagu. Udah disedia kaku pagi tu. Seraya kita ke nyedia kediri ke dekat nurun kawak. Pihak mega kita kenang udah barang tu jalai pelabak aku. Harap ke berjimat mega ya. Mai perengka pengangkut kita tumu pagi tu.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh dihiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Begulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.
2: Statistik, bandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah berbadi nyari, ari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Okey, lagu hari Natalia di Bambai Anak Temuai. Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Sekali lagi terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu peningat. Nak ngira kita ke Agi di rumah. Engkaunya Agi nyedia ke diri dekat Nurun Kawak atau ke Bisi Mindah ke Sarito. Ya, megak kita ke nangudah dalam kereta ke pagi tu. Ya, barang tu jalan. Jadi harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita bakal ke Saritok lagi mucur di pejalai lebih lagi bak penglikun kau buka bak pengerai kita kita ke kawak di luar rumah laban kita berhati ke bak gaya angin kita itu kemari ya berengkeh hari kemari nyau bersebun baru menua kita sepengudah ke nyau bisi manah mimit dalam berapa hari kau dah tang kemari nanti diperhati ke sebun nyau bisi baru di menua kita ya lalu baca IPU maka sekedar kanan dur maka nyau bisi niki baru lebih lagi di Kuching penerang ke dikeluar ke hari website APIMS ke pagi tu baca IPU nya 192 lalu di Kota Semarahan 185 di Serian 182 di Seriaman 155 di Serikai 155 di Sibu 156 ngau di Bintulu 143 inya ba baca atau ke ba ikas ke nak maneh ke pengerai ya hanya diharap ke samanya ke pengerai kita impu meh lebih lagi kita ke kawak di luar rumah kita ke bisi penanggul pengerai tadi atau kena pemampul hidung ngau mulut kena nyaga pengerai kita impu bala nembia kita meka ngau meka orang ke tua ya kehnya baca ke pemadu baru IPU di sekedar kanandur di menua kita ke pagi tau ya ke bisi niki tahu di pedak kita empu ba website APIMS andor kita ngulih ke penerang ke madu baru ya bakawal ngau baca IPU tahu ke ikas pengamah angin di benua kita okey pukul 7 pagi tu lagi maca dulu muka pesan berat atau ke pesan ke pebatang diterima hari peninggal kita itu Arya Fazil Rumau Semayaba.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Dan Dayagi Pengrindu. Diempu Nuansiku. Dayang Bintang. Singkang.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarita hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11 2025.
2: Kalian ya kenalah di hari tai kereta ke bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulian niang apa ya? Ianya niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis ya ke dekat diatur 26 hari bulan 9/2026 pukul 2 lemai abah rumah Sri Empu inya abah rumah ate Peri anak Skinner kampung Abu Kuari B ya. Jadi aku nanu baru pesan tu hari pesan tu madah ke ngeta sulit niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis deka diatur pengawal ngeta sulit kena hari 6/26/2026 pukul 2 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Ateberi kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan kedua tu ianya pesan hari Catherine anak Iga madah ke ngeta sulit niang apa ya enya niang Iga anak Buja ya, ke dekat diatur pagi-pagilah pukul 9 pagi ya 19/9 ba rumah anak ya enya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Catherine bak lumur 010-527-2242 atau kenuju Leri 019-469-3055. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Gat Bali, Sungai Macau, Sungai Mucung, ex Pengulu Labu, anak bayi, bak Sebandi Rundu, Nangga Empuau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketipas, ngau Kaban Belayan ke Bukai, ya, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngeta sulit, niang iga anak bujak, ya, tau ke laki sayun anak jalak, ke dekat diatur, pagi pergilah ba rumah anak ya inya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliri ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya area lentah anak jala madah ke ngeta sulit niang Mona anak Melaka ya tau ke inai Meril ke dekat diatur pergilah 19/9/2026 abah rumah Sedempu inya abah rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching Ramba anak Bungkul abah Cungguk Mawang Biak Jun Jaya abah Kuching Steven Kalimutu di Kuching tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian biak lama ba kampung Span Balai Ringin di Sibu Kaban Belayan ba rumah Jo Sungai Salim rumah Kelvin aku Sungai Belalang Isah Nak Temaga ba Sengelau Undum Melugu Suyah Tau Kainai Senan ba Sabu Sri Aman Batu Matup Julau rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak di Temburuang Brunei ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya kena ulih disebut di Temagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lenta nak jalan empu Pak Lumur 019-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya 013-839 3024. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang mona anak Melaka tau kini Mario ke dekat diatur malam pergi lah ba rumah sidampu inya ba rumah bungan batu 8 jalai uyak lama sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Ding anak Gruntang madah ngeta sulit ni yang Jo anak Ding ke dekat diatur malam pergi lah Megak 19 hari bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Kiau Batu 31 Jalai Binturu Bintulu Miri Semelajau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedaun Sarau Semebak Merudi Miri Labang Ulu Anap Tatau ngau mega kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai Lumur Atun 012-845-3491 atau kenuju Lumur Ani 010-239-5423. Okay, jadi pesan ke Siti itu meninggal ianya pesan dari pinggang anak juga madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke Jusi anak pinggang ke dekat diatur 20 hari bulan 9 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu muka Selangau. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai pinggang anak juga hampu ba lumur 012-941-4783 atau kenuju Jamban dan Itan abang lumur 013-820-3985. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah ngilah nanga wah ulu muka rumah seli senunua rumah jabu ngau rumah linggang jinggang luam rumah Empera Sungai Wong Atas, rumah Dingai, Tanjung Lemayung, rumah Sampai, rumah Janteng, rumah Judan Kuak, rumah Senabung, Serintung Kuak, rumah Semen Ulu Dijiah Selangau, rumah Selat ngau rumah Huna Bak Nangga Duan, rumah Jawa Rantau Urau ngau mega kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang ngelambung tau ke Jusi anak pinggang ke dekat diatur

Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan dari Dumbum anak bangga madah ke ngeta sulit niang anak ya, ianya niang delia anak Dumbum ke dekat diatur malam pergilah maka 19/9/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah seman tabau krian seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngeta sulit niang delia anak Dumbum ke dekat diatur malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah seman tabau krian seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Arya Frankie anak menari ya madah ke Limbang anak Ucuy, Limbang anak Ucuy udah nadai muka lalu ni yang tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rimba sedebak batang paku betuang krian seratu bayuang serikai nanga mujung kapit apai Christian ngau sidak spirit di Bintulu ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu telefon ngagai lumur 0138291961 eh. Nyatari pesan madah ke Limbang anak Ucuy, Limbang anak Ucuy udah nadai. Lalu niang Limbang anak Ucuy itu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak ya ba pendam nanga ulai. Okeynya ke pesan ke bisi terima hari peninggal kita ke pagi tu ba perindang dulu ke pagi tu peninggal tu perindang kita ngau lagu hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali tu, hari sedin anak entebal, madah ke ngeta sulit dan yang bali anak unau ya, ke dekat diatur. Nya hari Minggu tu ialah 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Jelani, Sungai Sayih Putih nia. Jadi penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu, kita tahu ba telefon ngagai Lucy anak sedin ba lumur 013405 3911 tau kenuju Bini Li 014-566-2263. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Thomas Pelasuk sekarang, rumah Maxwell Ibai di Manuang, Merudi, Bintulu, Miri, Sayih Mirah, Sayih Putih hanggang muka Kaban Belayan ke Bukai ke nak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit ngamuai yang terbalu keniang Bali anak unau ke dekat diatur malam hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 ke bak rumah Sidampu, inya bak rumah Jelani, Sungai Sayih Putih nia. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal inya hari libau anak agul madah ke ngeta sulit niang guma anak libau ke dekat diatur inya pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ngemah nanga selawat kenawian Kaban Belayan ba rumah Labang, Sungai Tulai, Bintangur, ba rumah Jelembai, Ulu Uya, Sungai Asan Madur, Sungai Langup, Sung, Julau, Bintulu, Kucing, Sibu, Miri, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke siri aki kita tahu bertelepon ngagai lumur Ami ba lumur 013-568-0640 tau kenuju lumur Bin 019-486-4696 tau ke 017-404-2660 ya. Tadi pesan madah ke ngeta sulit niang guma nak libau ke dekat diatur pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Juliana Ramli kalai pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain terbalu niang Sarjana Budin anak sigan ke dekat diatur pergila mega 19 hari bulan 9 pukul 7.30 lemai ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budo Seratua. Jadi penerang ke siri lagi ya, kita tahu bertelepon ngagai Juliana Pamli ba lumur 013-824-1210 tau kenuju Dixon Budin ya 011-578-3394. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Selatan Nur madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Sarjana Budin anak sigan ke dekat diatur lemai pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu petinya ianya area Domini Alu madah ngeta sulit niang Martin Nari anak Ganuh ke dekat diatur pagi pergilah mengkak ba rumah sidak empu enya ba rumah ganing merudi beram jadi pesan tu uju kaban belayan ba merudi miri sibu Brunei ngomka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomakang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Domini Aluak berumur 012-852-3341 atau kenuju Selvina Rani Selvina Nari ya 016-601-0992 ni tadi pesan madah ke ngeta sulit niang matin nari anak kanuah ya ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah ganing gudang merudi beram okey nya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu okey tu merindah terdulu ngau lagu hari Olivia VJ ke pagi tu.

0: Pagi.
1: Okey, bakal selama peningat 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi. Kali tabur ke terus hari YFM. Kita iba perindang. Siti lagi lagu baru hari menua ke Benaria. Bedau kita mendiang ke berita pagi itu. Ya.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi, bak berita pagi YFM, pagi hari 5, Sarito 18, hari bulan 9, 2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Ngemanah katur budi diesel, patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optimis diesel subsidi berga 6.4 juta ringgit dirampas. Memesai gaya geografi Sarawak guna kartu merek servis ngau ngitu pengerai tik berbeda. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawak ngemanah kaki atur budi diesel tidak bantai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim besar reti gagai Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmun madah ke atur tu tiba-tati ke realiti guna ungkup perga pengangkut bak kedua pelilih wilayah tu. Dengah pemutus barunya, Raban pengempu ke berregister tau mindah ke kelayakan sidak ngagai pengguna bukai perengkah pengangkut diesel terpatut atau terberengkah dikena tekalanya. Orang ke bempu lebih hari sebuahan tukar diesel persendirian megak tau mindah ke kelayakannya nyentuk ke ngagai tiga ikut orang bukai tang berpanggai batur ke udah ditetapkah. Timbal penemu berkawal ngau pengawak berjalai ke budi diesel di Sabah ngau Sarawak dekat terus dibantai ke Bak Aum Kabinet dikena nentu ke perkaranya terus dikemerat ke Perintah Besar. 6.4 juta ringgit penyampau diesel subsidi dirampas mungkul gerempung orang berikan kanang menua PNK di Serata Menua Kenyawari pun tahun 2024. Nyak ngawal 10 kes di dipansi hari baru Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan pengawap jalai ke Optiris 4.0 bersepadu. Sapit Menteri Dagang Dalam Menua Gaungkus Penghidup Datuk Dr. Fauziah Saleh madah ketiga hari kes tau berkawal ngau PNK di Sarawak ngau penyampau ke dirampas boleh RM35,000 serta hukum kompaun RM67,000. Semua kes sudah dipecara ke Bakkot ngau penyampau hukum manggai 1.7 juta ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebuh dirandau pengeram berita berindik dari penemuai gagai palan nyual diesel PJD palan penyangkai kapal komiti pemansang pengawak berikan Malaysia Tanjung Bako di Kuching. PJD itu menerima 1.228 juta liter minyak diesel sebulan disedia ke ungkup 149 buah kapal. Di Sarawak, bisik 17 buah PJD bakanya menerima kuota diesel subsidi 7 juta liter sebulan. Berbat ngunyak, Datuk Dr. Fauziah madah ke kerjasama ngau Komiti Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM dekat ditegap ke agik dikena nagang salah guna subsidi diesel dalam sektor pengawal berikan. Tok Nyengkawum pengawal berkongsi ke penerang berkawal ngau aktiviti berikan serta data e-pendaratan. Penerang tip bansanya jadi input tip berguna amat dikena nguliah ke penerang ke komprehensif tentang asia berikan pengawal berjual ngau diesel subsidi tip dikena uliah orang berikan. Nyendia ke penerang tip betul serta dipengungsi ke dalam timpuh nyata ngemuntang ke pengawal matau carang keman uliah tumu nentu ke risiko salah guna serta nentu ke pengawal nerit katur tau lebih efektif. Inisiatif LKIM dengan pengawak tengena sistem My Minyak ngau I Nelayan Megak dipedatnya di cara ti efektif dikena nyeliah ke pengawak salah guna subsidi minyak. Geografi Sarawak ti besai gaya pendiau ti ngacir serta jauh. Pemar nguliah ke akses ngagai sekedak kandang dua ti jauh berguna ke cara merik servis ngintu pengerai ke berbeda ari kandang negeri. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah kenyak mungkur aspek bakal perambu fasiliti pengawak nyedia ketubuh pengerja pengawak logistik, perangkap pengangkut ngau tika sedia numerik servis. Tentu ke komuniti menua pesisir nak dikelawang hari ini mak servis ngintu pengerai ke berkualiti muntang diakses serta tertangkup ke guna titik kedekak. Dengan jelajah pengerai Borneo, Raban Sidaya boleh ninga ke dirimpu penemu ngau pemar ke ditapik Raban pengintu pengerai bak lapangan. Tuan Megat boleh nyawup nentu ke peminta fasiliti kebenar ungkup klinik pengerai berplasar ke konteks kandang menua. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Penangguh sebut asap merakak garis antara menua nak tahu nak diputar ke bak renggat perintah besai. Dikena nyeliah kenyak bertanduk nintiang tahun tak berisiko ngacau pengelancar pengawak ngatur lumbak si serta lumbak ngumayan antara bangsa bukai di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kesebut nasabnya suah nyadi orang bulan 8 Gau 9 ianya timpuah kesama nomoran bungkup lumbak ngemain si tahun baru. Gaya sebut nasab megak nyadi pemar ngagai Sarawak ngatur pengawak tikas antarabangsa. Nyadi sebuah negeri, Sarawak tidak boleh mutar ke isu tu kediri laba penanggungnya mungkup pelilih menua ngau menua ke bersemak. RM5 juta sudah disediakan untuk program Ritma Kehidupan Harmoni, Redeem. Ia disadang, meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tua umur ngau sidak titimpang peniau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Syukri, madah kaget belanjanya mungkur 133 program pengerai orang tua umur ngau 133 program terapi OKU kalai tiap bengkah programnya bergal RM1.995 juta serta 6 siri jakup penerang ngintu orang tuai ngau terapi OKU bungkus RM1.01 juta. Di Sarawak, bisik 12 program pengerai orang tua umur ngau 10 program terapi OKU sudah dipejalai ke kelimpah RM92,500 untuk program latih kebekaul. Renggat kedua program Redeem kebungkus RM75,000 sudah dipejalai ke bampat bagi benua, ianya Kuching, Sibu, Miri, Enggau, Bintulu. Industri lada menua tu guna keubah ritis minat nguji nambah kasil nguyang gagai ngasil ke produk tip berkualiti berga tinggi dikena nentu ke orang petanam boleh penatai pemisik tip mana hagi. Menteri Kebun Berdana Besai Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke pemuju industri agro komoditi ukai patut disukat sebina hari penyampau pemansut tang lebih hagi hari rega tip diterima Raban orang petanam. Penegak Malaysia berpanggai bak kualiti ngau identiti lada Sarawak tengemuan penglebih rembus ngagai market premium antarabangsa. Malaysia ekspor 12.8 tan metrik lada burak krim kebungkus RM1.024 juta antara tahun 2022 nyentuk ke bulan 5 tu tadi. Ianya ngagai menua Jepun, Vietnam, kelimpah mega nerima peminta hari menua Skandinavia. Siku pengerja pengawak projek berumah mujur diselamatkan pemesai upis bomba pengudah kaki yang tersepit bak excavator di Jalai Batu Lintang Kuching urung pukul 8 pagi kemarin. Ditiah ke penerang ripalan operasi upis bomba ngau penyah penusa Sarawak mansa benung berjalai ke pengawak projek berumahnya lebuh kaki yang tersangkut bak rantai jenerator. Sebuah kren sudah dikena mantuk mansut ke mansa kalai operasinya dikemujur ke dalam timpuh kurang hari 20 minit. Mansa sudahnya dibaik berubat ngagai Hospital Besai Sarawak. Dikena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita dibaca baru. Ngemanah ke atur budi diesel patut berarti ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga RM6.4 juta dirampas. Pemesai gaya geografi Sarawak guna keatur merit servis ngintu pengerai tip berbeda. Yang nak berita kita ke pagi tu peninggal, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arba'in, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, Singatur Sebengkah Pengerami Makai, Ungkup Sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami Makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tunopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakut sarito enyak kersap. Kersap. K-E-R-E-S-A-P, kersap. Reti kersap ketrubah hanya undang halus dirgagak kebubuk ngau belacan. Mayang nak leka jaku tu ianya aku nguji ngau sida ibu ngau kersap bak tebiang tasya bintulu kena ngaga belacan. Reti kersap kedua ianya asai kersik tak kaba pasir. Mayang nak leka jaku tu ianya nak entu bersih bilik tu di entu induknya. Agi bisi asai kersap-kersap. Abi kaki nembiak. Kengindik kersik tamak ke bilik. Nyak nakak seleka jakut saritu, enyak kersap.
5: Seleka jakut saritu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, engkau hari lima.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting. Tungak ke Semanggang. Ndak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajakpan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital ba atas bukit, nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting, ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu, bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu, ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah kediri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegak Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.